Bahkan ketentuan NANG itu diterapkan dasar mencegah penyalahgunaan dokumen sekaligus menjaga integritas proses seleksi aparatur desa. Demikian Habar Pro 4, Ulun Eli, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Kehidupan serba cepat, itu kadang yang mengolah kita mencari jalan pintas. Tapi di balik janji manisnya, ada bahaya yang kadang kelihatan.
1: Duh, hei, aku ini perlu duit lakas, nah. Mudahan kalau cair langsung.
0: Pinjaman online bisa jadi perangkap. Bunga tinggi, hutang semakin menumpuk.
2: Hampir-hampir Pang sudah main. Iya, mun menang, kehimungan. Mun kalah, Pang.
0: Judi online mempunyai efek ketagihan dan bisa merusak hidupmu. Uang dengan mudah bisa lenyap dalam sekejap. Pilihlah jalan aman. Dapatkan bantuan yang tepat sebelum terlambat. Lindungi masa depanmu, pilihan bijak, tinggalkan risiko dan jaga keuanganmu. Jangan biarkan semua berakhir sia-sia.

Selamat pagi pendengar, selamat Baisukan. Wah, gimana nih kabarnya di Baisukan hari ini untuk dasar-dasar Pro 4 yang tengah menikmati suasana hari liburnya atau masih tetap harus beraktivitas ya. Semoga pagi hari ini dengan kita dengarkan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan, suasananya jadi lebih menyenangkan ya di tempat dasar Pro 4 saat ini. Sudah jam 8:15 waktu Indonesia Tengah. Lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan pagi hari ini pendengar juga kami sertakan dengan beberapa informasi, apalagi yang memang pagi hari ini sudah melakukan berbagai kegiatannya. Ada yang sekedar melaksanakan hobinya karena hari ini punya banyak waktu ya untuk berolahraga misalnya, atau hari ini sudah punya rencana untuk melakukan perjalanan wisata bersama keluarga, atau hari ini mau di rumah saja, ini pokoknya mau beberes ya kan. Sudah beberapa hari kayaknya waktu kita beres-beres gak maksimal karena juga memang ada aktivitas yang harus kita lakukan gitu ya. Ya kemarin beres-beres juga, cuman mungkin hanya tipis-tipis gitu ya. Baru hari ini, wah pokoknya sapu bersih lah ya. Semoga makin terhibur, makin semangat lagi aktivitasnya dengan lagu-lagu yang kami hadirkan. Juga untuk Dansana Pro 4 yang ada di sejumlah pasar tradisional, hari ini masih tetap harus menggelar dagangannya, semoga juga laris manis ya. Demikian juga pendengar, kami sampaikan untuk cuaca hari ini, matahari sudah bersinar cerah sekali pagi hari ini ya. Harapannya secerah rezeki kita hari ini, secerah hal-hal baik juga yang datang untuk kita hari ini. Sementara pendengar memasuki pekan ketiga di bulan Juli 2026 ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau kita akrabnya itu BMKG gitu ya pendengar ya, memperkirakan kondisi cuaca untuk hari ini Sabtu 18 Juli 2026 di Kalimantan Selatan. Jadi untuk warga Kalsel yang akan melakukan aktivitas di akhir pekan itu bisa menggunakan informasi ini barangkali untuk aktivitasnya, karena berdasarkan pantauan BMKG pendengar tetap waspada potensi panas ekstrim sepanjang hari ya. Untuk hari ini khususnya di Banjarmasin, Baritokuala, Hulu Sungai Tengah, Banjarbaru, kemudian Kabupaten Banjar, Tapin, Tabalong, Tanah Laut juga, Tanah Bumbu, Hulu Sungai Selatan, Balangan, Hulu Sungai Utara, dan Kota Baru, yang memang untuk hari ini diperkirakan cerah sepanjang hari ya. Baik, karena cerahnya cenderung panas ya, mungkin tidak ada salahnya untuk melengkapi aktivitas yang dilakukan di luar ruangan, di luar rumah khususnya ya, untuk pelindung dan lain sebagainya ya. Terus juga supaya tidak dehidrasi, perbanyak minum air putih, ini penting juga ya. Baik, kita akan nikmati lagi pendengar lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan, tetap bersama kami di Suara Budaya Banjar bersama Zep Banjar, Kasih Matan di Hawas.

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini, untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Pro 4, Suara Budaya Banjar.

lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan yang pagi hari ini kita dengarkan. Pendengar sudah mengantar kita di menit ke-28 jam 8 waktu Indonesia Tengah. Ada yang punya janji hari ini? Wah, tiba-tiba baru inget nih ya kan, karena sibuk gitu ya kan, bisa jadi ada janji yang terlupakan hari ini. Tapi semoga belum terlalu terlambat untuk Anda melakukan persiapan dan segera memenuhi janjinya hari ini ya. Yang akan melakukan perjalanan baik menggunakan roda 2, roda 4 ya, karena satu keperluan, baik menuju arah kota ataupun juga sebaliknya, semoga sudah dicek-cek ya kendaraannya sebelum berkendara untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk juga tertib berlalu lintas ya, seperti helm, kemudian juga kemudian juga menjaga jarak aman, terus juga kecepatan ya. Semoga selamat dalam perjalanan Anda sampai di tempat tujuan. Dan satu informasi yang juga kami sertakan lagi pendengar, terkait dengan peringatan haul ke-166 tahun 2025 Syekh H.M. Sa'duddin atau Datuk Taniran yang sudah mendekati hari pelaksanaan, maka peringatan haul Datuk Taniran ini akan kembali digelar di Desa Taniran Kubah, Kecamatan Angkinang, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk acaranya akan dimulai hari Senin malam 20 Juli 2026, dilanjutkan Selasa 21 Juli 2026. Berbagai persiapan sudah dimatangkan oleh panitia pelaksana, termasuk dari relawan juga yang bertugas nantinya saat pelaksanaan haul, pendengar ya. Disampaikan oleh salah satu relawan haul yang bertugas bahwa pembagian sudah dilakukan, pembagian tugasnya oleh pihak relawan, baik yang berjaga di area jalur parkir dan juga lokasi penting lainnya. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga ikut menyerahkan bantuan logistik berupa 1.380 porsi makan dan minum untuk kelancaran pelaksanaan haul Datuk Taniran. Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Bupati Hulu Sungai Selatan, Safrudin Nur, kepada pihak panitia pelaksana di ruang kerja Bupati.

Marasnya ih aku mitih anak aku nih pina kegaringan, awaknya pina kada gonol-gonol, pina kada sehat. Penyakitnya apa yolah? Aku bawa jagin ke puskesmas.

0: Sofian ini nih sudah kami periksa Bu Aina. Dari hasil diagnosa anak Pian nih, ini nih ciri-ciri kekanakan yang kena keterlambatan pertumbuhan Bu Aina. Awak pina kurus, tinggi kada sesuai lawan umurnya. Rancak pulang lo tekan apa nyakit kalau bulah.
1: Pas banget ciri-ciri nangka itulah. Kira-kira apa nangka ulun gawi segan anak ulun nih ya mantri?
0: Jangan khawatir, jangan takutan Pian nih Bu Aina. Kegagalan pertumbuhan nih bisa dicegah wan di atas sih. Mulai memberi anak Pian nih makanan yang bergizi, bulah. Bari juga anak Pian nih nutrisi protein hewani jo orang tuh. Nah, lemak kalori nang sehat, imunisasi agan anak terhindar dari penyakit, awan bari anak Pian perhatian penuh pada kesehatan inya.
1: Hawa aja berarti anak ulun nih sembuh lah, minta rela lah. Ulunin handak bana masa depan anak ulun nih lebih baik wan lebih sehat. Ulun kada handak banar kedepannya maiti anak ulun ini gagaringan tarus. Ulun kada handak inya kayak ini lagi.
0: Pokoknya bulah kami ini siap aja menolongi Pian. Kalau butuh informasi nang lebih lanjut seputar stunting, habari akan juga kasana keluarga wan tetangga Pian supaya anak-anak nang lahir di lingkungan Pian tuh bisa tercegah dari stunting. Anak adalah investasi masa depan. Bersama kita paham dan cegah stunting sejak dini.

adalah sebuah konstruksi keagamaan tempat ibadah peninggalan purbakala yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha. Konstruksi ini digunakan sebagai tempat pemujaan dewa-dewi ataupun memuliakan Buddha. Akan tetapi, istilah candi tidak hanya digunakan oleh warga untuk menyebut tempat ibadah saja. Jumlah situs-situs purbakala non-religius dari masa Hindu-Buddha di Indonesia klasik sama seperti istana atau keraton, pemandian atau petirtaan, gapura, dan sebagainya juga dinamakan dengan istilah candi. Di Indonesia, candi bisa ditemukan di Pulau Jawa, Bali, Sumatera, dan Kalimantan. Seperti Candi Laras yang terletak di Tapin, Kalimantan Selatan. Bersama Nugroho Nur Susanto, peneliti dari Balai Arkeolog Kalimantan Selatan, kita telusuri jejak panjang situs cagar budaya Candi Laras.

0: kilas tentang Candi Laras. Jadi termasuk situs yang istimewa untuk Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan ada dua candi, yang pertama Candi Laras, kedua Candi Agung.
1: Candi Laras dan Candi Agung merupakan jejak sejarah peninggalan kerajaan negara Daha dan negara Dipa yang ada di Kalimantan Selatan. Lokasi keperbakalaan yang pernah dikunjungi Muller sebelum tahun 1839 sekarang masuk wilayah Kecamatan Candi Laras Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Tim peneliti Balai Arkeolog Banjarmasin sejak tahun 1997 secara intensif menyelidiki lokasi hunian kuno yang oleh masyarakat setempat disebut dengan Tanah Tinggi, kini disebut situs Candi Laras.
0: Candi Laras termasuk situs penting terkait dengan dalam wilayah Banjar. Jadi temuan-temuan yang ada di museum dan Lambung Mangkurat, dan juga ketika penelitian arkeologi oleh Balai Arkeologi, di situ ada bata-bata, ada kayu-kayu ataupun bekas kalang sunduk yang kemungkinan terkait dengan bangunan candi itu sendiri. Jadi candi yang ada di Kalimantan Selatan itu tidak seperti candi yang ada di Prambanan atau Borobudur, tapi apakah itu mungkin semacam bangunan-bangunan yang petetaan ataupun mungkin berkaitan dengan objek pemujaan.

0: kondisi bangunan Candi Laras kini sudah hancur. Dan ketika dilakukan ekskavasi, hanya ditemukan reruntuhan bata yang tidak berbentuk struktur. Selain itu, ditemukan juga tonggak-tonggak kayu ulin. Dari temuan ini, diduga Candi Laras dibangun dari struktur bata yang disangga oleh balok-balok kayu ulin. Pada situs Candi Laras ini juga ditemukan potongan-potongan arca.
1: Tidak jauh dari Candi Laras ada situs pemapan bata. Ini sebenarnya masih dalam penelitian ya, apalagi masa awal kerajaan Nagaradhaha, Nagaradipa, ketika bukti arkeologi bahwa penetrasi agama Hindu ada di situ. Kita bisa lihat koleksi yang ada di Museum Lampu Mangkurat. Di situ kita dapatkan ada prasasti, potongan prasasti Jayasida. Selain itu ada juga ada lapik arca, ada juga lingga yang menggambarkan pengaruh agama Hindu di situ.
0: Penggalian arkeologis di situs pematang bata pada tahun 1994 pernah dilakukan. Hasilnya berupa pecahan-pecahan bata yang tidak tersusun karena bekas digali penduduk. Penelitian belum memberi petunjuk lebih jauh tentang karakteristik situs, terutama informasi mengenai bentuk bangunan dari bata dan batas-batasnya yang pernah berdiri di situs pematang bata.
1: Jadi sebutan pematang bata itu sendiri ini terkait dengan banyaknya temuan bata di situ. Ini masih apakah pematang bata itu bangunan tersendiri ataupun masih dalam satu rangkaian dengan Candi Laras sendiri. Jadi selama penelitian kami sekitar tahun 2000-an itu memang sudah sulit ditemukan bentuknya karena bata-bata sudah berserakan. Jadi berbeda dengan misalnya candi, ada yang ada di Candi Agung yang bata-batanya masih bisa terpola seperti itu.
0: Seperti yang dituturkan Nugroho Nur Susanto, dari hasil penelitian Balai Arkeolog tentang material bangunan berupa batu bata masih banyak menyisakan pertanyaan besar. Apakah batu bata tersebut didatangkan dari luar Kalimantan atau ada kaitannya dengan situs pematang bata?
1: Belum ada kepastian ya mengenai raw materialnya, jenis tanahnya. Apakah bata ini diekspor ataupun diproduksi di sekitar daerah itu. Kalau melihat tadi tentang seputar pematang bata, bisa jadi pematang bata itu adalah sebagai tempat pemungutan batanya. Satu sisi lagi dimungkinkan apakah contohnya ataupun beberapa bata didatangkan dari Pulau Jawa, karena mungkin modelnya ini bisa di analogikan dengan bata-bata yang ada sekarang di temuan-temuan beberapa situs di Kalimantan. Bagaimanapun sumber daya arkeologi atau sumber daya budaya itu kita gali dalam artian kita teliti lebih lanjut, karena ini memang potensi yang dimiliki oleh Kalimantan Selatan. Apakah sekecil apapun data itu harus in situ, di situ. Jadi kita tidak bisa mengandalkan data yang ada di museum. Kita akan, karena data arkeologi itu yang didapat sampai hari ini, jadi bisa berkembang. Jadi kemungkinan-kemungkinan apakah masih ada data itu sangat sangat besar, dan data yang lebih valid ataupun yang lebih menguatkan lagi. Jadi kita tidak boleh berputus asa sebagai sejarawan atau arkeolog. Bisa jadi di waktu mendatang Pemda ataupun juga Balai Arkeologi bisa mengusulkan lagi penelitian yang di sana dengan skala prioritas dan juga dengan areal yang agak bergeser.
0: Di masa silam, Candi Laras diperuntukkan sebagai tempat pemujaan. Sampai saat ini pun, Candi Laras masih sering dikunjungi para peziarah maupun pecinta sejarah. Berharap banyak, para pemangku kebijakan lebih baik lagi menjaga dan merawat sisa peradaban kuno Candi Laras. Semoga

0: Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat pagi, Habar Pro4 bersama Eli. Puluhan kader posyandu, tenaga kesehatan Pustu One Puskesmas di Kabupaten Tabalong mengumpati program penguatan integrasi layanan kesehatan primer nang diinisiasi Yayasan Amanah Bangun Negeri bersama Adaro Wanjua Alam Tri Group. Program nang ini bertujuan mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan primer nang ta integrasi Wanjua berkelanjutan sekaligus mempercepat penurunan angka stunting di Kabupaten Tabalong. Program nang ini merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mendukung implementasi transformasi sistem kesehatan nasional melalui penguatan layanan kesehatan primer nang berfokus pada upaya promotif Wanjua preventif dengan menempatkan masyarakat sebagai pusat pelayanan kesehatan. Sebagai tahap awal, program menyasar 5 desa di wilayah Ring 1 operasional perusahaan, yakni Desa Maburai, Desa Banyu Tajun, Desa Padang Panjang, Desa Walangkir Wanjua, Desa Lok Batu. Ada 25 kader posyandu dari 5 posyandu lawan 76 balita stunting yang menjadi sasaran utama program. Selain itu, satu pustu one satu puskesmas ditetapkan sebagai pilot proyek penerapan pelayanan berbasis klaster integrasi layanan kesehatan primer, gasan mendukung percepatan penurunan stunting di bumi Serabakawa. Demikian Habar Pro4, Ulun Eli, salam budaya. Yeah.

Banwa. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banwa. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompa RRI Banjarmasin.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Padiran Baisukan, Pro 4, RRI, Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Baisukan pendengar dan sana Pro 4 dan juga pemirsa yang telah bersama kami saat ini di Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Anda juga bisa dengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital dan juga di live YouTube program 4 RRI Banjarmasin. Baik, untuk kesempatan hari ini Sabtu 18 Juli 2026, senang sekali saya Eli kembali bersamai Anda untuk acara ini Pandiran Baisukan bersama komunitas Palalah sampai jam 10 waktu Indonesia Tengah. Semoga kabarnya baik hari ini ya di suasana akhir pekan. Sementara untuk tema kita hari ini kerajinan anyaman rotan. Sudah hadir di studio Pro 4 RRI Banjarmasin ada Erwin dan juga Neza ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya.
2: Sehat terus,
1: amin, mudah-mudahan ya. Aktivitas gimana?
2: Alhamdulillah padat.
1: Padat merayap ya kan, satu persatu terurai bukan? Atau masih macet ini?
3: Udah mendingan ya.
1: Bukan macet berhenti, maksudnya satu persatu tetap bisa terkendali ya kan?
2: Yeah.
1: Kalau macet berarti stop, nggak jalan lagi ya. Nah, baik, sebenarnya kita ada tiga ya komunitas Palalah ya. Tapi sambil menunggu kita ngobrol-ngobrol dulu mengenai kerajinan anyaman rotan karena di Kalimantan Selatan bahkan ini juga pernah eksis ya, pernah berjaya juga yang namanya kerajinan anyaman rotan ini. Walaupun ini tidak satu-satunya kerajinan di Kalimantan Selatan. Sekarang ada eceng gondok juga, kemudian juga purun ya kan? Bukan purun banner bukan ya. Itu beda lagi. Baik, kita akan berbincang bersama mengenai hal ini. Silakan untuk Erwin dan juga Neza, bagaimana sebenarnya perkembangan atau kerajinan di Kalimantan Selatan khususnya untuk anyaman rotan ini. Ya, silakan.
2: Jadi kan kita ini mengenal menganyam, seni menganyam lah ya. Itu hampir seluruh katakanlah pulau Indonesia memiliki itu, tergantung dari bahannya apa saja gitu. Maksud bahannya ini bahan bakunya gitu. Kita kan mengenal anyaman itu biasanya ada namanya anyaman purun ya, habis itu anyaman akar-akaran tumbuhan itu seperti apa, gelang sipai, kemudian macam kaya dari bahan-bahan rotan gitu. Nah, uniknya adalah rotan ini saya tidak tahu lah, ibaratnya tidak tahu persis ibaratnya apakah anyaman rotan itu ada di Banjarmasin gitu, ibaratnya kayak pembuatannya khusus kayak purun gitu. Nah, tetapi ini kan kebetulan ada Arif nih. Arif ini kan meneliti Bu, meneliti tentang anyaman rotan yang ada di hulu sungai gitu. Hulu sungai utara. Jadi atau sebutannya Amuntai lah. Ya halo?
3: Ya Amuntai.
2: Nah, cuman lebih spesifiknya desanya apa, nah itu nanti beliau yang tahu, karena kan beliau ini mengangkat anyaman rotan gitu. Nah, setahu ulun lah sebagai orang nang ketujuh sejarah ataupun orang ketujuh budaya, biasanya anyaman identik dengan orang-orang Banjar itu biasanya purun gitu. Ternyata ada semacam kayak anyaman rotan gitu. Nah, ini kan sebuah jagita tuh ibaratnya inovasi ataupun mungkin apa, semacam kayak kerajinan yang tidak pernah dikaji orang gitu. Karena baru sadar gitu bahwasanya orang Banjar juga punya semacam kayak anyaman kerajinan berbentuk rotan gitu, terbuat dari rotan. Rotan tuh biasanya anu lah, sebutannya paikat lah.
3: Ada yang paikat, ada yang rotan juga.
2: Tuh berarti beda.
3: Beda lagi.
2: Nah, jadi ini makin menarik nih. Jadi beliau kan menjelaskan gitu, karena kebetulan beliau ini nang meneliti gitu. Meneliti mulai dari awalnya ada sampai ini nih. Ya lo. Oke, baik, anu aja langsung diwadahkan Arif.
3: Gila kalau kita membahas terkait anyaman itu kan. Kalau yang terkenal itu kan di Kalimantan Selatan itu purun.
2: Iya.
3: Habis purun tuh bamban.
2: Bamban.
3: Iya.
2: Bamban tuh apa hitungannya, kayak beda lawan purun kah atau kayak apa?
3: Beda lagi, bamban.
2: Bamban. Ya, sejenis kayak apa aja?
3: Nah, itu tumbuhan yang biasanya hidup di lahan sama lahan rawa juga, lahan
2: diambil rawa juga, cuma hambatannya bamban lah.
3: Bamban ya.
1: Nah, Arif kan, memang asli sana ya.
3: Iya. Terus kan ada yang juga dari bambu gitu kan.
2: Bambu.
3: Yang dimana kan kalau kerajinan atau anyaman-anyaman yang dibuat oleh masyarakat Kalimantan Selatan itu kan terkenalnya di itu tuh cuma di bagian kipas, terus itu ada tas dan juga alat-alat menangkap ikan. Nah dan ternyata orang kita gitu kan juga memiliki yang namanya sebuah kerajinan yang berasal dari rotan, walaupun itu bukan asli hasil dari kerajinan kita gitu.
2: Ada
3: kasih dari kerajinan orang lain. Nah tadi kan ini kebetulan juga saya meneliti tentang rotan ini, yang dimana sebenarnya rotan ini bukan cuma anyaman. Iya, bukan cuma anyaman, bahkan kalau anyaman itu ibaratnya itu cuma bagian kecil dari kerajinan rotan gitu. Kalau bahan-bahan produk lain kan kayak purun itu kan berfokus cuma di anyaman aja, rotan enggak gitu. Jadi ada yang namanya anyaman, ada juga yang ada yang menggunakan teknik anyaman, ada juga yang menggunakan teknik pertukangan atau mebel. Nah sebelumnya kita masuk kenapa rotan itu kapan rotan itu eksis gitu di Kalimantan Selatan gitu kan, ataupun di wilayah Mentai. Nah berdasarkan apa yang saya teliti gitu kan, dokumen-dokumen dari kantor desa dan juga apa yang dikatakan oleh para narasumber tetua kampung di Amuntai, sebenarnya kerajinan rotan ini bukan asli dari Amuntai, bahkan tetapi ini merupakan bawaan dari para perajin dari Jawa. Ya jadi yang membawa ini bukan orang Amuntai langsung gitu, karena dulu tuh kota Amuntai itu memang sudah terkenal dengan kerajinannya, akan tetapi yang dibuat itu hanya alat menangkap ikan, kipas, gintingan, atau yang disebut dengan tas, yang dimana bahan bakunya itu cuma bamban, habis itu ada purun dan juga ada paring.
2: Ada rotan nih?
3: Belum. Yang dimana nilai ekonomis dari kerajinan-kerajinan tersebut itu masih kurang gitu. Nah intinya ada larang-larang banget. Nah dan pada tahun 1990-an gitu kan, datang tuh para perajin dari Jawa membawa kerajinan rotan ini.
2: Ada lebih spesifiknya kah, Jawa apa Jawa Timur kah, Jawa?
3: Nah itu belum tahu.
2: Belum tahu.
3: Iya, dari Jawa yang mana ya, mereka itu bermukim di desa Pamintangan. Jadi salah satu desa di Pamintangan.
2: Pamintangan.
3: Salah satu desa di Muntai ibaratnya.
2: Kecamatannya bang?
3: Awalnya. Kecamatannya Hulusan Utara. Hulusan Utara. Ini di desa Pamintangan.
2: Nang anu pang nang kerajinan rotannya desa apa aja?
3: Belum lagi sabar.
2: Oh belum lah.
3: Iya. Nah jadi kan pada tahun 1990-an itu rotan tuh booming tuh.
2: Oh, booming. Tren.
3: Tren tuh itu di Kalsel, Kalteng, Kaltim tuh sangat-sangat tren gitu. Yang dimana karena itu tren membuat para perajin lain itu tertarik gitu buat belajar gimana sih caranya membuat kerajinan rotan ini. Jadi tertarik. Jadi para perajin dulu itu belajarnya bukan dengan cara berguru. Kadang mereka tuh cuma melihat para perajin dari Jawa itu membuatnya dan juga melihat produk yang dihasilkan. Cuma itu doang. Karena ya, dari awalnya mereka itu para perajin dari Amuntai itu sudah ada memiliki yang namanya basic dari keterampilan kerajinan ini atau pembuatan kerajinan.
1: Berarti yang membedakan cuma bahan bakunya ya.
3: Bahan bakunya.
1: Iya kan?
3: Cuma kan karena perbedaan bahan baku otomatis cara pembuatan juga sedikit berbeda gitu. Nah, akan tapi walaupun desa Pamintangan itu pada awalnya adalah desa yang ibaratnya itu awal adanya kerajinan tangan di HSU, sekarang itu desa tersebut tidak ada lagi kerajinannya.
2: Jadi
3: tidak ada lagi yang membuat kerajinan rotan di sana. Malahan yang terkenal itu sekarang di Haur Gading atau di pintu di Sungai Limas. Padahal main jauh tuh dari Pamintangan ke Sungai Limas.
2: Berarti nang di Pamintangan tadi itu kada ada lagi lah.
3: Sudah habis.
2: Hitungannya munnya bahasa kasar itu mati lah.
3: Mati sekali mana?
1: Apa penyebabnya?
3: Nah untuk saat ini penyebab mengapa itu mati masih kurang tahu pula. Kemungkinan besar itu mereka kurang inovasi. Mereka cuma membuat kerajinan yang merupakan itu hasil dari bawaan dari Jawa. Jadi cuma kursi dan meja. Karena yang dari Jawa itu cuma dua itu, kursi meja.
2: Kadang lebih kaya ke mebel tadi lah, furnitur lah.
3: Iya furnitur rumah. Nah kan tapi kalau di desa Sungai Lima atau kan tapi di masyarakat Haur Gading itu kan ada 3 buah desa yang membuat kerajinan rotan ini. Ada yang Palimbangan Gusti, Palimbangan Sari dan juga ada yang Palimbangan, Palimbangan Sari sama Sungai Limas. Nah mereka itu karena dari awal mereka itu merupakan orang-orang para perajin gitu kan, yang mana mereka membuat alat penangkap ikan ataupun juga kayak kipas-kipas itu kan. Jadi mereka tuh lumayan adaptif gitu. Jadi ketika mereka sudah bisa membuat kursi dan meja, mereka bisa membuat bahan-bahan yang lain atau produk-produk yang lain gitu.
1: Inovasi lainnya.
3: Ya, inovasi yang lain. Jadi kewirausahaan dari para perajin di sana itu lumayan kuat ibaratnya.
1: Ya. karena berkembang. Tapi kalau misalkan rotan dibawa oleh orang Jawa waktu itu, Jawa memang rata-rata penghasil rotan, baik Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur ya. Jadi nggak heran kalau kemudian mereka memperoleh. Tapi karena yang dilihat ini kan yang dibuat saja tanpa kemudian melakukan inovasi, jadinya ya apa yang dilihat saja gitu ya kan. Memang tidak bisa kalau seandainya itu dikembangkan lagi untuk membuat yang lainnya. Tidak ada usaha atau upaya untuk itukah sebelum ini? Sebelum benar-benar ternyata nggak ada lagi gitu.
3: Terkait usaha, kemungkinan ada akan, tapi lebih gercep di desa-desa Haul Gading gitu.
1: Malahan ya?
3: Iya, mereka lebih anu. Karena kan...
1: Apa pembinaan tidak ada di sana?
3: Kalau pembinaan itu telat, Bu. Pembinaan dari kerajinan itu mulai ada di HSU itu pada tahun 2000-an. Jadi kan boomingnya kerajinan rotan itu pada tahun 1990 sampai di tahun 2000-an.
1: Iya.
2: Nah, itu booming nih.
3: Itu pas booming-boomingnya. Pas booming-boomingnya. Itu penjualan itu sampai...
2: Tapi itu masih di pemintangan tadi lah. Sudah.
3: Iya, masih pemintangan. Akan tapi di daerah lain kayak di Haur Gading, Sungai Limas itu kan, di Palembang Sari, Palembangan itu kan sudah juga booming. Jadi sudah banyak pesaing gitu. Dan mana penjualan itu sudah kemana-mana aja beratnya. Nah, dan inovasi itu lebih dulu di sini. Karena kan makanya berdasarkan apa yang saya dapatkan itu kan dari Dinas Pendakop HSU gitu kan, mengapa di Desa Sungai Limas itu dikatakan sebagai sentral dari kerajinan rotan di HSU itu karena jumlah dari produk yang mereka buat itu sangat-sangat banyak.
2: Oh,
3: jadi macam-macam ibaratnya.
2: Itu mempengaruhi lah.
3: Sana. Dan juga banyaknya jumlah kerajinan di sana. Nah, tadi kan saya jelaskan bahwasanya kerajinan tentu itu bagi dua. Yang pertama itu ada anyaman. Nah, anyaman ini sama kayak kerajinan-kerajinan yang menggunakan bahan baku dari purun ataupun daman. Jadi yang dihasilkan itu berupa kipas. Sama, karena ini anyaman. Tapi jenis rotan yang dibuat itu namanya paikat. Nah, paikat. Nah, jadi paikat itu dibuat sebagai kipas. Oh. Fungsi paikat. Akan tapi paikat juga bisa dijadikan sebagai bahan baku kerajinan anyaman yang lainnya kayak pipiringan apa itu namanya? Jikin. Piring yang biasanya ada di resepsi.
1: Oh iya.
2: Piring kalau kayak piring dari
1: buat alas itu ya kan? Buat alas itu ya.
2: Iya, jikin. Biar jarang kena kalau basah piringnya aja.
3: Nah, ya itu. Intinya jurang bila orang aruh nyaman terdewa besu.
1: Nah,
3: kalau pakai plastik
1: praktis ya kan.
3: Ya.
1: Dan itu, ringan ya itu kan.
3: Ringan.
2: Biar ditawak ada pecah.
3: Itu kan kipas.
1: Tapi kalau hilang kurang satu ya.
3: Terus ada lusinannya. Buat yang apa?
1: Buat yang anu buah itu kan?
3: Pun.
1: Yang buat
3: ya piringan buah, keranjang, ada juga yang buat
1: parcel itu bukan?
3: Pun.
1: Kalau misalkan buat parcel-parcel itu bukan?
3: Parcel. Parcel itu beda lagi, Bu.
1: Beda lagi.
3: Beda lagi bahannya. Nah, itu yang menggunakan petuangan gitu atau mebel.
1: Berarti memang ini ya untuk kerajinan ini ketika bahan bakunya berbeda, peruntukannya hasilnya itu nanti juga tidak sama.
3: Jelas. Jadi kan ada anyaman, yang kedua itu ada jenis kerajinan rotan yang menggunakan teknik petuangan atau mebel. Nah, ya, ini contohnya yang dihasilkan itu kayak kursi, ada kan kursi, ada meja.
2: Awalnya mulai kursi lah.
3: Awal. Ya. Karena rotannya bukan rotan paikat. Namanya rotan walatung atau manau.
1: Kalau yang paikat tadi keras gitu ya?
3: Itu lebih keras. Nah, itu kan keras tuh. Jadi salah satu cara mereka membuat agar lemah itu mereka bakar. Iya.
1: Berarti karena prosesnya yang juga tidak gampang ini ya kan, apakah ini juga salah satu yang menjadikan kerajinan ini tidak lagi banyak digeluti gitu?
3: Sebenarnya kenapa ini tidak lagi digeluti karena kalah saing dengan produk-produk dari seperti ini, kursi yang plastik, sofa. Karena jelas kan kerajinan ini lumayan mahal.
1: Ya karena prosesnya juga, bahan bakunya juga. Tapi kan kalau orang apa ya seneng sesuatu yang otentik, sesuatu yang tradisi, yang mahal ini yang dicari ya.
3: Jelas.
1: Unik gitu.
3: Karena dan juga
1: kursi tempat Erwin apa?
2: Banyak kursinya.
1: Kayu.
2: Ada rotan.
1: Nah, itu kan. Tapi enggak ada rotan akar pun jadi. Beneran pakai akar dia.
3: Akar apa?
2: Kan ada akar.
1: Kayu ada akar. Itu kan cuman pepatah gitu ya. Sekarang pakai plastik ya, kursi plastik ya banyak gitu ya.
2: Gue ini harus lagi kursi apa? Besi.
3: Oh, kursi besi ada lagi.
2: Kursi besi ada lagi gue.
1: Tapi jangan rebutan. Tapi jangan rebutan kursi ya. Apalagi sampai kursi panas. Itu beda lagi. Baik, di tengah gempuran produk pabrikan sekarang seperti yang dikatakan bahwa ini kalah saingnya ya dengan salah satunya dengan kursi-kursi yang ada seperti dicontohkan Arif ya kan. Apa yang membuat Anyaman Rotan tetap memiliki tempat di hati masyarakat walaupun ini tidak secara umum itu, tapi kan masih banyak nih, masih ada orang-orang yang suka dengan yang seperti ini. Ya, silakan Neza. Mungkin kita ke Arif dulu masih ya.
3: Jadi walaupun saat ini kerajinan Rotan ini sudah ibaratnya sudah kalah saing lah dengan produk-produk yang lain gitu kan, kayak kursi, sofa atau plastik dan lain-lain. Rotan ini sebenarnya masih eksis di kalangan masyarakat yang bisa dibilang menengah ke atas. Ya, makanya itu kan kebanyakan orang-orang yang membeli rotan ini merupakan orang-orang kantoran. Dan kebanyakan itu pun yang membeli itu buat kursi-kursi di kantor atau meja-meja di kantor gitu. Intinya untuk bahan-bahan di kantor. Yang dimana mereka itu membeli bukan membeli untuk kegunaannya, jelas bukan untuk kegunaannya, karena
1: bukan untuk fungsinya.
3: Ya, bukan untuk fungsinya, tapi untuk estetikanya. Dan juga ini menunjukkan bahwasanya tempat ini tuh bernilai gitu. Berdasarkan apa yang ada di tempat-tempat tersebut.
1: Iya.
3: Kayak kursi rotan, karena itu jelas mahal itu kan. Kayak kursi klasik paling satunya 5.000. Sedangkan rotan itu kan dia bisa sampai 70, 80.
1: Berlipat-lipat.
3: Jauh bedanya. Jauh banget.
1: Itu dapat berlusin-lusin kalau plastik ya kan.
3: Jauh, itu sudah bisa buat satu resepsi. Iya.
1: Betul. Ya, tapi seenggak-enggaknya kan walaupun ini dikatakan tidak banyak lagi, tapi masih ada kan 1-2 atau beberapa gitu Arif.
3: Per perajin. Masih banyak Bu.
1: Masih banyak, masih aja banyak. Ya kan. Nah, tapi ini sebenarnya berarti kan ini sebenarnya masih ada aja peluang ya. Untuk bisa mengembangkan lagi. Baik, nanti kita akan tanya-tanya lagi ke Neza juga, masih kaitannya dengan kerajinan anyaman rotan di Kalimantan Selatan. Kita jeda sebentar ya, untuk nanti akan kembali lagi.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Come on!

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area di New.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tak banyak.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi content.

0: Suara Budaya Banjar.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, kita masih lanjutkan kembali untuk pandiran Mbak Isukan pagi hari ini bersama komunitas Palalah. Ada Erwin, ada Arif dan juga Neza yang saat ini sudah hadir di studio Pro 4 RRI Banjarmasin. Tema kita masih mengenai kerajinan anyaman rotan ya, meskipun ini menghadapi tantangan besar di tengah perkembangan produk saat ini ya, yang menawarkan banyak dari bahan lainnya, bahkan dengan harga yang jauh berbeda kalau dibandingkan dengan rotan itu sendiri. Nah, ini menjadi salah satu tantangan, tapi bukan berarti bahwa di Kalimantan Selatan, khususnya di daerah yang disebutkan oleh Arif tadi, itu sebenarnya masih banyak para pengrajinnya. Ini sebenarnya sebuah potensi juga untuk mengembangkan bagaimana rotan ini bisa eksis, bisa tetap menjadi pilihan oleh masyarakat, tidak hanya estetikanya tapi juga fungsinya, karena lebih ramah lingkungan pastinya kan seperti itu. Terus kemudian kalau produk ini jadi diminati, kan juga akan arahnya ke sektor ekonomi ya, UMKM khususnya bagi para pengrajin. Kalau nggak ada yang beli ya mau bagaimanapun ini akan stop di situ karena peminatnya kurang. Nah, saya akan ke Neza nih yang baru datang nih. Gimana menurut seorang Neza yang merupakan bagian dari komunitas Palalah, perwakilan juga sebagai generasi muda ya, melihat kondisi ini kedepannya seperti apa? Kalau misalkan kerajinan-kerajinan seperti rotan, bahkan di Kalsel tidak cuma rotan ya kan, kerajinan yang lain juga ada, tapi seorang Neza itu melihatnya seperti apa supaya tidak benar-benar makin sepi peminat, bahkan pengrajinnya dikhawatirkan tidak ada lagi
2: ya. Jadi tentang kerajinan rotan ini kan termasuk salah satu kearifan ekologis di Kalimantan Selatan, dimana ini menggambarkan interaksi manusia dengan alam. Jadi dengan memanfaatkan bahan alam untuk menjadi produk yang bisa digunakan untuk sehari-hari, dan juga tentunya yang sudah dibilang tadi, ramah lingkungan yang pastinya. Nah, memang seiring perkembangan zaman, tantangan yang dihadapi ini semakin sulit, yaitu peminatnya. Nah, untuk mengatasinya tentunya ini salah satu yang bisa dilakukan itu promosi dan juga dukungan dari berbagai pihak, misalnya pemerintah juga, untuk juga turut membantu promosi ataupun memberi bantuan kepada pengrajin atau subsidi usaha mungkin. Okay. Ya.
1: Promosi penting, kemudian bantuan termasuk keterlibatan pemerintah di sini juga harus hadir. Nah, Erwin, kalau melihatnya ini Erwin sendiri gimana mengenai minat generasi muda, atau seberapa dekat sebenarnya anak-anak muda khususnya di Kalimantan Selatan ini terhadap produk-produk yang memang dihasilkan dari lokal?
3: Mungkin tadi kan sudah promosi, mungkin lebih ke inovasinya lagi kan.
1: Inovasinya lagi ya.
3: Jadi kan misalnya nih sudah ada nih pengrajin ataupun semacam kayak rotan-rotan nih, buatnya kayak aksesoris atau buat kayak mebel tadi. Nah, maka diadakanlah semacam kayak inovasinya itu. Ibaratnya ini tetap dipromosikan, tetapi ini memiliki semacam kayak daya tarik. Contohnya sajalah mungkin karena sekarang ini kan

0: KP-KP yang dulu gitu kan.
1: Nostalgia tradisinya nah, ada
0: kayak,
1: gitu ya.
0: Kayak ke zaman-zaman bahari itu, Pak.
1: Kembali ke tempo dulu ya.
0: Nah, itu kan lagi banyak disukai ataupun digemari para Gen Z nih. Karena kan Gen Z ini kebanyakan menilainya estetika tadi.
1: Wah, betul ya. Bahasanya gitu ya.
0: Walaupun kopi mahal ibaratnya tapi ada nilai estetikanya oke aja lah gitu.
2: Ada spot foto yang bagus.
1: Nah demi apa? Demi sekarang kan kita enggak beli ini ya, enggak beli produknya aja. Tempatnya juga kan gitu ya.
0: Sekarang kan tren budaya kan mengikuti tuh. Jadi kan banyak beberapa kayak tradisi ataupun budaya bahkan maaf aja lah ibaratnya mengurangi nilai kebudayaannya gitu. Tapi demi untuk dipromosikan ataupun untuk ya kita tuh bersaing lah untuk supaya tradisi ini ataupun semacam gaya budaya kita itu dikenal gitu. Jadi dia mengikuti standar zaman gitu.
1: Tujuannya kan itu ya sebenarnya.
0: Jadi kan supaya sebuah tradisi ini ataupun semacam gaya budaya ataupun benda itu tadi itu supaya kada terlupakan gitu. Maka diikutinya trennya itu.
1: Jadi sebenarnya kalau kita bicara upaya pelestarian ini termasuk juga pengembangan dari para UMKM atau pengrajinnya, sebenarnya banyak cara bisa dilakukan. Mungkin dengan kolaborasi ya, kalau misalkan di era sekarang kan kekinian nih sudah, tapi kita juga tidak meninggalkan sesuatu yang tradisi ya, salah satu caranya seperti ini ya, bisa dilakukan seperti itu. Tapi kan kadang kita bicara itu gak segampang ngomong ya kan, bepandir aja iya aja Pak, kayak gitu ya kan. Tapi aksi nyatanya apa? Nah sekarang yang sudah berkembang ini memang UMKM lagi giat digencarkan gitu kan. Kalau kecenderungan generasi muda sendiri terhadap sesuatu yang tradisi itu seperti apa sih? Mungkin Neza silakan kecenderungannya.
3: Kecenderungan tradisinya?
1: Iya, anak-anak muda terhadap sesuatu yang memang berkaitan dengan tradisi itu seperti apa? Termasuk produk-produk lokal kita.
3: Jadi ya kalau yang saya lihat kan tentunya ada bermacam-macam juga pandangan anak muda terhadap tradisi kan. Ada beberapa yang memang tertarik dan juga antusias ketika mendengar ataupun melihat hal-hal yang terkait tradisi lokal.
1: Ada yang antusias?
3: Antusias tuh misalnya kan ada festival-festival budaya kan banyak yang hadir. Tapi kalau untuk terkait kerajinan anyaman rotan ini kan mungkin beberapa ada yang berminat, tapi mungkin terkendala harga tadi.
1: Iya, karena
3: mau
1: biayanya
3: beli kena mahal misalkan.
1: Bisa nggak sih dibikin nggak begitu ini, terjangkau aja, tapi ya itu kalau terlalu mahal ya akhirnya lama-lama ini ya kan menghambatnya balik ke itu sendiri, nggak bisa berkembang. Tapi ada, kita persilahkan ya untuk yang bergabung di line telepon 3252602. Kita juga menunggu untuk pendengar yang ingin bersama pagi hari ini, silahkan di 0895-3405-09539. Sudah di menit ke-42 jam 9 waktu Indonesia Tengah. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ili, kakawanan dengan bertiga, Arif, Erwin,
1: Neza. Neza, iya tuh.
4: Sharing aja ya.
1: Iya, silakan.
4: Satu, Bucul tahun 90-an itu lagi booming. Apa namanya, paikat. Mumpung saya ingat, kalau bamban itu tumbuhan agak keras. Jadi Mbak Ili, Mbak kayak turus gitu dah. Anunya tumbuhnya keras
1: ya?
4: Dan diambil kulitnya aja gitu. Kulit jadi kayak batang bambu juga tapi pendek kecil. Dia berdaun. Dulu di kilometer 6 di daerah kilometer 6 tuh sebelum rame sekarang tuh ada bamban masih sudah. Dan biasanya di bamban ini yang paling populer dibuat buat membersihkan beras.
1: Buat semacam, membersihkan beras.
4: Yang
1: alat membersihkan beras ya.
4: Bakul halus buat masih beras itu. Itu. Kemudian sekarang ini masih ada kegiatan itu, terutama perusahaan. Seingat saya di Pekauman, kalau saya pulang nembus jalan belakang itu, seberang polsek sekitar 50 meter ke arah Mantura ada masih satu perusahaan. Di sana itu bahkan kayaknya itu dia nerima terus karena mungkin berganti-ganti ya yang di situ. Dan kayaknya memang ini ke luar negeri. Seingat saya tahun 90-an itu Jepang suka dengan tikar kita apa. Mereka tuh kan ada jamuan teh segala macam pakai atau sebagai dinding Jepang. Jadi perlu diteliti juga

0: ini masih ada gitu ya. Itu jadi mungkin karena pangsa pasar ke luar negeri, tidak di dalam negeri. Di
1: justru dalam orang negeri, jauh ya peminatnya.
0: Iya,
1: ya.
0: Nggak mungkin Bali itu tidak ada kegiatan nih kalau nggak ada yang memerlukan. Itu perlu diteliti juga.
1: Selama produksinya masih jalan berarti peminatnya masih ada.
0: Gimana gitu. Sekarang apakah bahan rotan ini, nah usus rotan ya, ada walatung kalau tidak salah juga ada, tapi itu kursi untuk kursi walatung kalau bahasa Banjar, kalau kita paikat tuh rotan ya. Ini apakah masih dari Kalteng bahan ini atau kita masih ada di hutan kita karena hutan ya, diambil dari hutan. Dan saya pernah dengar ada budidaya gitu, budidaya, tapi nggak tahu kepastiannya. Itu aja sedikit kita saring berbagi cerita ya. Terima kasih Mbak Eli, kurang lebihnya mohon maaf kekawanan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amrullah yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini ya. Jadi masih ada produk dari kerajinan ini, cuman pangsa pasarnya itu justru jauh ya, ke luar negeri. Lah kita juga kadang belinya dari apa ya, beli barang-barang luar negeri, padahal itu bahan bakunya dari daerah kita. Kalau sudah ke sana udah ada mereknya ya, itu ya. Terus satu lagi mengenai bahan bakunya itu, apakah masih bisa didapatkan di daerah kita Kalimantan Selatan atau dari Kalimantan Tengah atau juga daerah lainnya? Silakan, siapa nih, Erwin, Neza atau Arif?
2: Nah itu kan tadi sebenarnya kan beliau ada menjelaskan apakah bahan bakunya berasal dari Kalteng itu kan. Nah sepengetahuan saya, iya untuk jenis bahan baku paikat.
1: Iya untuk paikat.
2: Iya itu masih didapatkan dari Kalimantan Tengah itu. Jadi yang mencarinya itu bahan amang-amang, dimana itu akan dikumpulkan pada pengepul yang mana akan dijualkan pada para perajin di desa-desa yang sudah dipilih, kayak desa Sungai Mas itu kan tempat saya gitu. Nah di mana tempat untuk membelinya itu di Barito Selatan kalau nggak salah.
1: Iya.
3: Barito Selatan.
2: Iya di daerah sana. Dan untuk jenis rotan walatung ataupun manau itu, nah itu masih bisa didapatkan di daerah kita.
1: Oh, kalau dan, jenis itu ya.
2: Iya, bahkan untuk di HSU masih ada. Biasanya itu dicari di wilayah Sungai Binuang, itu ada di HSU. Lalu ada di wilayah Tanjung. Ada di wilayah Pak, bukan Paringin apa tuh? Palangka.
1: Sama Kalteng Mora, berarti.
2: Pun.
1: Palangka Kalteng berarti.
2: Iya, Palangka sama di Mora Uya.
1: Teweh. Kalteng
2: masih
1: juga
2: ada
1: ya.
2: Untuk yang jenis walatung, kan tapi yang paling sering itu di wilayah Tanjung sama Sungai Binuang.
1: Iya. Baik, jadi seperti itu, ternyata ada yang memang didatangkan, ada yang memang dari daerah kita sendiri. Kalau budidaya, ada pernah mendengar, Arif, Neja, atau Erwin?
2: Kalau
1: yang dibudidayakan,
2: kalau
1: budidaya,
2: kalau paikat itu ya, kalau paikat itu memang nggak ada, jadi memang dari dulu itu memang beli dari Kalteng. Dari dulu sampai sekarang.
1: Tidak ada usaha kah untuk melakukan budidaya itu?
2: Karena berdasarkan apa yang saya dapatkan dan juga apa yang saya baca, itu kan jenis rotan paikat ini memang tidak tumbuh di wilayah kita.
1: Oh gitu ya. Kalaupun tumbuh mungkin hasilnya gak maksimal ini ya, pertumbuhannya gak maksimal seperti yang di sana.
2: Iya mungkin karena kan daerah kita, apalagi daerah Muntah itu kan daerahnya
1: rawa ya,
2: itu banyu beretan, rawa beretan.
1: Ya, nggak numbuh.
3: Lebih didominasi hutan.
2: Hutan. Gitu.
1: Hutan. Karena ini tanaman hutan ya.
3: Pun misalnya ada budidaya, palingan pula itu lebih ke pertanian ataupun agraria gitu, oleh mahasiswa Pak BJB pertanian kan. Tapi itu pun budidayanya bukan, barangkali gitu. Itu tidak di Banjar ataupun tidak di Banjar baru-baru, tapi di daerah-daerah yang semacam kayak ada hutan-hutannya gitu. Karena kan mereka itu kan sering tuh kayak pemanfaatan budidaya apa terkait tumbuh-tumbuhan langka ataupun tumbuh-tumbuhan yang sulit tumbuh gitu. Jadi kan semacam kayak ada mini riset lah dari mahasiswa-mahasiswa itu. Tapi sayangnya itu kan mungkin karena ya tadi menghindari ada yang terpublikasi ibaratnya infonya nih, info budidaya ini ada yang tidak gitu.
1: Baik. Jadi beberapa tantangan yang saat ini dihadapi kan terkait dengan kerajinan anyaman rotan ini bukan cuman soal pemasaran saja kemana, kemudian juga bukan soal bahan bakunya semakin sulit atau tidak. Ini kan, iya ini tantangan, bagian dari tantangan, tapi kan bukan hanya itu saja. Supaya ini kedepannya akan menjadi semacam regenerasi begitu, khususnya terkait dengan pengrajinnya ya. Kalau misalkan pengrajin, oke lah kata Arif tadi, masih ada kok pengrajinnya, masih banyak. Iya, sebatas amang-amang itu misalnya ya kan, atau bapak-bapak itu yang masih melakukan aktivitasnya. Tapi kan regenerasi tetap penting ya, bahwa kita nggak cuman kita berbangga bahwa dulu kerajinan ini pernah eksis, pernah berjaya, tapi sekarang apa? Regenerasinya gak ada. Nah, masalahnya sekarang atau tantangannya sekarang ini, ada tidak persoalan ini dibahas, kemudian ada pembinaan untuk khususnya pengrajin dari rotan ini, ada gak?
2: Terkait pembinaan ataupun regenerasi dari agar tetap lestari ya Bu, itu jelas ada.
1: Ada?
2: Jelas ada, bahkan itu sudah diajarkan tuh sejak kecil dari orang tuanya.
1: Berarti kan itu lokal di daerah yang itu memang yang pertama dulu, berbasis itu.
2: Ya, yang pertama dari orang tuanya. Lalu juga ada pembinaan dari pemerintah daerah.
1: Seperti?
2: Pelatihan.
1: Pelatihan.
2: Yang dimana kan sebenarnya ketika saya bertanya pun kepada anak-anak di sana, para pemuda itu, mereka sebenarnya juga malas gitu untuk meneruskan pelajaran ini. Karena kata mereka itu kan lumayan capek, dan juga upahnya itu lebih enak itu kerja di lain gitu.
1: Malahan ya.
2: Iya, kada sebanding lah gitu kan, dan juga
1: ya, karena rumitnya lagi, ya.
2: Padahal kerajinan ini kalau ibaratnya masih booming kayak tahun-tahun sebelumnya itu kan, itu masih sangat-sangat memuaskan.
1: Iya.
2: Dan memang jelas itu kan kata Erwin tadi, kalau misalnya ini bisa diinovasi sebagai entah itu dalam bentuk coffee shop ataupun di desanya itu dijadikan sebagai kampung tematik, dibuat sebuah taman ataupun sebuah pertunjukan yang ibaratnya rotan beretaan gitu, nah itu mungkin bisa membuat para generasi muda itu lebih tertarik untuk meneruskan itu.
1: Jadi nggak melulu hanya keterampilan tangan ya kan?
2: Kalau itu lapah aja ya.
1: Karena ada keengganan itu sendiri ya, selain pengerjaannya yang mungkin perlu waktu, perlu kesabaran, terus juga ketika ini di diibaratkan misalnya disepadankan dengan materi, kok kayaknya nggak imbang gitu ya, mungkin ini menjadi salah satunya. Tapi kan soal estetika nggak soal itu aja gitu ya. Baik, karena ini perlu waktu yang lama, perlu kesabaran dan lain sebagainya. Sejauh ini sebagai generasi muda, apa nih kira-kira filosofi dari rotan, dari kerajinan rotan yang mungkin diaplikasikan, entah itu menjadi kerajinan apa tangan, menjadi kursi atau perabotan-perabotan lainnya gitu ya, proses pembuatannya itu adakah filosofinya, termasuk bahan baku itu sendiri, rotan itu. Erwin dulu, silakan.
3: Jadilah mendengar karena kan ini penelitian Arif gitu tentang rotan, jadi ulun semacam kayak mengimajinasinya itu rotan ini seperti sasirangan Bu.
1: Rotan seperti sasirangan.
3: Jadi sasirangan itu kan sekarang ini kan di Banjarmasin mulai apa aja, kita mulai sudah meredup nih. Bukan meredup ibaratnya komersialnya, bukan itu. Jadi peminatnya itu kurang gitu. Biasanya kan kebanyakan oleh-oleh generasi tua ataupun ibu-ibu ataupun orang-orang dulu lah gitu. Sekarang kan Gen Z ini berpikirnya instan gitu. Kalau tidak instan dan itu ya tadi kan kepada Arif capek, tidak sebanding upahnya, maka mereka kan menolak.
1: Nah, realistis
3: ini. Tapi inovasinya itu tetap apa, inovasi kan perlu ada itu. Contohnya semalam pernah, jadi kan ada semacam kayak penyuluhan dan pembinaan kepada pemuda-pemudi gitu di Banjarmasin terkait sasirangan. Jadi dilajari Bu sasirangan. Dilajari menyirang, dilajari apa-apa gitu. Nah, barangkali aplikasian atau implikasi terhadap rotan itu seperti itu juga gitu, barangkali gitu. Ibaratnya dilajari juga kan, ibaratnya pemuda-pemudi yang berminat ataupun yang di luar daerah yang tertarik gitu. Nah, karena biayanya kalau misalnya gratis apa penyuluhan atau pembinaan itu, orang pasti mau. Apalagi kan akan dapat makanan dan syukur.
1: Cepet gitu ya kan?
3: Cepet banget. Paham ke kandang aja gak dapet. Jadi kan kami dilajari Bu, menyiram, dilajari bisa manu yang itu nyediain. Nah, barangkali rotan seperti itu. Jadi kan dilajari teknik manunya kayak apa, memulasnya kayak apa, manyamnya kayak apa gitu. Nah, jadi kan pembudayaan ataupun semacam kayak pembinaan kepada pemuda-pemudi itu wajib gitu. Dan itu harus gratis untuk apa aja kita tuh menginovasikan kerajinan rotan itu gitu.
1: Karena ini sebagai stimulusnya kan gitu ya, harus diawali seperti itu. Baik, kalau Neza seperti apa?
4: Kalau lo melihatnya rotan ini filosofinya itu, yang pertama ada nilai-nilai gotong royong di sana. Karena dalam pengerjaannya tidak dilakukan oleh satu orang saja. Ini dilakukan bersama-sama. Nah, selain itu, jadi selain nilai gotong royong itu juga bisa dilihat bahwa salah satu identitas masyarakat Banjar yaitu selaras dengan alam.
1: Selaras dengan alam. bambu itu kalau ditiup angin dia kalau ambruk-ambruk semuanya ya kan. Ya kan? Apa ya? Doyong semua itu ya. Gak mungkin ada yang berdiri satu ya. Jadi semuanya nunduk gitu. Baik, mungkin terakhir Arif silakan sekaligus pesannya terhadap perkembangan dari kerajinan rotan ini khususnya di daerah kita Kalimantan Selatan, silakan.
2: Kalau ya, terima kasih. Kalau saya melihat kerajinan rotan ini sebagai sebuah kerajinan yang memiliki nilai, nggak cuma nilai estetika yang tinggi, itu lebih ke arah perjuangan dari seorang kerajin gitu. Mm-hmm. Ya karena kan jelas dalam sebuah,
1: soalnya dia sering lihat ya Erwin ya.
3: Iya. Berapa bulan jadi barang, berapa bulan
1: kerja.
3: Satu semester, Bu.
1: Satu semester mengamati benar. Jangan-jangan nih ikut nih. Ikut menganyam.
2: Menganyamnya kuat. Membuat juga ikut.
1: Iya.
2: Karena kan jelas dalam membuatnya itu nggak cukup dalam satu hari. Jadi ada banyak proses tahapan yang perlu dilakukan gitu.
1: Oke, karena ikut terlibat langsung bagaimana proses itu dibuat dari awal sampai kemudian menjadi kerajinan gitu ya kan. Terus tadi kan dikatakan ini sepi peminat sekarang karena memang harganya mahal. Nah, karena sekarang ini kan Arif sudah merasakan langsung dari proses pembuatannya. Kira-kira sepadan nggak? Memang sesuai, memang ya layak seperti itu diapresiasi dengan harga yang sekian karena memang prosesnya yang mahal. Iya kan?
2: Iya, lumayan ya, layak lah, layak.
1: Iya kan, kalau misalkan sekarang mendingan yang plastik aja gitu kan, kalau beli itu mahal. Tapi begitu Arif merasakan langsung bagaimana proses, layak. Sepadan nggak?
2: Sangat-sangat sepadan.
1: Nah, itu kan ya. Jadi kalau kita melihat sesuatu itu kenapa jadi mahal, karena kita mungkin prosesnya ya. Iya. Kayak orang aja kenapa jadi dia itu bijak banget ya, mungkin karena proses hidupnya ya. Begitupun dengan kerajinan ya. Baik, tapi terima kasih untuk Arif, Neza dan juga Erwin yang sudah berbagi di kesempatan pagi hari ini mengenai kerajinan anyaman rotan. Terima kasih Pak Amrullah yang sudah bersama juga. Demikian untuk pendengar ataupun juga pemirsa yang menyimak saja untuk obrolan Pandiran Baisukan bersama komunitas Palalah di kesempatan hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sehat-sehat terus untuk kalian ya. Semoga nanti bisa hadir kembali memberikan informasi-informasi lainnya yang memang berkaitan dengan kearifan lokal masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan. Salah satunya sudah kita ikuti pagi hari ini, kerajinan anyaman rotan. Terima kasih. Kita akhiri, selamat pagi, selamat baisukan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian Pandiran Baisukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

Budaya Banjar, suara. Habar Perompak pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

kami sampaikan kabar perempat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Nah, dari sana kami sampaikan informasi untuk Anda tentang target administrasi haji 2027, di mana kantor Kemenhaj Kalsel mulai mendatangi kabupaten kota gesan mempercepat penyesuaian administrasi lawan target seluruh proses rampung pada awal Agustus. Jamaah pelimpahan porsi haji Kalimantan Selatan kada lagi harus datang ke Banjarbaru gesan menyelesaikan perekaman biometrik. Kepala Kanwil Kemenhaj Kalsel Edi Khairani memadahkan bahwa percepatan yang itu dilakukan gesan memastikan seluruh layanan pelimpahan porsi berjalan sesuai dengan petunjuk teknis serta memberi kapasitas kepastian pelayanan gesan masyarakat. Menurut Edi, pelimpahan porsi ini merupakan salah satu layanan strategis dalam penyelenggaraan ibadah haji supaya kebutuhan ketelitian administrasi dan profesionalisme petugas bisa terlaksana dengan baik. Demikian dan sana kabar Pro 4, terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

Rasa dan Sarang Perempat udah mau masuk final aja nih, dan tadi malam juga euforia nonton bareng di halaman RRI Banjarmasin tuh seru ya. Jadi jangan lupa nanti di babak final jam 3-an malam gitu ya, dan nanti bakal ada finalnya. Jadi wajib nonton nih dan Sarang Perempat di halaman RRI, karena gak cuma bisa nonton tapi juga bisa kulineran sambil makan sambil nonton bola di babak final dan sana. Nah, kami masih menemani Anda di Suara Budaya Banjar untuk untuk pagi hari ini di cuaca Kota Banjarmasin yang panas di hari Sabtu. Happy weekend.

0: Hantarukum adalah sebuah kampung kecil di Kandangan yang menyimpan jejak perlawanan rakyat dalam melawan penjajahan Belanda. Amuk Hantarukum merupakan salah satu momen sejarah yang mengingatkan warga Kalimantan Selatan, terutama hulu Sungai Selatan Kandangan, tentang kegigihan perjuangan rakyat setempat yang dimotori Buhari dan kawan-kawan melawan penjajah Belanda. Semangat Amuk Hantarukum yang terkenal dengan semboyan Dalas Betapung Tali Selawar, Dalas Belangsar Dada, tak mau dijajah ini terjadi di tahun 1899. Bersama Heriadi, seorang sejarawan, kita telusuri jejak Amuk Hantarukum.
1: Jadi sekarang ini kita lagi berada di situs Amuk Hantarukum, seperti yang tertulis di itu, di plan itu. Dan Bahari itu ngarangnya Desa Hantarukum. Sekarang ini masuk dari desa Watahilir, Kecamatan Sumpur, Kabupaten Mojokerto. Jadi bagian dari sub desa lah gitu, anak desa dari Watahilir lah.
0: Hantarukum yang berjarak 7 km dari Kandangan, ibu kota hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, menyimpan kisah heroik para pahlawan bangsa dalam menentang penjajahan Belanda di masa abad ke-18. Walaupun tidak tercatat sebagai peristiwa nasional, namun masyarakat lokal menganggap bahwa Amuk Hantarukum merupakan usaha rakyat hulu Sungai Selatan dalam mengusir penjajah Belanda.

terukung ini dilatar belakangnya oleh suatu tindakan di mana pajak yang sangat tinggi atau blasting lah kata orang itu. Jadi pajak yang tinggi dan itu sangat menekan penduduk di pedesaan. Karena itu, dan itu pun terjadi bukan hanya di sini, tempat-tempat lain pada masa Belanda, yakni sekitar abad menjelang akhir abad 18 menjelang. Malah di beberapa tempat terjadi kelaparan, sehingga ini membuat penduduk desa ini menjadi resah, ya. Menjadi sangat menderita. Karena itu muncullah usaha untuk melakukan perlawanan.

0: Perlawanan mula-mula dilakukan penduduk Hantarukum dengan tidak bersedia lagi melakukan kerja rodi untuk menggali parit antara kandangan dan negara. Penguasa Belanda di kandangan sangat marah mendengar berita itu. Pada tanggal 18 September 1899, berangkatlah rombongan penguasa Belanda yang dipimpin kontroler Adsenarpun Domes ke desa Hantarukum. Tiba-tiba muncul ratusan penduduk di bawah pimpinan Buhari dan Santar menyerang kontroler dan pasukannya. Dalam peristiwa ini, kontroler Adsenarpun Domes terbunuh. Peristiwa tanggal 18 September 1899 ini dikenal sebagai pemberontakan Amuk Hantarukum.
1: Segala keresahan yang terjadi di daerah atau di desa Hantarukum ini didengar oleh penguasa Belanda di kandangan itu. Nah, lalu mulailah Belanda melakukan inspeksi, katakan ya, untuk melihat keadaan. Nah, ternyata Belanda mendapat laporan bahwa ada perlawanan, ada rencana untuk melawan Belanda, ya, dan mencatat beberapa tokoh diantaranya. Tokoh karena dari mata-mata itu, kemudian dari informasi di lapangan juga bahwa memang akan ada perlawanan. Akhirnya ketika Belanda datang, itu yang di sini sudah siap melawan, begitu, sudah siap melawan, sehingga ketika Belanda datang itu terjadi pertempuran. Kemudian setelah itu Belanda juga agak kewalahan, datangkan lagi pasukan dari kanan, sehingga terjadilah pertempuran besar, ya, rakyat di Hantarukum ini dengan melawan pasukan Belanda. Banyak yang korban karena itu.
0: Terbunuhnya kontroler Belanda segera sampai kepada pejabat-pejabat Belanda di kota Kandangan. Kemarahan pihak Belanda tidak dapat terbendung lagi. Keesokan harinya, Senin, tanggal 19 September 1899, pasukan Belanda datang untuk mengadakan pembalasan terhadap penduduk. Pertempuran tidak seimbang terjadi. Rakyat dengan senjata tradisional melawan pasukan Belanda yang bersenjata api. Namun semangat Buhari dan rakyat setempat menyala-nyala, sehingga pasukan Belanda sempat kerepotan menghadapi serbuan rakyat. Dalam pertempuran ini, Buhari, Haji Matamin, dan Landuk dan Penyerah Hyuya gugur ditembus peluru Belanda.
1: Karena perang ini besar, perlawanan ini besar, kemudian banyak korban, akhirnya disebut dengan Amuk Hantarukum. Kemudian beberapa korban yang sempat dimakamkan itu ada di daerah Kandangan yang sekarang disebut dengan Kubur Tumpang Talo, karena dimasukkan dalam satu kubur, dalam satu lubang.
0: Makam Tumpang Talu terletak di Kampung Perincahan, Kecamatan Kandangan, yang berjarak sekitar 1 km dari pusat kota Kandangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Makam ini adalah makam 3 orang pejuang, yakni Buhari, Landuk, dan Haji Matamin dalam satu lubang, yang gugur dalam peristiwa pemberontakan Amuk Hantarukum tanggal 19 September 1899.

anak perempat mau kulineran apa nih hari ini di siang-siang gitu ya. Nah, dan anak perempat apa namanya, di zaman sekarang karena in this economy gitu ya, kalau mau masak itu ribet banget, harus ke pasar, bahan masakan juga pada mahal, bahan-bahan baku gitu ya, harus pakai gas lagi, pakai minyak lagi, pakai tenaga lagi. Dan sekarang tuh udah makin banyak banget ya jualan online yang driver lah ya, driver ojol tuh, yang aplikasi-aplikasi hijau, kuning, sama hijau, ya hijau, terus kuning, sama apalagi satunya ya, kayaknya sama-sama ada yang hijau, ada yang orange, ada yang kuning dua, ada yang hijau dua gitu ya, hijau tua sama hijau agak muda, hijau daun gitu, terus kemudian ada orange sama yang kuning, kuning kecoklatan gitu, dan sana perempat, yang dimana sekarang tuh banyak banget diskon-diskon yang sampai 50% buat makan, dan udah gratis ongkos kirim juga. Even ada ongkos kirim pun juga banyak, biasanya paling cuma 1.000-2.000 karena udah ada potongan diskon ongkos kirim tuh, biasanya 10.000 ke atas gitu ya. Terus dapat potongan diskon lagi dengan misalnya minimal belanja 50.000 gitu ya, itu bisa dapat potongan diskon sampai 50% tuh udah oke banget ya. Even kayak kita masak di rumah itu nggak bakal segitu dapatnya, kita ke pasar aja 100.000 tuh udah dapat apa gitu ya, dapatnya sedikit doang, tapi makan at least 50.000, diskon 50% jadi 25.000, itu bisa dapat 2 bungkus nasi dengan lauk yang enak, itu udah worth it banget dan sanak. Jadi bagaimana sekarang caranya Anda untuk bisa memanage keuangan untuk bisa beli makan tiap harinya, karena apapun yang ada di diskon-diskon itu tuh manfaatkan dengan baik dan sanak, supaya sekarang tuh belanja online nggak lagi menguras atau menjadi sebuah pemborosan, tapi malah sebuah taktik penghematan yang good anyway.

0: Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat, pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

kami sampaikan perakiran cuaca untuk edisi hari ini dan sanak, di mana memasuki akhir pekan ketiga di Juli 2026, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan kondisi cuaca di Kalimantan Selatan untuk hari ini. Warga yang hendak melakukan aktivitas di akhir pekan bisa menggunakan artikel ini, bisa menjadi acuan, di mana berdasarkan pantauan dari BMKG, waspada potensi panas ekstrim sepanjang hari di Banjarmasin, Baritokuala, Hulu Sungai Tengah, Banjar Baru, Banjar, Tapin, Tabalong, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Hulu Sungai Selatan, Balangan, Hulu Sungai Utara, dan Kota Baru, yang diperkirakan cerah namun panas ekstrim sepanjang harinya. Di mana untuk Tanah Laut udara kabur, Kota Baru cerah, Banjar cerah, dan Baritokuala cerah hampir di semua daerah kecuali Kota Baru dan juga Banjar Baru, Kabupaten Banjar. Demikian kabar Pro 4 dan Sanak, terima kasih, salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Di masa lalu, hutan-hutan di Jawa Timur menyimpan sebuah rahasia kelam. Sebuah biji pohon liar yang jatuh ke tanah, ditakuti dan dijauhi masyarakat. Mereka mengenal sebagai ramuan ilmu hitam. Siapapun yang berani memakannya secara langsung akan tumbang dalam hitungan jam. Karena di balik cangkangnya yang keras seperti batu, tersembunyi senyawa asam sianida murni yang sangat mematikan. Namun disinilah keajaiban dan kecerdasan sejati leluhur Nusantara dimulai. Tanpa laboratorium modern ataupun peralatan canggih, nenek moyang kita menemukan metode detoksifikasi yang sangat jenius. Biji-biji mematikan itu mula-mula direbus, kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dikubur jauh di dalam abu vulkanik selama berhari-hari. Cara kuno ini sempat membuat para peneliti barat kebingungan. Bagaimana mungkin abu vulkanik ternyata secara alami mengisolasi panas dan memicu proses fermentasi alami. Proses inilah yang secara ajaib melarutkan seluruh racun sianida tanpa menyisakan bahaya sedikit pun. Ketika cangkang batunya akhirnya dipecahkan, sebuah transformasi luar biasa telah terjadi. Ikatan racun maut di dalamnya hancur total, lalu bermutasi menjadi black gold. Cairan hitam pekat yang meledak dengan kandungan super antioksidan, zat besi, dan vitamin C murni. Dari biji mematikan yang semula dihindari, lahirlah kluwek, bumbu magis yang memberikan warna hitam legendaris, aroma pekat yang khas, dan rasa gurih yang mendalam pada sepiring rawon, salah satu sup terbaik di dunia. Kuliner Nusantara kita bukan sekedar tentang rasa yang memanjakan lidah, melainkan sebuah bukti ilmu pengetahuan dan warisan abadi dari leluhur. Jadi, sudahkah dan sanak mengapresiasi keajaiban kluwek di dalam mangkuk rawon Anda hari ini?

Pernah dapat telepon dari orang yang tidak dikenal, tapi saat diangkat hanya ada keheningan. Hati-hati, itu adalah modus call hening. Para penipu sedang memancing Anda, mereka mengecek apakah nomor Anda aktif. Atau yang lebih berbahaya, mereka merekam suara Anda untuk diproses dengan teknologi AI. Dengan merekam suara Anda, mereka bisa menipu keluarga atau teman terdekat Anda. Jangan biarkan data pribadi Anda dan mBanking Anda terancam. Ingat 3 langkah ini. 1. Abaikan nomor asing. 2. Jangan bicara duluan jika sudah terangkat. 3. Jangan pernah menelpon balik. Lindungi diri Anda dan keluarga, terutama orang tua, dari bahaya scam terbaru. Tetap waspada, tetap aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.

Nah, dan sana perempat untuk Anda yang baru memulai sebagai seorang usahawan UMKM dan menjalankan bisnis kecil tuh memang banyak banget tantangannya ya. Tapi buat para UMKM ini harus memiliki kebiasaan yang penting bisa membuat usahanya tuh jadi bertahan, bahkan bisa tumbuh pesat di tengah persaingan. Nah, kesuksesan kayak gini tuh bukan hanya bergantung pada besarnya modal ya dan sanak, tapi juga keberuntungan dan pada kedisiplinan, pola pikir yang tepat juga gitu ya. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena even banyak banget orang yang buka usaha tapi nggak bertahan lama karena tidak well prepared dan sanak. Jadi yang harus pertama dilakukan adalah disiplin finansial, dimana ini tuh merupakan dasar yang sangat penting ya, dimana pebisnis tuh harus bisa memperlakukan bisnisnya sebagai entitas yang terpisah. Jadi mereka tuh memisahkan antara rekening pribadi sama rekening bisnis, dan juga menyusun anggarannya tuh secara realistis, juga buat catatan di setiap transaksi tuh supaya rapi gitu ya. Jadi arus kas yang sehat, pengelolaan utang yang bijak juga itu harus jadi prioritas utama nih dan sana. Terus yang kedua yang harus kalian pahami adalah lifelong learning as a, kalau di Indonesia kan tuh apa ya, terus belajar gitu ya. Di dunia bisnis tuh terus berkembang tiap harinya. Dan pebisnis yang berhasil juga gak pernah stop buat belajar. Mereka tuh pasti aktif buat ikut tren pasar, mempelajari teknologi baru, memahami perkembangan industri, dan juga setiap tantangan tuh dianggap as a change for grow up your skill. Jadi sebagai kesempatan untuk mengasah kemampuan Anda nih dan sanak perempat. Dan jangan lupa juga, you have you must be have innovation and adapting. Jadi inovasi dan beradaptasi dengan cepat tuh harus banget ya sebagai seorang pelaku usaha, dimana produk yang populer hari ini tuh bisa aja kehilangan peminatnya besok dan sana. Jadi pebisnis yang berhasil itu dia terus berinovasi dan cepat beradaptasi dengan perubahan pasar yang ada. Mereka juga menciptakan variasi yang baru di produk mereka, meningkatkan layanan juga, serta menyesuaikan strategi bisnis, misalnya dengan memanfaatkan pemasaran teknologi yang sudah ada.

Oke, dan 1.4 kita masih di Suara Budaya Banjar untuk siang hari ini. Tadi setelah kalian tuh punya disiplin finansial, terus belajar dan inovasi yang bagus dan juga cepat beradaptasi, yang harus kalian lakuin juga adalah membangun jaringan atau networking yang kuat nih ya. Dimana jaringan adalah aset yang berharga dalam sebuah bisnis, dimana pebisnis tuh berhasil aktif berpartisipasi dalam komunitas bisnis. Menjalin kemitraan juga harus menjaga hubungan baik dan membuat satu jaringan yang bagus dengan pemasok maupun juga rekan usaha, di mana jaringan yang luas tuh akan berdampak bagus terhadap peluang informasi serta mendukung harga yang akan Anda dapatkan.

UMKM, kualitas itu adalah reputasi dan sana. Itu penting ya, harus dicatat. Kualitas itu adalah reputasi. Pebisnis yang berhasil menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama dalam menjaga kualitas produk dan memberikan pelayanan terbaik, mereka tuh memahami betul bahwa pelanggan yang puas adalah promotor alami yang melalui apa ya, promotor alami melalui ulasan positif dan juga rekomendasi yang diberikan.

Oke, ada 1/4 dan the last but not least, aku bakal kasih tips yang bisa bikin usahanya tuh jadi grow up gitu. Dimana kita tuh benar-benar harus bisa punya visi dan target yang jelas dan sana. Pebisnis yang sukses tuh selalunya tuh punya arah dan tujuan yang pasti ya. Mereka menyusun visi dan misi jangka panjang, jangka pendek, dan juga netepin target buat capaian yang terukur, mau harian, mau mingguan, even bulanan. Dan visi inilah yang bakal jadi panduan dalam keputusan dalam bisnis kita nih. Dan juga harus memanfaatkan teknologi dengan secara optimal. Like as a social media, platform e-commerce, kemudian juga aplikasi pendukung buat pemasaran, penjualan, juga manajemen operasional. Dimana teknologi ini tuh bisa menjadi bahan untuk memperluas jangkauan pasar, supaya tingkat penjualan pun juga jadi makin meningkat nih dasar perompat. Dan berorientasi pada solusi bukan masalah ya, as a problem solving. Dimana masalah tuh dalam bisnis ya of course pasti akan muncul, and a siklus yang selalu berputar. Di bisnis yang sukses itu gak berfokus pada lu bikin kesalahan apa, hambatannya apa, tapi langsung mencari solusi dan juga langkah perbaikan. Pola pikir yang aktif dan juga cepat itu bisa bantu bisnis kalian tuh terus bergerak maju dan sana. Dan terakhir, harus membangun tim dan juga kepemimpinan yang kuat. Gak ada bisnis yang sukses kalau kerjanya sendirian, karena tim akan menjadi bagian yang menjadi penentu bisnis itu akan baik, sehat, tidak, atau jelek gitu ya. Dan tim yang solid dan juga pemimpin yang baik itu akan memberikan motivasi, mendelegasikan tugas secara baik, serta mengelola sumber daya manusia dengan sangat efektif. Semoga dari 10 yang tadi udah aku sampaikan ke pendengar tuh bisa jadi poin ya, dicatat dan diimplementasikan dalam menjalankan bisnis kalian.

94 peringatan haul ke 166 apa namanya, Datu Syekh Muhammad Haji Muhammad Sa'duddin atau Datu Taniran, yang sudah mendekati hari pelaksanaan di mana peringatan haul Datu Taniran akan kembali digelar di Desa Taniran Kubah, Kecamatan Rangkinang, Kabupaten Surabaya Selatan, yang akan dimulai pada Senin malam 20 Juli 2026, dilanjutkan Selasa 21 Juli, dan kemudian berbagai persiapan juga telah dimatangkan oleh panitia pelaksana, termasuk dari relawan yang bertugas nantinya saat pelaksanaan haul. Salah satu relawan haul guru haul Datu Taniran, Rizwan, ini mengatakan dan sanak di mana pembagian tugas sudah dilakukan oleh pihak relawan, baik yang berjaga di area jalur parkir dan juga lokasi penting yang lain. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan turut menyerahkan bantuan logistik berupa 1.380 porsi makanan, lawan juga minuman, gasan kelancaran pelaksanaan haul Datu Taniran. Bantuan diserahkan langsung secara simbolis oleh Bupati Syafrudinur dan langsung diserahkan kepada panitia pelaksana di ruang kerja Bupati. Langkah bentuk memastikan kebutuhan konsumsi para jemaah yang diprediksi akan memadati haul dapat terpenuhi dengan baik, di mana juga Syekh Sa'duddin atau lebih dikenal dengan Datu Taniran merupakan ulama karismatik garis keturunan zuriat dari Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Datu Kelampaya. Demikian kabar Pro 4, terima kasih dan salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

dan sarang perompet, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Anda. Semoga doa yang dipanjatkan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.

Lemah pendirian adalah lalai dan tidak sungguh-sungguh dalam memegang sesuatu atau tidak memenuhi kewajibannya sebagai seorang muslim yang baik. Padahal ia sudah berikrar bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, Islam agamanya, dan Muhammad nabinya. Bahkan ia telah berikrar rela masuk dalam barisan para pejuang yang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda seseorang lemah pendirian, di antaranya yaitu tidak berhati-hati dalam berkata dan tidak menepati janji, mengeluarkan fatwa atau mengaji suatu hukum sebelum melakukan penelitian secara seksama, tidak menghormati etika perbedaan pendapat, mudah terpengaruh oleh isu, tidak taat pada pemimpin kecuali dalam hal-hal yang sesuai dengan hawa nafsunya, tidak memperhatikan etika pergaulan, tidak mau berkorban dengan jiwa dan harta demi agama Allah, tidak berhati-hati dalam segala tindakan, tidak membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, tidak sabar dalam menunggu kesuksesan, beriktihad dalam hal-hal yang tidak boleh diijtihadi, mudah terpengaruh godaan dunia, dan cepat putus asa dalam menghadapi musibah, tidak memperhatikan hak-hak sesama muslim dan melakukan hal-hal yang kurang bermanfaat. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang lemah pendirian, di antaranya lemah iman. Iman merupakan sumber kekuatan untuk melakukan amal soleh dan selalu memotivasi seseorang untuk teguh pendirian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iman di hati kalian akan usang seperti baju kalian." Maka hendaknya kalian memohon kepada Allah agar Dia memperbaharui iman kalian. Para sahabat bertanya, "Bagaimana cara memperbaharui iman kami?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Perbanyaklah membaca la ilaha illallah." Tiada Tuhan selain Allah. Hadis riwayat Ahmad. Cinta kepada harta, anak, jabatan, dan hal-hal yang berhubungan dengan dunia secara berlebihan membuat seseorang tidak teguh dalam pendirian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Demi Allah, yang saya khawatirkan pada kalian bukanlah kemiskinan, tetapi kekayaan. Sebagaimana yang dialami oleh umat sebelum kalian, kalian berlomba-lomba mendapatkan kekayaan seperti mereka dan kalian binasa sebagaimana mereka." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam urusan dunia, hendaknya kalian melihat orang yang lebih rendah. Hal itu membuat kalian bersyukur pada nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Tidak sabar dalam menghadapi ujian dan musibah dapat menyebabkan seseorang lemah pendirian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan sungguh kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Mereka itulah yang akan mendapatkan ampunan dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 157. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allah akan menguji kalian dengan cobaan seperti halnya kalian menguji emas dengan api. Maka

sebagian dari kalian keluar seperti emas murni. Dialah orang yang diselamatkan Allah dari keburukan. Sebagian lagi keluar bagaikan emas hitam. Dialah orang yang mendapat fitnah. Hadis riwayat Al-Hakim. Tidak ada sesuatu yang menimpa seorang muslim, baik berupa musibah, kesedihan, gangguan, sampai onak duri, melainkan dengan itu ia akan mendapatkan ampunan Allah dari segala kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Faktor lainnya yang membuat seseorang lemah pendirian, yaitu terpengaruh oleh bisikan setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak keturunan Adam, janganlah sekali-kali kamu tertipu oleh bujukan setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu, Adam dan Hawa, dari surga. Ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk memperlihatkan kepada keluarga auratnya." Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setan selalu mengintai setiap langkah manusia. Setan mengintainya di waktu ia hendak masuk Islam, lalu berbisik, 'Apakah kamu hendak masuk Islam dan meninggalkan agamamu dan agama nenek moyangmu?' Tetapi manusia tadi tidak mengikutinya dan tetap masuk Islam. Lalu setan mengintai manusia di saat ia berhijrah sambil berbisik, 'Apakah kamu akan berhijrah dan meninggalkan kampung halamanmu?' Sesungguhnya orang yang berhijrah bagaikan kuda yang berada dalam perjalanan jauh. Tetapi manusia tadi tidak bergeming dan tetap berhijrah. Lalu setan mengintai manusia di saat ia berjihad sambil berbisik, 'Apakah kamu hendak berjihad dengan mengorbankan jiwa dan harta, berperang dan terbunuh? Padahal kamu bisa menikahi wanita dan bisa membelanjakan hartamu.' Manusia tadi tidak bergeming dan tetap berjihad. Maka barang siapa dapat melakukannya sebagaimana manusia tadi, ia sesuai dengan janji Allah akan masuk surga. Barang siapa mati terbunuh karena membela Allah, ia akan masuk surga. Barang siapa tenggelam karena membela Allah, ia akan masuk surga. Dan barang siapa terlempar dari hewan tunggangannya dan mati karena membela Allah, ia akan masuk surga pula." Hadis riwayat An-Nasa'i.

0: Abad Perempat pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
1: Polsek Banjarmasin Timur mengamankan 9 remaja yang tengah pesta miras oplosan di kawasan Kelurahan Pengambangan Kota Banjarmasin. Meski berbahaya kesehatan demi mabuk bersama, mereka menegak minuman yang diracik dari bahan-bahan yang kayak alkohol. Diamankannya para remaja ini bermula saat masyarakat yang mengetahui aktivitas remaja lalu melaporkan ke polisi melalui layanan darurat 110. Petugas piket gabungan segera mendatangi lokasi dan mengamankan sejumlah remaja yang melakukan pendataan serta pembinaan. Identitas dipublikasikan menggunakan inisial yakni AJ 19 tahun, MZ 19 tahun, FA 19 tahun, MJ 14 tahun, MF 23 tahun, MI 15 tahun, MRN 15 tahun, RS 17 tahun, dan TH 15 tahun. Saat diamankan, polisi juga mendapati botol berisi minuman oplosan racikan para remaja tersebut. Polsek Banjarmasin Timur mengapresiasi kepedulian masyarakat untuk memanfaatkan layanan 110 untuk melaporkan gangguan Kamtibmas. Menyikapi hal tersebut, kepolisian mengajak seluruh lapisan masyarakat gasan bekerja sama demi menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan melalui peran aktif orang tua, masyarakat lawan jual lingkungan. Demikian kabar Perempat, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Karena tahun lalu aku bulan-bulan ini tuh lagi ada di Vietnam gitu ya, lagi ada di Sapa. Nah, ternyata sekarang ada peraturan atau rules baru dari pemerintah Vietnam nih dan Senak Pro 4. Jadi Vietnam merevisi kebijakan bebas visa bagi warga negara Indonesia. Mulai 15 Juli 2026, almost 3 hari yang lalu, WNI hanya dapat menikmati fasilitas bebas visa selama 14 hari untuk tujuan wisata dan kunjungan keluarga. Yang sebelumnya pemegang paspor Indonesia itu dapat tinggal di negeri Paman Ho ini tanpa visa cuma sampai 30 hari. Dengan kebijakan baru, WNI yang ingin berada di Vietnam itu lebih dari 14 hari atau berkunjung ke tujuan lain selain wisata ataupun kunjungan wisata kunjungan keluarga, ini wajib mengajukan visa sesuai dengan ketentuan imigrasi setempat dan sana. Jadi dilansir dari tulisan Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI Hanoi melalui akun Instagram resminya, KBRI Hanoi menginformasikan kepada seluruh warga Indonesia bahwa mulai 15 Juli, pemerintah Vietnam telah merevisi kebijakan pembebasan visa. Berdasarkan informasi dari laman e-visa imigrasi Vietnam, pelancong dapat mengajukan visa elektronik selama 90 hari untuk sekali masuk maupun beberapa kali masuk ya. Biaya e-visa sebesar $451.000 untuk visa sekali masuk dan $50 ya, atau sekitar $920.000 untuk beberapa kali masuk. Di mana KBRI Hanoi ini mengingatkan bagi WNI yang berencana tinggal lebih dari 14 hari atau memiliki tujuan perjalanan selain wisata dan juga kunjungan keluarga agar mengurus visa sebelum berangkat. Ini agak sedikit menyedihkan ya dan sangat perompet, karena even aku aja kemarin keliling Vietnam tuh 2 minggu aja nggak cukup gitu. Jadi kayak dia banyak banget punya tempat wisata yang menarik, kayak aku kemarin ke Sapa, ke Noi Ban, terus kemudian ke Hanoi, ke Lao Cai, juga sempat perbatasan sama sama daratan Cina ya. Dan itu kayaknya nggak puas kalau cuman even 2 minggu gitu. Jadi kayak aduh, sekarang tuh kalau mau ke Vietnam harus benar-benar pangkas waktu banget, karena kalau kita mau ke Vietnam lebih dari 15 hari kayaknya harus keluar dulu deh dari negara itu, even ke negara terdekat, baru bisa masuk lagi ke Vietnam biar nggak kena cas visa. Karena lumayan juga ya, kalau keluar masuk tuh hampir 900.000 dan sekali masuk tuh 450.000, lumayan banget ya. Karena di sana tuh banyak banget yang perlu dieksplor, dan mudah-mudahan kebijakan ini juga tidak lama dan bisa kembali normal lagi 30 hari. Dan kita juga berharap ya, paspor Indonesia tuh jauh lebih kuat di mata negara lain.

terhormat. Dalam waktu beberapa saat lagi, kita akan segera mendarat di Bandar Udara Patimura di Ambon. Mohon kencangkan sabuk pengaman Anda, karena penerbangan ini akan dilengkapi oleh hati yang patah akibat diberi harapan dan ditempuh dalam waktu yang sia-sia. Mohon menonaktifkan ponsel Anda, karena kami tahu notifikasi Anda ramai karena kerjaan, bukan karena notif dari pasangan. Terima kasih.

Akhir pekan adalah hari yang dinantikan sebagian kita untuk menikmati liburan yang menyenangkan, apalagi bersama orang terdekat kita. Perjumpaan kita kali ini, saya hadirkan perjalanan kami saat berlibur beberapa waktu lalu di Pulau Osi, rumah apung Pulau Berakar.

0: Pagi yang cerah adalah awal memulai perjalanan menuju Pulau Seram dengan posisi kami yang ada di Pulau Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Dengan menggunakan kendaraan roda 2, kami pun menuju ke dermaga penyeberangan feri Hunimua. Kurang lebih 36 km dalam waktu tempuh 1 jam. Di atas feri Inalika yang kami tumpangi, terdapat banyak pedagang asam mula.
1: Ini ada nama siapa?
2: Sinta.
1: Setiap hari jualan begini?
2: Iya.
1: Biasa mulai jual tuh dari jam berapa?
2: Dari jam 6 sampai jam 6.
1: Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Biasa ada apa-apa saja tuh yang biasa dijual?
2: Roti kaya, telur, ada pisang goreng, ada jagung, banyak, nasi.
0: Perjalanan menuju pulau seberang kurang lebih 90 menit dan sampailah di Pulau Seram, tepatnya di dermaga Waipirit. Setelah makan siang di pelabuhan Waipirit, perjalanan pun dilanjutkan ke Pulau Osi, Kabupaten Seram bagian barat dengan jarak 61 km dengan waktu tempuh kurang lebih 95 menit. Tak salah jika menyebutnya Pulau Berakar karena Pulau Osi ini dikelilingi oleh hutan bakau yang rindang. Penghubung antar Pulau Induk dengan Pulau Osi yakni dengan jembatan kayu yang sudah tentu di sisi kanannya dan kirinya adalah hutan bakau. Untuk masuk ke daerah wisata, saya pun harus berhenti sejenak untuk membayar tiket masuk setelah melewati jembatan pertama.
1: Bapak namanya siapa, Pak?
3: Samadu.
1: Samadu.
3: Iya.
1: Sini tugasnya sebagai apa nih, Pak, di sini?
3: Jagain saja, Pak.
1: Jaga apa?
3: Jaga palang.
1: Jaga palang.
3: Iya.
1: Jadi setiap orang yang masuk harus bayar.
3: Bayar.
1: Bayarnya bagaimana tuh?
3: Nanti ini nanti perawatan jembatan tuh.
1: Hitungannya bayarnya
3: 5.000 satu motor.
1: Satu motor 5.000.
3: 5.000.
1: Kalau orang?
3: Kalau orang jalan kaki 2.000.
1: Jembatan ini berapa panjang nih, Pak?
3: 1 kilo 300, Pak.
1: Bapak sudah lama jadi petugas yang jaga pintu masuk?
3: Iya, sini? Sudah. Sekitar 3 tahun, Pak.
0: Setelah melewati dua jembatan lagi, maka sampailah kita di Pulau Osi dan disitulah terdapat masyarakat Pulau Osi yang sangat tradisional. Bagi kami cukup kesulitan karena belum memahami jalan menuju ke objek wisata yang kita maksudkan. Hal ini membuat kita harus bertanya kepada masyarakat setempat.
1: Matanya Riki juga, rumah yang di pantai tuh lewat mana ya?
4: Mana?
1: Yang tanpa wisata tuh.
4: Oh, di Umbusan.
1: Lewat mana?
5: Pokoknya jalan kiri, jalan kanan bisa lurus.
1: Oh, lurus saja?
5: Lurus. Ada di bawah situ.
1: Oh, berganti.
0: Wow, surga tersembunyi. Rasa lelah akan perjalanan terhempas karena pemandangan yang begitu indah. Sungguh, ini adalah pulau yang sangat cantik. Beningnya air laut membuat putihnya dasar laut menjadi nyata terlihat. Rumah-rumah untuk inap para wisatawan dibuat di atas laut menambah rasa untuk berbaring di dalam sana. Ramahnya warga setempat membuat diri ini untuk bertanya kepada sang pemilik.
1: Mama Umi, kelolanya dalam bentuk apa saja? Ada penginapan atau seperti apa?
6: Iya, penginapan sama rumah makan.
1: Ini penginapan sewanya bagaimana?
6: Sewanya satu malam 150.
1: Satu malam 150. Ya. Di dalam penginapan itu ada apa di dalam ruangannya itu?
6: Ada tempat makan, ada ruangan TV, itu aja.
1: Biasanya yang datang di sini itu dari mana saja nih? Dari Ambon?
6: Dari Ambon, Jakarta, ada juga toh.
1: Dari luar negeri ada yang pernah datang sampai di sini?
6: Ada turis toh.
1: Ada?
6: Ada.
1: Okay. Biasa di sini ya, ikan yang dijual itu atau dibikin ikan bakar itu ikan apa saja?
6: Ikan si kuda, ikan kerapu, ikan bobara.
1: Oke. Okay. Ikan itu dapatnya dari mana?
6: Beli toh, beli dari nelayan.
1: Oke. Okay. Sudah lama usaha ini?
6: Iya, sudah lama.
1: Awalnya bagaimana usaha ini?
6: Awalnya itu lihat dari orang datang toh, buka usaha ini. Bakar ikan dulu toh, bakar-bakar. Sebelumnya kan bukan begini dulu. Itu rumah-rumah kecil-kecil di muka itu dulu, Papa Risa. Lama kelamaan sudah berkembang, sudah bikin ini rumah makan.
1: Itu rumah saya. Makan dan rumah inap gitu.
6: Iya, rumah inap.
1: Berapa kamar yang Mama punya?
6: 8.
1: 8. Biasa full begitu?
6: Iya, kalau waktu liburan ini full.
1: Setiap hari dari Senin sampai Minggu yang paling padat di hari apa?
6: Hari Jumat, Jumat Sabtu sama Minggu.
1: Selain di lokasi ini, ada juga yang menggunakan perahu untuk kelilingi lokasi ini?
6: Iya, ada. Speed, pakai speed.
1: Ke mana saja?
6: Ke Pulau Marsego.
1: Pulau Marsego. Di sana ada apa?
6: Ada tempat-tempat pariwisata lah, tempat berbandar.
1: Bagaimana merawat lokasi di sini supaya tetap bersih begitu?
6: Ini toh sampah jangan dibuang ke laut toh, dibakar supaya jangan ada kotoran-kotoran toh.
1: Sumber air bersih ini dari mana?
6: Dari tanah besar sana.
1: Listrik selalu setiap hari ya nyala?
6: Iya, listrik setiap hari nyala dari siang sampai malam.
0: Bukan tempat wisata namanya jika tanpa pengunjung. Dan saya pun bertanya kepada salah satu pengunjung yang kebetulan sedang menikmati segarnya air kelapa muda, Bapak Rocky Papilaya.
1: Ini datang ke Pantai Osi, begitu. Apakah tidak ada tempat wisata lainnya yang datang ke sini?
7: Kalau ke pantai ya pasti di sini yang pilihan utama. Karena kalau di SBB kan ada beberapa tempat tapi kan belum dibenahi, belum bagus lah untuk dipergunakan sebagai destinasi wisata tujuan. Cuman ada di Osi yang memang punya daya tarik.
1: Apa yang menjadi pembeda begitu ya untuk khusus untuk Osi hingga paling diminati oleh masyarakat gitu?
7: Mungkin wisata alamnya, lautnya kali. Jadi dia berada di atas laut, punya daya tarik. Di samping dia punya kuliner juga. Jadi kesini di samping menikmati suasana laut, kuliner menjadi daya tarik.
1: Itu aja. Sudah berapa kali kesini?
7: Sering.
1: 10 kali?
7: Bisa. Ya, sering. Karena kan mudah dijangkau, kalau dari Ambon kan mudah dijangkau. Transportasi bagus, mudah dijangkau. Jadi di samping murah, transportasi waktu yang ditempuh juga singkat. Sudah sering kesini lah.
1: Apa-apa yang menjadi daya tarik tersendiri kalau bisa dilihat gitu ya? Kalau dari kota Ambon kan banyak tempat wisata gitu.
7: Mungkin perjalanan ke Osi punya spesifikasi khusus. Kita melewati beberapa daerah di Seram bagian barat. Wilayah alamnya, pegunungannya itu menjadi daya tarik. Jadi menuju ke Osi kita menempuh perjalanan yang cukup jauh, ada beberapa kali itu lewat laut, lewat hutan, lewat laut lagi. Jadi itu menjadi sebuah tantangan khusus menikmati alam untuk waktu-waktu libur yang spesialisasi untuk menikmati hari libur lah kalau ke Osi.
1: Biasa kalau ke Pantai Osi ini dengan siapa saja gitu Pak?
7: Kadang sendiri, kadang teman, tergantung kalau ada yang mau ikut. Kalau tidak kesendiri kesini juga jauh lebih enak, tidak menjadi beban, menghemat ya, kosnya bisa diperkecil kalau sendiri. Oke.
1: Bagaimana dengan kuliner yang ada di sini?
7: Ya rata-rata kuliner di sini kan udah bagus, seperti juga di warung-warung, tidak terlalu beda jauh menu ikannya. Yang namanya juga ikan bakar itu siapapun pasti tertarik, terlepas dari teman ikan bakar, entah nasi, entah ketimun, apapun. Yang namanya ikan bakar punya daya tarik, punya apa ya, aroma itu menarik di samping rasa. Lagian ikan bakar di sini kan rata-rata diambil dari laut langsung dikonsumsi. Kalau di Ambon, penghasil ikan bakar di warung-warung di Ambon juga kan dari daerah Seram bagian barat. Osi salah satu tempatnya.
1: Pernah mencoba menginap di tempat inapan yang ada di atas permukaan laut ini?
7: Kalau menginap sih belum pernah. Karena kebanyakan tiba, berangkat kita balik lagi ke daerah asal. Sebab kalau menginap ini kan berhubungan dengan waktu. Kadang-kadang waktu kita juga tidak cukup untuk kita menginap.
0: Rasa ingin menginap memang ada, tapi waktulah yang tak memungkinkan bagi kita berdua untuk melakukan hal tersebut. Mengabadikan diri dengan berfoto di pemandangan yang indah pun kami lakukan. Setelah merasa cukup, maka kita pun mulai berkemas untuk kembali. Tapi saat mau melanjutkan perjalanan, kita berpapasan dengan Bapak Laode Risno. Beliau merupakan salah satu anggota DPRD Seram Bagian Barat. Hal ini pun membuat saya bertanya kepada beliau.
1: Bagaimana ke depan fokus dari pemerintah SBB untuk menjadikan aset ini sebagai aset yang menjual ke masyarakat gitu?
8: Pemerintah

0: Karena dua tempat ini memang kita berharap bisa memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Walaupun memang sampai saat ini untuk dua daerah ini masih butuh kerja keras dalam promosi di luar untuk wisata ini. Nah, Pulau Si satu ikon Kabupaten Seram bagian barat, karena bukan saja wisata baharinya yang tadi kita bilang bahwa ada wisata kuliner memang yang kita siapkan. Jadi SBB ketika orang datang mau ingin makan ikan bakar, ya tempatnya di Pulau Si. Mau ingin berenang, tempatnya di Pulau Si. Nah, gitu. Dan insya Allah dalam upaya-upaya lanjutan untuk kita membangun wisata ini di APBD juga memang kita lagi mengupayakan untuk pembangunannya itu, termasuk infrastrukturnya kan, terjalan, jembatan kan, untuk melintasi Pulau Si itu mudah tak mau kita harus melewati jembatan kan, dan jembatan itu secara tradisional dibangun oleh swadaya masyarakat.
1: Setelah berbincang dan bercanda sebentar, kita pun kembali ke dermaga penyeberangan Waipirit untuk kembali ke Pulau Ambon.
2: Pedagang-pedagang asongan yang tidak berkepentingan lagi di atas kapal supaya turun dari kapal. Kapal siap diberangkatkan. Sekali lagi, pedagang-pedagang asongan yang tidak...
1: Akhirnya dari dermaga feri penyeberangan Waipirit, saya kembali ke Pulau Ambon bersama dengan teman. Kenangan yang sangat indah di Pulau Osi akan menjadi cerita yang sangat menyenangkan. Demikian kisah perjalanan kita di Pulau Osi. Selayak Pulau Apung, Pulau Berakar. Sampai jumpa.

sekarang kita bahas soal film dan Sanak Perompat. Ada film yang udah lama banget ditunggu-tunggu karena ini katanya remarkable dari film Odyssey sebelumnya, di mana sutradara Christopher Nolan kembali menantang batasan kesabaran penonton bioskop lewat film megah The Odyssey yang berdurasi 2 jam 52 menit ya, dan nyaris 3 jam. Film ini tuh beradaptasi dari puisi klasik Yunani yang bertabur bintang papan atas Hollywood, dengan sejumlah kritikus berbeda pendapat soal aksi dalam film ini yang merupakan karya terbaik dari Nolan. Durasi yang panjang yang mencerminkan skala besar epik Yunani garapan Nolan, diproduksi di 6 negara dengan anggaran yang dilaporkan mencapai 4,5 triliun rupiah, bayangkan. The Odyssey menghadirkan deretan bintang termasuk Matt Damon, kemudian ada Tom Holland, ada Zendaya, ada Anne Hathaway, dan Robert Pattinson dan Sanak Perompat yang bermain. Film berdurasi panjang ini bukan hal baru bagi Nolan. Tercatat film yang meraih Oscar pada tahun 2023 yaitu Oppenheimer berdurasi 3 jam. Sebelumnya juga Nolan membuat Interstellar 2014 dengan durasi 2 jam 49 menit. Kayaknya emang Nolan nih emang suka gitu ya, bikin film yang durasinya tuh almost 3 jam. Kedua film itu sukses memikat kritikus maupun penonton. Namun apakah The Odyssey layak membuat penonton meluangkan waktu hampir 3 jam? Nah, dan Sanak Perompat, sedikit sinopsis dari The Odyssey. Mengikuti perjalanan Odyssey dari Matt Damon, Raja Ithaca, yang berusaha pulang ke rumah setelah berakhirnya Perang Troya. Dalam perjalanan pulang selama 10 tahun, ia harus menghadapi berbagai rintangan, mulai dari monster mitologi, amarah para dewa, hingga godaan yang menguji tekadnya untuk kembali kepada keluarganya. Sementara itu, sang putri Penelope yang diperankan oleh Anne Hathaway berjuang mempertahankan kerajaannya dari para pelamar yang ingin merebut tahta. Ditemani putranya Telemachus, Tom Holland, yang mulai mencari jejak sang ayah. Nah, dan sana film ini juga menghadirkan Zendaya sebagai Dewi Athena, Robert Pattinson sebagai Hermes, kemudian juga ada Charlize Theron sebagai Kirke, Lupita Nyong'o sebagai Clementistra, dan juga ada John Bentral sebagai Antonius dan Sanak. Penasaran? Sudah ada di bioskop dan wajib bawa kopi deh kayaknya supaya nggak ngantuk di bioskop.

Dasanak Perompat, sebuah stasiun pengisian bahan bakar atau SPBU di wilayah Banjarmasin Utara, ini sedang jadi pembicaraan, bukan lantaran hal negatif, melainkan justru karena menyenangkan konsumen yang menggunakan sepeda motor. Seperti sedang ramai di media sosial, SPBU ini ada kanopi untuk jalur kendaraan roda 2. Alhasil, calon pembeli yang antri tak lagi merasakan teriknya panas matahari. Akhir-akhir ini, pemandangan adem yang bikin hati dan kepala juga menjadi sejuk dan sanak. Salah satu SPBU berinisiatif memasang kanopi tambahan ya, khusus untuk jalur antrian roda 2. Ini keren banget. Walaupun belum ada aturan resmi atau kewajiban dari Pertamina, pihak pengelola juga peka banget ya sama kenyamanan yang diberikan untuk orang-orang yang antri berjemur di bawah matahari untuk mengantri BBM. Kanopi dipasang di luar area pompa utama menjadi tempat aman secara regulasi tanpa fungsi teduh, tapi fungsi teduhnya juga dapat sekali dan sana. Begitu narasi pada unggahan akun Instagram @castlefolk ya, yang dilansir pada hari Sabtu ini. Postingan disertai video terkait hal itu pun juga disukai banyak pengikut dan dibagikan. Mereka juga ramai menanggapi kolom komentar. Ada beberapa di antaranya, secara kada langsung pompa kayak ini mulai orang kada malas mengantri, ujar akun Muhammad Sidik. Ada juga yang menyambat, iya ngantri sampai malam kada apa-apa karena kada kepanasan, timpal akun Riskan 114. Dan salah satu pom, ada lagi yang terakhir ini, salah satu pompa favorit Ulun dari segi pelayanan sampai toiletnya bersih juga, dari akun Hai Riyadi. Nah, dan sana perompat, hal ini mudah-mudahan juga bisa menjadi satu contoh baik oleh apa yang dilakukan SPBU Sultan Adam, supaya bisa ditiru oleh SPBU lain. Demikian kabar perompat, terima kasih dan salam budaya.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

udah agak mendung cuaca di luar sana, dan arus lalu lintas juga terpantau agak lengang dari arah luar ke dalam kota, dan ramai lancar dari dalam menuju luar kota. Bagi Anda yang mungkin sedang bepergian hari ini sambil mendengarkan Perempat RRI Banjarmasin di mobil Anda ataupun juga melalui headset Anda, semoga semuanya berjalan dengan lancar sampai tujuan dengan selamat ya. Menikmati suasana hari Minggu, hari Sabtu. Mau Minggu aja ya. Udah gak sabar kayaknya, pengen cepet-cepet mau nonton final Piala Dunia begitu ya. Jadi pengen cepet hari Senin aja gitu. Nah, dan anak perempat yang pasti, buat Anda yang mungkin juga lagi istirahat di kesempatan siang hari ini, nanti jam 3 jangan lupa ya, kurang dari sejam lagi kita bakal sajikan Ayo Goyang, Goyang Yuk dan Sana Perempat. Bakal ada request-requestan sama siapakah kalian hari ini, pastinya sama Anissa dan Sana, sampai nanti jam 5 sore ya. Kalau besok kalau nggak salah ada VAR ya, kalau nggak besok hari Senin ya VAR-nya itu katanya pagi. Nanti tungguin aja informasi selanjutnya di Perempat RRI Banjarmasin.

0: Habib Hamid bin Abbas Bahasyim, dikenal dengan sebutan Habib Basiri. Beliau merupakan salah satu zuriat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seorang wali Allah yang majdhub hingga masyhur. Sang Habib ini hidup di era kolonial Belanda dan berlanjut pada masa pendudukan Jepang di Banjarmasin.
1: Beliau ini merupakan salah satu gini ya, aulia Allah yang diberikan karomah, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, itu karomah madzubillah. Beliau ini merupakan generasi keempat dari Habaib Bahasyim. Yang pertama datang di Kalimantan Selatan. Jadi beliau adalah Habib Hamid bin Abbas bin Abdullah bin Husain bin Awad. Nah, Habib Awad inilah yang pertama datang ke Banjar sekitar 400 tahun yang lalu.
0: Itulah tadi penjelasan dari Habib Faturrahman yang juga merupakan keturunan dari Habib Basiri. Ayah Habib Hamid Bahasyim, Habib Abbas Bahasyim, adalah seorang saudagar besar yang memiliki banyak kapal. Beliau berdagang rempah-rempah hingga ke daerah Kalimantan Tengah. Beliaulah yang menurunkan anggota keluarga Bahasyim di daerah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Habib Abbas ini merupakan salah satu saudagar. Beliau ini adalah pedagang besar yang punya banyak kapal, misi kapal-kapal dagang, kapal yang membawa rempah-rempah dari Pulau Jawa disebarkan di seputaran Banjarmasin dan Kalteng. Jadi Kalteng dibawa ke di perairan Barito. Nah, itu yang akhirnya menurunkan banyak Bahasyim di daerah sana. Nah, Habib Abbas punya anak, salah satunya Habib Hamid lah yang akhirnya mendapatkan karomah madzubillah. Habib Hamid, beliau mempunyai anak 5 orang, 4 orang perempuan dan 1 orang laki-laki, yaitu Habib Hasan dan Syarifah Maryam, Syarifah Buhayyah dan lain-lain, ada 4 orang anak perempuan. Habib Hasan menurunkan lagi beberapa orang anak, yang satu-satunya itu anak laki-laki hanya Habib Idrus. Nah, kemudian ada beberapa orang anak perempuan termasuk Ibu Hadijah yang ada sekarang masih bersama kita. Masih hidup beliau itu kepada Habib Hamid. Habib Idrus menurunkan lagi anak 5 orang laki-laki. Nah, termasuk saya, Habib Fitri, kemudian ada adik kami Fadil dan Ayi dan Habib Fuad dan 2 orang anak perempuan.
0: Beliau hidup sejaman dengan Tuan Guru Jamaluddin atau dikenal dengan Tuan Guru Surgi Mufti yang merupakan keturunan dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari atau Datu Kelampayan.
1: Di mana beliau sebelum itu memang suka menuntut ilmu, kemudian bertukar pendapat, bertukar ilmu, yang pada saat beliau hidup ini beliau satu zaman dengan Surgi Mufti, Syekh Jamaluddin. Jadi beliau dari Basiri ini berkayuh buku ke Sungai Ginyah untuk mengambil ilmu, yang mana Syekh Jamaluddin, Syekh Surgi Mukti itu baru datang dari Mekah. Syekh Jamaluddin, Surgi Mukti itu tidak memulai pengajian beliau jika tidak ada Hamid. Jadi selalu ditunggu. Syekh Surgi Mukti sampai menanyakan, mana nih Hamid, kenapa kada datang lagi?
0: Habib Hamid bin Abbas Bahasyim, semasa beliau masih hidup, banyak hal ihwal Habib Hamid yang di luar adat kebiasaan masyarakat awam.
1: Mengenai karomah beliau, mendapatkan karomah itu, ya tadi kan, mendapatkan anugerah itu di sekitar umur 40 tahunan. Pas pada saat, satu saat beliau mengalami hal yang di luar nalar kita, di mana hilang akal basarnya, akal kita sebagaimana kita umumnya itu hilang, jadi digantikan oleh Allah itu rabbaniyah alam artian beliau hanya asyik dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya beliau hanya mau berudlah, bersunyi diri, memisahkan diri dari manusia.
0: Senada dengan apa yang disampaikan oleh Habib Faturrahman, Syarifah Hajah Nur Ramdana yang juga masih keturunan Habib Basiri menambahkan.
2: Ya, bermujakara udah lama gitu ya, memisahkan diri, mengasingkan diri lah, berhalwat. Nah, kemudian dari halwat beliau mungkin kadang-kadang di pohon kelapa itu sampai 1 bulan dia nganyem. Oh, jadi ketupat di atas pohon kelapa hampir 1 bulan sampai orang dijagakan di bawah. Kemudian beliau juga suka di semak-semak belukar gitu ya, dikira ini. Padahal beliau membuat sebuah rumah, kadang-kadang ada rumah beliau dulu yang dibuat beliau. Nah, disitulah tinggal sampai beberapa lama dia. Nah, jadi kemudian dia juga bisa berendam di air, rendam sumur yang dibuat beliau tuh kan kadang-kadang banyak juga penjara. Macam-macam ya niat orang, kita nggak tahu ya, yang penting kita karena Allah semuanya. Jadi Habib di sini adalah mengasingkan diri itu dia berdoa, membacakan asmaul husna, dia kemudian mengingat Allah semua.
0: Habib Basiri meninggal di usia 90 tahun. Pihak keluarga membangun kubah Basiri sebagai peninggalan dan penghormatan kepada Habib Hamid bin Abbas Bahasyim atau yang dikenal dengan Habib Basiri.
2: Akhirnya pada tahun 49 dan beliau wafat atau 47 itu beliau meninggal. Nah, sampai sekarang diziarahi.
0: Banyak masyarakat yang bersilaturahmi kepada Habib Basiri di masa beliau masih hidup untuk meminta keberkatan dan meminta didoakan.
2: Selama beliau hidup pun para penziarah datang kepada Habib untuk memohon ya, dengan tepatnya semuanya kita juga berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Syarifah Hajah Nur Ramdana juga menambahkan, salah satu keganjilan juga terjadi pada makam beliau, yaitu tanah kuburan beliau yang terus meninggi. Banyak masyarakat yang berziarah ke makam beliau dari berbagai kalangan dan daerah.
2: Alhamdulillah, setiap hari pengunjung datang dari berbagai kalangan, baik dari seluruh Kalimantan, utara, timur, selatan, barat, dan tengah, dan juga dari Pulau Jawa. Seluruh Jawa hampir rata-rata. Kemudian dari Sulawesi juga ada, Pak. Kemudian seluruh Indonesia hampir rata-rata sudah mengunjungi tempat kami, dan juga dari mancanegara, terutama dari Hadramaut, Habib-habib yang datang dari Tarim, ada dari Madinah, alhamdulillah, terus Muhammad Ramol itu dari Mekah, Muazzin Masjidil Haram pernah datang ke sini.

0: hadir ikut memeriahkan acara haul Habib Basiri. Semoga kita mendapat syafaat daripada beliau.
1: Acara haul Habib Hamid bin Abbas Bahasyim setiap tahunnya selalu dihadiri ribuan jamaah dari berbagai kalangan, baik dari para habaib, para alim ulama, para tuan guru, pejabat, dan masyarakat umum dari segala pelosok negeri.
2: Nah, dan kalau Habib Hamid sendiri, di mana yang datang ratusan ribu manusianya sampai ke jembatan mana biasanya yang hadir itu dari kota Banjarmasin saja itu sudah penuh nih Basiri kemarin. Kita luar biasa antusias masyarakat.
0: Hari ini faktanya berapa ribu manusia yang hadir mengagungkan.
1: Makam Habib Hamid bin Abbas Bahasyim atau Habib Basiri berada di Jalan Keramat RT 13, Kelurahan Basiri, Kecamatan Banjarmasin Barat. Untuk menuju kubah Habib Basiri dapat ditempuh melalui jalur darat dan jalur sungai. Hal ini dikarenakan lokasi kubah Habib Basiri tepat di tepian Sungai Martapura sehingga memudahkan akses para peziarah untuk menggunakan jukung atau perahu kecil, bisa juga menggunakan kelotok atau perahu bermotor agar bisa sampai ke dermaga kubah Habib Basiri.

Dan Sonora Pro 4, kami sampaikan kabar Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Pemenuhan solar subsidi gesan nelayan di bumi Saijaan dilakukan terus diupayakan oleh Dinas Perikanan Kota Baru. Salah satu diantaranya upaya menempuh melalui pembenahan stasiun pengisian bahan bakar nelayan gesan memperpanjang cakupan distribusi. Seperti yang diungkapkan Kepala Dinas Perikanan Kota Banjarbaru Zainal Arifin di Kota Baru, saat ini jumlah SPBN masih kurang, ada beberapa titik yang masih perlu ditambahkan. Nah, dan sana makanya diupayakan melalui Kampung Nelayan Merah Putih dan keberadaannya dalam penyertaan pendirian SPBN. Dari proposal pengajuan sampai wayah ini sudah masuk tahap lanjutan setelah verifikasi kedua, dan disebut ada 5 titik Kampung Nelayan Merah Putih, masing-masing Tanjung Lalak Selatan, Tanjung Seloka Pantai, Tanjung Sembelakatan, dan Kerayaan. Sebelumnya ada 9 yang diajukan namun tidak lolos verifikasi administrasi tahap pertama dan kedua seperti Pulau Sebuku dan juga Rampa. Demikian dan sana kabar Pro 4, terima kasih dan salam budaya.

merangkai kisah seorang putri yang jatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo goyang, goyang yuk. Bersama Anissa di sore hari ini jam 3 sore sampai nanti jam 7 malam waktu Indonesia Tengah, hanya di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz ya, dan Sanak Perempat ya. Kita kembali berjumpa di segmen Ayo Goyang, Goyang Yuk dari jam 3 sampai jam 5 sore nanti waktu Indonesia Tengah. Silakan Bu Hanpian yang hendak bergabung di dua nomor telepon kita ya, di 0895-3405-09539 dan juga di 0511-325-2602. Ini apakah kada bisa telepon 511-nya? Oke, belum bisa ya. Jadi kita terima yang di WhatsApp dulu ya, dan Sanak Perempat ya. Silakan, tadi ada Mama Alpi, ada Acil Yani juga, silakan. Tapi ini masih war antara Buhan Pian nih. Masih ada di WhatsApp-nya ini, masih berlomba-lomba siapa nih nang masuk duluan nih ya. Mungkin sambil kita menunggu dan Sanak Perempat ya, kita putarkan dulu satu lagu dangdut berikut ini. Ada lagu dari Astaga Bercanda. Jangan kemana-mana, kita masih akan di Ayo Goyang sampai jam 5 sore waktu Indonesia Tengah.

0: anak. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Nah, kita sudah betul lagi ya settingan teleponnya ya di 0511-325-2602 dan juga di 0895-3405-09539. Kita terima dulu Abang Sangsang yang di WhatsApp ya. Assalamualaikum, ayo goyang.
2: Waalaikumsalam, goyang yo.
1: Yeay, mantap Mama Alpi. Lagi apa apian nih Mama Alpi?
2: Santai.
1: Santai kayak di pantai kada. Kabar sehat lo Mama Alpi lo?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat ya. Hari ini berjualan, Mak?
2: Jualan terus kita.
1: Jualan terus ya, alhamdulillah. Di sore hari ini kita punya lagu nih Imam S. Arifin yang tersayang. Zaskia Gotik Satu Jam Saja, terus Abim Ngesti Janji Setan, kemudian Maggie Z Kubeli Cintamu.
2: Satu jam saja.
1: Satu jam saja ya dari Gotik ya. Oke deh, salam-salamnya Mama Alpi.
2: Semuanya saja, salam sehat.
1: Salam sehat, salam bahagia ya Mama Alpi ya.
2: Iya. Anissa, iya. Doanya terbaik selalu Anissa.
1: Amin.
2: Terima kasih Anissa.
1: Sama-sama Mama Alpi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi Mama Alpi ya, requestnya lagunya Zaskia Gotik Satu Jam Saja. Nah kita bergantian, kita terima yang di 0511. Assalamualaikum, ayo goyang. Assalamualaikum. Oh belum terpicik. Assalamualaikum. Halo. Sepertinya, halo.
3: Goyang yuk.
1: Nah, ini Yani kah?
3: Ya.
1: Alhamdulillah kawa masuk pian. Apa kabar nih?
3: Kabarnya baik aja.
1: Alhamdulillah.
3: Lagunya Janji Setan.
1: Janji Setan. Oke deh, salam-salamnya.
3: Salamnya dari A sampai Z aja.
1: Oke.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih Bu Hansidin, dua-duanya masuk ya kalau. Nah, kita terima yang di WhatsApp lagi. Ada Abang Mihat nih ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah ini selalu semangat nih kalau Abang Mihat bergabung nih ya.
4: Iya,
1: tapi
4: mantap,
1: suara-suaranya jawa. Abang Mihat nih kayak suara-suara ustadz nah.
4: Bahu jauh-jauh kah? Amin.
1: Ulun kira tadi salam hendak memberikan tausiah ya kalau sekalian gitu kan.
4: Kuliah subuh ya kalian.
1: Kuliah subuh, ikhbah subuh ya. Apa kabar, sehat lo?
4: Sehat.
1: Alhamdulillah.
4: Nisa.
1: Alhamdulillah.
4: Nisa bang ya, apa sehat juga?
1: Alhamdulillah sehat juga, sudah makan, sudah kenyang, sudah ngopi. Nah, pian sudah kah ngopi dan makan?
4: Hanya bangun guring.
1: Bangun guring. Dari jam berapa pian guring?
4: Bangun lagi, guring lagi.
1: Dari jam berapa pian guring?
4: Jam berapa tadi? Hanya aja sebelum mata aja gue ngetap paling setengah jam.
1: Oh, ulun kira misal dari pagi nah.
4: Memang pagi gue.
1: Siapa tahu ya kalau.
4: Pagi tadi begawi sedikit.
1: Oh, luar biasa. Libur-libur akhir pekan begawi pian lah.
4: Kak ada liburannya bagian kampung nih, orang kampung nih.
1: Wih, Masya Allah. Ya, keren-keren.
4: Paling malam nang guring ya Allah, nang libur.
1: Iya. Nah, ini lagunya mau apa Bang Mihat? Ada Imam S. Arifin yang tersayang, ada Camelia Malik Rindu Berat, ada Dua Citra Cintaku Tak Terbatas Waktuku, ada Nur Halimah Bayang-Bayang.
4: Ada nah, Nur Halimah. Oh, Nur Halimah Bayang-Bayang.
1: Oke, bukan
4: hanya aja undang lagu itu.
1: Bukan Nur Kamilah ya.
4: Panu Kamila don Muhammadan.
1: Iya, oke deh. Salam-salamnya nih.
4: Salamnya buat Emawati tadi lah. Endahan nono jualannya laris ya Allah sampai ke orang-orang.
1: Amin. Terus
4: lanjut lagi Bang Jaya. Bang Jaya tuh orang mana?
1: Bang Jaya orang Kampung Sasirangan.
4: Oh, Kampung Sasirangan para Sebarangan Sebilal tuh kah?
1: Nanti boleh bergabung ya Bang Jaya ya, takut salah nih ulun nih. Ulun belum hafal nih daerah-daerah.
4: Oh, kalau eh. Ya mudahan sehat aja sih Din ya Allah. Mudahan sehat sebegatan, panjang sebegatan, ganas sebegatan sih Din.
1: Amin.
4: Lanjut lagi Udin kan. Buat Hadi dan Nipa. Buat siapa lagi lah?
1: Siapa lagi?
4: Abang Edoy, Bang Wandi. Buat Abah Tiara kata udah gak lagi masuk sini nah. Abah Tiara.
1: Abah Tiara belum nah, belum masuk hari ini.
4: Sih masuk masuk di sebelah aja.
1: Plus satu ya.
4: Iya.
1: Terus nah,
4: semuanya aja jen di sana.
1: Oke.
4: Okay. Salam sehat selalu ya Allah.
1: Iya, banyak
4: rezekinya buat Anissa
1: salam
4: juga.
1: Olahraga.
4: Emang salam olahraga tuh anu amah di palang. Karena aku salam sehat aja gitu.
1: Salam sehat, oke. Okay. Makasih Bang Mihat lah.
4: Yo kembali kasih buat Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini kayak supporter sepak bola nah ya. Oke, kita putarkan dulu 3 lagu yang sudah masuk. Ada lagu Satu Jam Saja, kemudian Janji Setan, dilanjutkan dengan Bayang-Bayang. Jadi tetap bersama Anissa di Ayo Goyang, Goyang Yuk.

Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dasana Perempat ya, Ulun informasikan. Kita akan mendengarkan lagu-lagu islami dulu ya dan sanak perempat ya, karena azan asar akan kita kumandangkan pada 15:54 waktu Indonesia Tengah ya. Untuk yang mau request silakan nanti ya setelah kumandang azan. Itu kan nanti kita baca berita. Nah setelah baca berita satu lagu, kemudian Bu Hanpian nanti bisa request kembali ya melalui telepon ataupun melalui live TikTok kita di akun RRI Perempat Banjarmasin. Ini ada WhatsApp teks ya, pesan dari Jaka Ibrahim. Assalamualaikum Anissa. Waalaikumsalam. Saya Jaka Ibrahim mau nyapa kawan adik Jo Pengaron, Mahmud dan Samsul Kayu Abang, Acil, Aluh, Salam Rataan, request lagu Cinta Tak Terbatas Waktu. Terima kasih ya Nisa. Terima kasih juga ya Abang Jaka Ibrahim ya. Ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan setelah sesi jam 4 ya maksudnya ya. Kita akan dengarkan lagu-lagu islami berikut ini sebelum kumandang azan asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.

Suara Budaya Banjar sesaat lagi pada pukul 15:54 waktu Indonesia Tengah. Kita akan rehat sejenak dari Ayo Goyang untuk mendengarkan kumandang azan asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Jadi silakan dalam anak perempat untuk bersiap-siap menunaikan ibadah sholat asar dan mudah-mudahan yang dikerjakan menjadi amal ibadah serta pahala gasan buhan pian seberataan. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama Anissa sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janjinya.

Selamat sore, Habar Perempat bersama Anissa. Persoalan keterbatasan akses air bersih di Kabupaten Barito Kuala menjadi perhatian serius pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama DPRD Kalimantan Selatan. Untuk memastikan kesiapan layanan tersebut, Komisi 3 DPRD Kalsel bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kalsel meninjau instalasi pengolahan air Mekarsari di Desa Mekarsari, Kabupaten Barito Kuala, Jumat 17 Juli 2026. Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Kalsel Haji Ahmad Maulana mengatakan, pembangunan IPA Mekarsari merupakan proyek yang strategis, yang merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk menjawab kebutuhan air bersih masyarakat. Menurutnya, pembangunan fisik instalasi telah rampung dan ditargetkan mulai beroperasi pada 2027 dengan kapasitas melayani sekitar 4.000 sambungan rumah. Namun ia menekankan masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan, yakni pembangunan jaringan distribusi hingga ke rumah-rumah warga. Koordinasi antara BPAM Banjar Bakula dan PDAM Barito Kuala menjadi faktor penting agar manfaat IPA Mekarsari benar-benar dirasakan masyarakat. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel Rian Tirtanugraha mengatakan dukungan DPRD Kalsel menjadi bagian penting dalam mendorong pembangunan infrastruktur air minum yaitu melalui pendanaan APBN. Demikian Habar Perempat bersama Anissa, terima kasih dan salam budaya.

0: Tenang sana. Siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Ayo goyang, ayo goyang. Bersama Nisa masih di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz di program Ayo Goyang Perempat Banjarmasin. Goyang yuk. Kita terima dulu yang di ini dulu Bang, 0511 dulu ya, karena sudah berdering dari tadi nih. Assalamualaikum, ayo goyang.
1: Goyang yuk.
0: Dengan siapa di mana?
1: Bang Dul, ala-ala kepanasan.
0: Kepanasan ya. Tapi ini lagi. Pian di rumah aja lah.
1: Ini lagi berkipas lagi nah.
0: Lagi berkipas, kipasnya ini aja.
1: Ini lagunya apa lagi nih, Syah?
0: Lagunya ini ada dari Maggie Z, Ku Beli Cintamu, ada dari Camelia. Langsung aja ya, Ku Beli Cintamu. Yeah. Oke. Oke, siap. Salam-salamnya.
1: Salamnya kan kawanan beratan aja ya. Pak Anisha, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kemudian di WhatsApp ini ada mama favorit kita semua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Goyang Yusa.
0: Iya, lupa. Ayo goyang. Goyang yuk. Apa kabar Pian, Ma?
2: Alhamdulillah sehat. Lagi bagawian saya kesan pengantinan besok.
0: Oh iya kah? Pengantinan parak rumah Pian kah?
2: Iya, aduh parak. Ini di Pekapuran nih parak RRI.
0: Oh, di Pekapuran. Iya, iya.
2: Iya.
0: Masak apa tuh, Mak?
2: Ini kah, ada soto Surabaya, ada daging masak kari, ada nasi goreng, ada ayam panggang.
0: Aduh, ini bisa diundang kah Dani Ulun nih?
2: Amun aku datang esok. Ayo datangi.
0: Boleh kah?
2: Iya.
0: Kada kenal lawan pengantinnya.
2: Ya kan ada ini keluarga abahnya. Madanan. Kamu kerja apa Madan?
0: Oh iya kak.
2: Tukang masak, jadi tukang masak.
0: Oh, orang Jawa kah, Mak? Ada soto Surabaya.
2: Madura.
0: Oh.
2: Orang Madura.
0: Oh iya iya. Cuma
2: requestnya itu bahannya.
0: Aduh, ngiler nih lu.
2: Biasanya kan soto sop loh.
0: Iya.
2: Ini lain dari lain kurang.
0: Waduh, enak banget deh. Oh, jangan-jangan ntar kalau ulun nikah calling Pian aja lah ya.
2: Iya. Ayo calling aja.
0: Nanti dulu ya. Oke deh. Ini lagunya mau apa, Mama Madan?
2: Apa yang jingkrak-jingkrak aja, Ginda?
0: Yang jingkrak-jingkrak, apalah ini? Ini ada Camelia Malik, Rindu Berat. Ini kada jingkrak-jingkrak loh. Ada Pitik Gemoy, maukah?
2: Itu aja, Ginda.
0: Ada Selimut Biru, Aura Bilqis. Oke deh, pokoknya.
2: Apa Selimut Biru?
0: Oh, Pitik Gemoy aja.
2: Itu kan lagu ringan.
0: Pitik Gemoy aja lah, Mak.
2: Iya, itulah itu aja Ginda.
0: Oke, siap kita.
2: Ya, salamnya seberada anak aja Ginda. Menopul ada hiburannya kalau anu dari A sampai Z yang di TikTok di grup 2 seberada anak aja.
0: Iya.
2: Buat Anissa dan yang terbaik. Sukses selalu, sehat-sehat kita seberataan.
0: Amin.
2: Terus lagi, assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibungkus, siap lagunya ya. Adakah lagi? Oke, boleh kita terima lagi di WhatsApp. Oh, belum bisa ya. Kita masih di 0511 dulu nih. Assalamualaikum, ayo goyang.
3: Bang Yo, apa aja abang niat tadi sama salam olahraga itu?
0: Iya, salam olahraga.
3: Lagi olahraga. Kalau ini karena sudah sampai, karena merdeka pulang. Kembali ke hari kemerdekaan.
0: Iya.
3: Merdeka. Biasanya kayak itu pertemuan radio ayahku.
0: Iya.
3: Radio Pro 1, Pro 4, Banjarbaru, Banjarmasin, Martapura. Itu orang itu taruh aku. Lagunya apa? Ini aja lah, boleh lah peminta lagu.
0: Boleh.
3: Khusus buat seseorang. Kayaknya lagunya tuh pada lagu pop, Bang. Cuman di dangdutkan kawan dari Happy Asmara yang judulnya Sepi Berkepanjangan.
0: Oke, Happy Asmara, Sepi Berkepanjangan.
3: Sebenarnya itu buat seseorang yang jauh kangen, mana aku kan pernah melupakannya. Sampai
0: dimana
3: kapanpun.
0: Tuh jauhnya?
3: Itu apa tuh namanya, lagu kenanganku waktu samanya 3 tahun yang lalu. Ini kan ada lagi, nah aku sedih, nah aku bila ingat itu.
0: Iya, mudah-mudahan bisa tersampaikan ya rindu Pian ya.
3: Sebenarnya, walaupun jauh di mata namun dekat di hati, kerir kata janjikan. Ayo di sebelah ingat. Aku bilang minta lagu di sebelah di Banjarmasin, Banjarmasin pasti lagu itu aku minta. Baju lagu pelihara. Aku minta tapi itu lagunya.
0: Iya.
3: Didangdutakan bilang pop di popakan.
0: Iya sih.
3: Oh, itu aja lah.
0: Siap ditunggu lagunya
3: lah. Mama Alti, Mama sama Dipa, khusus lagi buat Yani, buat Mang Ido, Mang Wandi, buat Sari, buat Abang Dima Haji, buat Abang Kaldi juga, buat Tiara, Abang Mia tadi lah, ya Bang Jaya juga, lalu adalah dari mana Abang Jaya?
0: Abang Jaya belum tak angkat nah.
3: Nih, Abang Jaya langsung masuk. Lagu Pian ini mau ambil nih, ambil dulu sementara minta lagi. Udah suka lagu itu kok untuk menjadi nomor dulu. Ya dah, buat
0: kita
3: yang terbaik. Salam olahraga.
0: Salam olahraga.
3: Berelaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Wah, ulun ketujuh banar nih lawan pendengar-pendengar yang semangat setiap harinya ya. Oke, satu lagi kita terima di WhatsApp. Assalamualaikum, ayo goyang.
4: Waalaikumsalam, goyang Iwanisa.
0: Apa kabar Pian, Bang Hakim?
4: Alhamdulillah kabarnya baik, walaupun cuaca kayaknya masih panas ya.
0: Panas benar, ulun gin tadi keluar masuk studio langsung lemas tak berdaya saking panasnya nah.
4: Iya.
0: Ini lagi santai aja kah?
4: Lagi beraktivitas.
0: Oh, lagi beraktivitas. Okay.
4: Mencari cuan ya.
0: Mencari cuan bujur kada memandang weekend ya kalau.
4: Iya, bujur banget.
0: Bujur. Sambil kita temani nih lagunya ada dari Imam S. Arifin yang tersayang, ada juga Evita Mala Cinta Kepiting, ada juga Rita Sugiarto Datang Untuk Pergi, ada Revina featuring Rian Aduhai, ada juga Roma Irama Bunga Surga Hendak Yang Mana Pian.
4: Datang Untuk Pergi itu ya nah.
0: Datang Rita, Untuk Pergi. Iya, Rita Sugiarto. Salam-salamnya nah.
4: Ya, salamnya untuk si apa tadi, si Ama tadi, Bang Jaya, Mihat, Mama Madan, Ersa, Yani,
0: siapa lagi?
4: Siapa Paudinkan? Paudinkan, Hadi Tanipa, Wandi, ya. Emawati, Imbaratu, Yanti, dan seberatannya ya loh.
0: Iya, bujur dari A sampai Z.
4: Iya, dah lengkap dah, anisai. Panas-panas harinya tetapi bergoyang ya loh.
0: Inggi, jadi makin panas lah.
4: Membahas bermain dengan dia, dia yang jingkrak-jingkraknya.
0: Iya, yang jingkrak-jingkrak ya kalau mungkin ini supaya semangat kita kada kalah lawan panasnya cuaca kayak itu nah.
4: Iya, iya, supaya jangan ngantuk-ngantuk ya.
0: Iya, bujur.
4: Iya, Anissa, kita tunggu lagunya.
0: Iya, siap. Terima kasih,
4: terima
0: Bang Hakim.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita sudah terima ada 4 lagu ya, yang mana kita akan bagi mendengarkan menjadi 2 sesi. Sesi pertama kita dengarkan dulu nih lagu Maggie Z, Ku Beli Cintamu. Kemudian Denada Pitik Gemoy. Kemudian nanti akan diputarkan juga Datang Untuk Pergi dan Sepi Berkepanjangan. Jangan kemana-mana, tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: kamu pas di perempatan lampu merah dan harus buru-buru, terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah. Eh, di depan ada ibu-ibu.
1: Lampu sen kiri, belok ke kanan. Siapa yang pernah?
2: Astaga,
3: kamu
2: gak usah bergamat kah buat sepeda motorku?
3: Saya harus buru-buru ya, kamu.
1: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
4: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.
5: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Kadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar, harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal, itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Masih barengan sama Anissa di Ayo Goyang Goyang Yuk. Ya, kita masih sebujurnya kita masih punya antrian dua lagu Dangsa Anak Perempat ya. Antriannya itu adalah lagu requestannya Acil Amah tadi, Happy Asmara Sepi Berkepanjangan. Kemudian Datang Untuk Pergi Rita Sugiarto, dan tiga sekalinya lah, tiga Gantungan Baju dari Caca Handika ya. Oke, kita terima dulu boleh ya. Kita masih kira-kira masih bisa dua lagu lagi nih Dangsa Anak Perempat ya, di WhatsApp ya Bang Sangsang ya. Assalamualaikum, ayo goyang.
1: Salam.
0: Apa kabar Pian?
1: Alhamdulillah baik, apa kabarnya nak?
0: Alhamdulillah, Bang Mandi. Pian parak radio kah?
1: Iya parak nak.
0: Coba dijauhi sedikit Pang.
1: Nah, sudah gimana nak?
0: Ah, sudah, oke mantap. Baik aja lo, kabar Pian lo, alhamdulillah. Lagunya mau apa?
1: Lagunya pilihannya apa?
0: Pilihannya ada Meli, Cinta Tak Bermata, ada Putri DA, Ajari Aku, ada Aura Bilqis, Selimut Biru, ada Irfan Mansur,
1: nah, S. Selimut Biru.
0: Selimut Biru.
1: Selimut Biru.
0: Oke, siap, salam-salamnya.
1: Salam-salamnya buat Aditi Munipa, Lukman Lumayenor, buatnya Amal Ibaram juga, buatnya Irsai Tanjung, buatnya si Yane kah? Mbak KB, Mbak Yanti juga, Herman di Banjar Baru juga nah. Papi Coy buat kebertahannya dari Asam Majid. Buat Anissa, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wandi, request dan juga salam-salamnya ya. Oke, kita terima satu lagi di 0511 ya. Assalamualaikum, ayo goyang.
2: Waalaikumsalam, goyang yuk.
0: Widih, mantap, semangat Pian. Dengan siapa ini?
2: Dengan Abang Jojo di Pengarang, Shay.
0: Abang Jojo, apa kabar?
2: Kabar alhamdulillah sehat walafiat, Shay.
0: Alhamdulillah. Ini lagi apa nih, santai kah?
2: Ada lagi di kebunnya, saya dengar suara ini siaran nah.
0: Wih, mantap. Terima kasih ya Bang Jojo ya. Oke, ini lagunya mau apa Bang Jojo nih?
2: Lagunya apa yang di situ?
0: Lagunya ini ada Cinta Kepiting, ada Yang Tersayang, ada Aduhai, ada
2: Tersayang Anjan Nisa.
0: Yang Tersayang ya, Imam S. Arifin ya.
2: Iya, yang Tersayang.
0: Wih, Pian aja lah yang nyanyi ya. Oke deh, salam-salamnya Bang Jojo.
2: Salamnya buat semua-semuanya nih, saya mudah-mudahan semuanya sehat.
0: Amin, amin. Pian juga mudah-mudahan sehat selalu ya.
2: Buat Nisa mudah-mudahan sehat, panjang umur.
0: Amin.
2: Menjadi wanita soleha dan sayang keberadaan.
0: Amin, terima kasih Bang.
2: Ada nomor bisa kalau lah.
0: Pun?
2: Ada nomor bisa lah.
0: Bisa, bisa.
2: Ya.
0: Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
2: Abang Ali.
0: Abang Ali, apa kabar Pian?
2: Kepanasan nah.
0: Kepanasan. Ini Abang Ali dari Samarinda kah?
2: Ada dari Banjar.
0: Oh, dari Banjar. Oke deh. Lagi apa nih? Lagi begawi kah atau lagi santai nih?
2: Lagi santai dengan radio dengerin suara.
0: Wih, mantap. Lagi, jadi lagunya mau apa nih? Samain aja kah lawan Bang Jojo tadi atau ada sendiri nih?
2: Lagu apa dari LP ada kau udah nih?
0: LP Sukai sih. Yes. Epi Tamala Cinta Kepiting ada.
2: Oh, Bang Jojo, Bang Jojo mau. Empat Bang Jojo aja.
0: Oh, empat Bang Jojo aja ya. Ya, oke ya. Deh, yang tersayang. Salam-salamnya, silakan.
2: Salamnya, sambaratan aja salamnya.
0: Oke, terima kasih ya Bang Ali ya. Mudahan sehat selalu.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Nisa lah.
0: Inggi, terima kasih juga Bang Jojo lah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nisa.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Karena kita sudah banyak yang menunggu requestan kita ya untuk diputarkan, kita langsung dengarkan aja nih Happy Asmara Sepi Berkepanjangan, kemudian Datang Untuk Pergi Yang Tersayang, dan juga tadi Gantungan Baju. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti? Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya. Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter bangsa terlihat dari cara kita berkomentar.
3: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Tahukah Anda, di balik bentuknya yang sederhana, laung adalah simbol kehormatan, jati diri, dan kebanggaan masyarakat Banjar.
1: Hormat kepada paduka, hamba akan melaksanakan.
0: Laung bukan sekedar penutup kepala. Laung menjadi bagian dari warisan budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam berbagai kegiatan adat, seni, budaya, hingga kehidupan sehari-hari, laung mencerminkan nilai kesopanan, kebersamaan, dan penghormatan terhadap tradisi. Di tengah arus modernisasi, mari kita kenali, gunakan, dan lestarikan laung sebagai identitas budaya Banjar. Dengan mencintai budaya sendiri, kita turut menjaga kekayaan warisan bangsa untuk masa depan. Laung Banjar, simbol kehormatan, kebanggaan, dan jati diri orang Banua.

Suara Budaya Banjar, terima kasih Dasanak Prompat ya. Dan kita sudah di menit 52 dari pukul 16 sore waktu Indonesia Tengah. Kita sapa-sapa lagi yang di TikTok ya. Tadi dari Mbak NAU 555, keingatan 14 tahun yang lalu RRI selalu menemani aku saat mancing udang waktu malam dari sore sampai pagi. Masya Allah, pian setia banar ya lawan RRI ya, terima kasih ya. Kemudian ada dari Jamaluddin Zakaria yang tadi merantau di Malaysia ya, Masya Allah, keren-keren. Kemudian ada dari Anggara Rudi, salam dari Lombok, salam dari Banjarmasin. Terus ada dari Muklis, Johor Malaysia hadir. Wah, ini kalau kita live TikTok, pendengarnya itu jauh-jauh banget ya, dan Senak Perempat ya. Pokoknya salam sehat, salam bahagia buat pian semuanya di seberataan Indonesia ya. Dan karena kita juga sudah di penghujung waktu di Ayo Goyang ini ya, jadi mohon maaf untuk yang requestannya kada sempat ulun putarkan, mohon maaf sekali lagi ya. Minta rela banar ulun, boleh dicoba lagi di besok hari. Besok itu Ayo Goyang bersama Kian ya, dari jam 3 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Tengah. Untuk lagu terakhir setelah Selimut Biru ini akan kita hadirkan tadi requestan dari penelpon kita ya, Imam S. Arifin yang tersayang. Terima kasih banyak dan Sanak Perempat yang di TikTok. Kanisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
1: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
0: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
1: Iya betul. Jangan pernah ragu
0: menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat Kamarian, Habar Prompat bersama Anissa. Piala Dunia 2026 menjadi lebih dari sekedar ajang pertandingan sepak bola bagi masyarakat Banjarmasin. Euforia pesta sepak bola dunia dimanfaatkan sebagai momentum mempererat kebersamaan melalui kegiatan nonton bareng dan dengar bareng gratis LPP RRI Banjarmasin, Jumat 17 Juli 2026. Kegiatan tersebut kada cuma menjadi wadah berkumpul para pecinta sepak bola, tetapi juga menjadi ruang interaksi masyarakat dari berbagai kalangan. Antusiasme masyarakat memadati halaman RRI menunjukkan tingginya minat dalam menikmati atmosfer Piala Dunia bersama-sama. Selain menghadirkan hiburan, RRI Banjarmasin juga memberdayakan pelaku UMKM melalui penyediaan stand kuliner dan minuman. Sementara kesempatan tersebut dimanfaatkan para pelaku usaha untuk memperkenalkan dan memasarkan berbagai produk mereka kepada para pengunjung yang hadir. Kepala RRI Banjarmasin, Nandang Supriyadi mengatakan RRI kada cuma berperan sebagai media informasi, hiburan, dan edukasi, namun RRI juga memiliki tanggung jawab untuk mendorong kebutuhan pertumbuhan ekonomi UMKM lokal melalui berbagai kegiatan. Untuk mendukung kegiatan tersebut, panitia menyediakan ruang khusus bagi pelaku UMKM untuk berjualan di area kegiatan. Dan langkah ini dilakukan untuk dalam semarak Piala Dunia, kada cuma menghadirkan hiburan, tapi juga memberikan manfaat ekonomi. Demikian Habar Prompat bersama Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Selamat sore. Terima kasih masih bersama Anissa di Perompak Banjarmasin melalui frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz dan juga di aplikasi RRI Digital. Jangan lupa gasan buan pian semuanya nang belum mbak isi aplikasi RRI Digital, silakan yuk download di Play Store dan juga App Store. Gasan mendengarkan kita dimanapun dan kapanpun ya, dari subuh jam 5 pagi sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah ya, di Perompak Banjarmasin. Nah, tadi setelah 2 jam kita bergoyang lumayan uyuh ya dalam sanak perompak ya, kita akan hadirkan di sore hari ini nuansa yang syahdu yang menemani Sabtu sore atau menjelang malam minggu nanti ya dengan sanak perompak ya. Nah, di jam 5 sampai jam 6 ini Anissa akan menyampaikan informasi seputar destinasi wisata, dan untuk edisi hari ini Ulun akan hadirkan informasi destinasi wisata taman yang menarik di Kalimantan Selatan. Seperti yang kita tahu, Kalimantan Selatan ini berisi banyak benar destinasi taman yang menarik, mulai dari konservasi alam, kemudian agrowisata, kemudian hingga taman rekreasi keluarga di tengah kota. Nah, ada apa aja nanti akan Ulun sampaikan setelah lagu-lagu Banjar berikut ini. Tentunya lagu Banjar yang kita hadirkan di sore hari ini yang slow, yang syahdu, yang membawa tenang buhan pian semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Anissa di Perompak Suara Budaya Banjar.

0: Sasirangan adalah kain tradisional khas Kalimantan Selatan. Kain ini sering menjadi cendera mata favorit para turis yang berkunjung ke Kalimantan Selatan. Di Kota Banjarmasin, pusat penjualannya di Kampung Sasirangan, tepatnya di Jalan Seberang Masjid. Kampung Sasirangan selain tempat penjualan, di sana juga tempat pembuatan batik khas Kalimantan Selatan. Di mana pembuatan batik ini masih menggunakan cara tradisional seperti kerajinan batik di Pulau Jawa. Kampung Sasirangan ini dijadikan salah satu objek wisata souvenir kerajinan kain dan busana Sasirangan di Banjarmasin sejak tahun 2010.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Jangan kada ingat, Dangar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Terima kasih masih bersama Nisa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Apa kabarnya sore hari ini? Apakah sudah beristirahat dari aktivitas-aktivitas di sore hari ini? Mungkin yang masih berjualan, semangat berjualan ya, atau mungkin ada yang sudah balik ke rumah dari berjualan ataupun mungkin begawi, silakan ya sambil mendengarkan kita mungkin dengan secangkir teh hangat atau kopi hangat di sore hari ini, enak banget ya dan senak Perompat ya, sambil mendengarkan sajian lagu Banjar yang santai, yang slow, dan juga informasi seputar destinasi wisata taman nih ya, karena taman di Kalimantan Selatan ini kan banyak ya. Salah satunya adalah yang sudah kita kenal ini bagi warga Banjarmasin adalah Taman Siring yang berada di kawasan wisata Siring. Jadi memang ini sudah terkenal banget ya di kalangan warga Banjarmasin, dan para pengunjung ini bisa bersantai sambil menikmati panorama Sungai Martapura dari tepiannya nih. Ada juga patung bekantan yang merupakan ikon kita ya. Patung bekantan setinggi 6,5 meter tersebut berkulit coklat dan putih serta berhidung mancung ya, layaknya bekantan asli seperti itu. Kemudian pengunjung Taman Siring juga bisa menikmati ikon Kalimantan Selatan lainnya seperti Pasar Terapung. Dan lokasi kawasan wisata Siring ini berada juga di Jalan Kapten Pierre Tendean, Sungai Baru, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Selain Taman Siring, ada juga Taman Kamboja yang kadekala famous ya di lingkungan warga Kota Banjarmasin. Jadi Taman Kamboja ini adalah ruang terbuka hijau di Banjarmasin yang bisa menjadi tempat healing yang ramah kantong ya dan senak Perompat ya. Lokasinya berada di Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Dan area taman ini dikelilingi dengan pepohonan yang rindang, jadi enak gitu ya untuk bersantai di sore hari ataupun di malam hari seperti itu ya. Taman Kamboja juga dilengkapi dengan wahana permainan, kemudian area jogging, toilet umum, musola, dan lainnya ya. Sebelum kita lanjutkan, kita akan hadirkan sajian dua lagu Banjar berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, dan senak Perompat tetap di Dandaman Banua bersama Anissa, Suara Budaya Banjar.

0: Kembali keindahan Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di Pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan Aru. Aru adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
1: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
0: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
1: Tujuan-tujuannya ini sabretaan untuk menyampaikan permintaan kami.
0: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, suara budaya Banjar.

Terima kasih masih bersama Nisa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Nah, kita lanjutkan pandiran kita mengenai destinasi wisata taman yang ada di Kalimantan Selatan ya. Kalau dua tadi itu dari Banjarmasin, sekarang kita akan menuju ke hulu Sungai Tengah dan terletak di jantung kota Barabai, tepatnya Kelurahan Barabai Selatan, Kecamatan Barabai, hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Ada sebuah taman dan juga lapangan ya, yang bernama Lapangan Dwiwarna, yang mana ini menjadi magnet utama warga dari berbagai kalangan nih untuk berkumpul, berolahraga, hingga bersantai menikmati kuliner atau mau duduk-duduk aja gitu ya. Dan sepanjang hari mulai pagi hingga malam, kawasan ini kada pernah sepi dari aktivitas masyarakat. Ada aja nang baisukan itu berlari, jogging, jalan santai ya. Kalau apalagi nih hari Minggu besok ya, itu biasanya ada Car Free Day atau CFD yang digelar setiap hari Minggu, yang mana pasti menambah keramaian di lapangan Dwiwarna ini. Sebagai ruang publik yang ramah untuk semua kalangan, lapangan Dwiwarna juga dilengkapi dengan jalur pemandu khusus bagi penyandang disabilitas netra atau tunanetra, dan kehadiran ini menunjukkan komitmen untuk menjadikan fasilitas publik yang inklusif dan juga nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Ada juga di sekeliling taman itu banyak banget yang berjualan ya, UMKM-UMKM, mulai dari pentol ada, terus apam ada, banyak malah. Ada juga yang jualan bakar-bakaran, nasi apa ngarannya, pokoknya nasi campur seperti itu ada banget ya, apalagi es-esan tuh, wah enak banget ya. Jadi untuk warga Barabai, jangan lupa besok untuk boleh ya untuk datang ke lapangan Dwiwarna untuk menikmati Minggu pagi sendiri juga nggak apa-apa, atau bersama keluarga, sahabat dan rekan-rekan tercinta seperti itu ya. Nah, kemudian selain lapangan Dwiwarna, kita ke Kebun Raya Banua, yang mana Kebun Raya Banua ini terletak di perkantoran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru. Dan Taman Konservasi Tumbuhan ini memiliki area tematik ya, danau dan juga koleksi tanaman obat. Ulun belum pernah kesana ya, mudah-mudahan bisa kesempatan kesana. Jadi di pokoknya berbagai tanaman yang ada di kebun raya itu endemik Kalimantan dan juga ada daerah-daerah lain di Indonesia ya. Jadi suasananya itu benar-benar asri, hijau, tenang, cocok gasan buan pian nang memerlukan wadah gasan melarikan diri ya.

dalam hutan Kalimantan Selatan, ada satu ngaran pohon nang kada biasa. Ngarannya jingah. Urang Banjar mun menyambat jingah, kada kawa sambarangan. Biasanya suaranya dipelankan. Soalnya jingah tu dipercaya ada isinya. Ada reaksi nang kada sama gasan tiap urang. Di kampung-kampung ada istilah daraman lawan kada daraman. Mun pian daraman, kuat batin, selaras lawan alam, haratan menjapai batang jingah, insya Allah kada akan kanapa-napa. Kulit aman, kada panas, kada gatal. Bahkan ada nang memadahakan batangnya terasa dingin. Tapi mun bian kada daraman, lain ceritanya. Sedikit haja basandar atau menjapai satu mat, kulit langsung memerah. Gatalnya kada katahanan, sampai melepuh kaya tasiram banyu panas. Ada jua nang sampai panas dingin, bahkan siup. Urang bahari menyambat, lain durinya nang bahaya, tapi reaksi alamnya. Jingah dipercaya kawa mengenali niat urang. Mun datangnya lawan niat kada baik, bapender membarang, atau kada permisi di hutan, biasanya reaksinya lebih kuat. Di Banjarbaru, khususnya di Guntung Jingah, kisah ini sudah turun-temurun. Para tatuha selalu mengingatkan, mun masuk hutan, jaga tingkah laku. Jangan sambarangan menyantuh pohon tuha. Jangan

kada ingat bapermisi. Karena gasan orang Banjar, alam itu hidup. Bukan benda mati nang kawa diperlakukan sakahandak hati. Jadi, pian daraman atau kada daraman. Satu sentuhan haja bisa jadi pelajaran saumur hidup.

0: Ayo, ayo, Lakasi, tinggal sedikit lagi, mana ngulona?
1: Eh, Mat, coba ikan melihat di langit. Pinanya sudah mulai kuning warnanya, nah.
0: Ah, kenapa apa juga, kuning aja, belum abang lagi.
2: Eh, buat ikan nih, sudah saja kuning, masih aja di situ.
0: Nah, iya, mama ulun sudah mulai sarik.
1: Nah, ya lo, apa jarku tadi?
2: Anda papa datang ikah ke situ, sekalian mama bawakan sapu, nah.
0: Gih, jangan mah, jangan. Bulik, bulik, ulun, bulik, nah.
1: Tadi hujannya harap apa? Langit kuning haja, belum habang lagi.
2: Nah, itulah papadah urang bahari di Kalimantan Selatan. Sanja kuning itu bukan sekedar larangan, tapi cara orang tua menjaga anak-anaknya.
3: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habat Prompat, pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

Selamat sore, Habar Pro 4 bersama Anissa. Tiga mahasiswa program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lambung Mangkurat kembali mengharumkan nama kampus di tingkat nasional. Mereka meraih juara dua kompetisi Essay Risk and Governance Summit 2026 yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan. Prestasi tersebut diraih Taufik Ari Rahman Ahmalia dan Nur Kamalia setelah berhasil menyisihkan peserta dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Pengumuman pemenang disampaikan pada Selasa 14 Juli 2026. Dalam kompetisi tersebut, tim mengangkat gagasan yang berangkat dari meningkatnya kasus penipuan finansial di era digital. Mereka menawarkan sistem prediktif berbasis governance, risk, and compliance untuk mendukung upaya pencegahan penipuan keuangan. Risk and Governance Summit 2026 mengangkat tema Future Ready Governance for Sustainable Growth and National Prosperity. Ajang yang diselenggarakan OJK tersebut menjadi wadah lahirnya berbagai gagasan inovatif mengenai tata kelola sektor jasa keuangan. Prestasi Taufik Ari Rahman, Amalia, dan Nur Kamalia sekaligus mempertegas komitmen ULM dalam melahirkan generasi yang inovatif dan juga berdaya saing. Dari kampus di Banua, gagasan mereka kini turut berkontribusi bagi masa depan tata kelola keuangan Indonesia. Demikian Habar Pro 4 bersama Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Terima kasih masih bersama Nisa di sore hari ini melalui frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz ya. Kita sudah beralih segmen dan sanak perempat ya. Tadi kita segmen Palindangan Banua. Untuk menjelang maghrib ini kita dalam segmen Bala Hindang dari jam 6 sore hingga jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Kami sajikan lagu-lagu Banjar serta nanti diselingi dengan informasi Islami. Dan Ulun informasikan bahwa di hari ini azan maghrib akan kita kumandangkan pada pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Jadi silakan Buhan Pian semuanya untuk bersiap-siap ya, masih ada waktu kurang lebih 20 menit lagi ya untuk mempersiapkan sholat maghrib ya di sore hari ini. Dan kita dengarkan kembali lagu-lagu Islami berikut ini tetap bersama Anissa di Suara Budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

abad budaya, masyarakat desa mengajarkan kita satu hal penting. Hidup sederhana, makan secukupnya, berpakaian seperlunya, dan bersyukur apa adanya. Kesederhanaan ini sejalan dengan ajaran Islam tentang qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani hidup sederhana meski beliau mampu hidup berlebih. Budaya lokal mengajarkan bahwa kebahagiaan bukan soal banyaknya harta, tetapi tentang ketenangan hati. Ketika kita tidak berlebihan, hidup terasa lebih ringan dan damai. Di tengah arus gaya hidup modern, mari belajar kembali dari kearifan lokal, hidup sederhana, rendah hati, dan penuh rasa syukur. Itulah kekayaan sejati seorang mukmin.

Bersyukur adalah kunci hati yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap nikmat, dari udara yang kita hirup hingga rezeki yang diterima, Allah karuniai darinya. Bersyukur bisa dimulai dari hati dengan menyadari sepenuhnya bahwa semua yang kita miliki berasal dari Allah. Sebagaimana firman-Nya, segala nikmat yang ada pada kamu berasal dari Allah. Bersyukur juga dengan lisan, mengucap alhamdulillah atas setiap nikmat. Bahkan ketika menerima kebaikan dari orang lain, karena mereka hanyalah perantara Allah. Lebih dari itu, bersyukur dengan tindakan berarti memanfaatkan setiap nikmat di jalan yang diridai Allah. Dan yang tak kalah penting, merawat nikmat seperti menjaga kesehatan tubuh agar tetap menjadi amanah yang bermanfaat. Mari jadikan syukur sebagai cara hidup agar hati selalu tentram dan setiap langkah kita bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Dan senang perompat jelang azan maghrib yang akan berkumandang pada pukul 18.30 menit waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan pengajian Al-Quran. Untuk edisi sore hari ini, kami hadirkan surat Az-Zumar ayat 71-75 yang dibacakan oleh Hajah Al-Fisyah dan diterjemahkan oleh Arsyad ya, dibacakan terjemahannya oleh beliau. Dan nanti kita juga akan masih hadirkan lagu-lagu islami sampai jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama Anissa di Suara Budaya Banjar.

Dan senak perompak tepat pukul 18.30 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya azan maghrib berkumandang untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi kaum muslimin dan juga kaum muslimah. Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: ...87,7 dan 105,9 FM, Perompat, Suara Budaya Banjar.
2: Penyabar dan amanah. Pendengar, penyabar yang dimaksud di sini, calon istri harus siap menerima kepahitan, kesulitan dan rintangan hidup yang akan dihadapi tanpa berkeluh kesah dan jengkel. Bila seseorang selalu mengeluh, jengkel dan marah menghadapi kesulitan hidup, maka dia dikatakan seorang yang penyabar. Istri yang penyabar tentu akan memelihara keutuhan rumah tangga, membahagiakan suami, dan mendidik anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia akan menghadapi segala kesulitan hidup dengan ketabahan dan sikap pasrah kepada Allah. Istri yang sabar akan memberikan semangat dan dorongan hidup kepada suaminya dalam menghadapi segala macam tantangan dan rintangan. Ia juga akan menjaga kehormatan suami di depan anak-anak dan orang lain. Sedangkan istri yang pemarah, suka membantah, dan suka memaki suaminya akan menimbulkan konflik dalam rumah tangganya. Oleh karena itu, seorang laki-laki yang ingin menikah harus memperhatikan sifat calon istrinya. Apakah ia termasuk perempuan yang mempunyai sifat sabar atau pemarah, tabah atau manja? Hal ini perlu diketahui, sebab sifat-sifat buruk banyak berpengaruh dalam hidup berumah tangga. Untuk mengetahui apakah calon istri seorang yang penyabar atau tidak, dapat dilakukan penyelidikan dengan cara-cara, antara lain, menanyakan hal itu kepada teman-teman atau tetangga dekatnya yang jujur dan adil. Bagaimana sikap yang bersangkutan dalam menghadapi kesulitan, rintangan, dan kepahitan hidup? Mengamati sikapnya apabila ada teman yang berbuat salah kepadanya, apakah dia cepat memarahi atau menerimanya dengan tenang? Apabila ternyata dia bersikap tenang tanpa menunjukkan sikap jengkel atau marah, berarti ia termasuk orang-orang yang sabar. Melihat sikapnya ketika disuruh menunggu, ketika ditegur karena melakukan kesalahan, ketika dihadapkan pada kesulitan, dan sikapnya ketika menghadapi anak kecil, orang sakit, dan orang lanjut usia. Amanah, yaitu tanggung jawab memenuhi kepercayaan orang kepadanya. Apa saja yang dipercayakan orang kepadanya, dijaga dan ditunaikan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tuntutan pemberi kepercayaan. Istri yang amanah, yaitu istri yang benar-benar dapat memelihara kehormatan dirinya saat suaminya tidak di rumah. Istri juga dituntut mengelola harta suami yang dipercayakan kepadanya. Seorang istri harus memiliki sifat amanah, karena ia diberi kepercayaan oleh suaminya mengenai segala macam urusan diri dan keluarganya, bahkan rahasia suaminya. Istri yang tidak dapat menyimpan cacat celah dan rahasia suaminya akan merusak kehormatan suami.

Allah itu indah dan Allah menyukai keindahan, atau seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Riwayat Muslim.

Iya, terima kasih. Dan Sanak Perompat masih bersama Perompat Banjarmasin melalui frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz ya. Dan tadi Bu Hanpian semuanya yang sudah menunaikan ibadah sholat maghrib, mudah-mudahan menjadi amal ibadah, pahala, dan juga keberkahan bagi Bu Hanpian seberataan ya. Mudah-mudahan juga selalu sehat, selalu bahagia, dan selamat menjalani malam minggunya dan Sanak Perompat. Dan karena sekarang sudah di menit 48 dari pukul 6 sore waktu Indonesia Tengah, saatnya Anissa pamit undur diri karena jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti kita akan hadirkan siaran majelis dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Tapi kita masih menantikan ya dan Sanak Perompat ya. Setelah itu, Bu Hanpian semuanya di malam hari ini akan ditemani oleh rekan ulun yaitu Rinda. Dan nanti juga insya Allah akan dilaksanakan dialog Ruhi Barakatan. Jadi jangan kemana-mana. Anissa pamit undur diri. Terima kasih banyak atas kebersamaannya di sore hingga malam hari ini. Apabila ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf, minta rela. Dan kita kembali berjumpa di esok pagi menuju siang menuju sore ya. Terima kasih.

0: Pernah gak sih kita merasa capek bukan karena kerjaan, tapi karena pikiran sendiri? Capek membandingkan diri dengan orang lain. Capek merasa kurang, merasa gagal, merasa tertinggal. Padahal belum tentu kita benar-benar kalah. Mungkin cuma sedang lelah. Berdamai dengan diri sendiri itu bukan berarti menyerah. Bukan juga berarti berhenti berusaha. Tapi menerima bahwa kita manusia. Ada batasnya, ada letihnya, ada waktunya jatuh. Kadang kita terlalu keras pada diri sendiri. Salah sedikit, kita hukum diri. Gagal sekali, kita anggap hidup ini selesai. Padahal Allah tidak pernah sekejam itu kepada kita. Allah tahu proses kita. Allah tahu air mata yang kita simpan diam-diam. Allah tahu perjuangan yang tak sempat kita ceritakan ke siapapun. Maka hari ini, coba tarik nafas sejenak. Maafkan diri sendiri atas keputusan yang mungkin keliru, atas mimpi yang belum tercapai, atas langkah yang masih tertatih. Ingat, yang penting bukan seberapa cepat kita sampai, tapi seberapa jujur kita berjalan. Berdamai dengan diri sendiri adalah awal untuk berdamai dengan hidup. Dan dari situ, hati akan lebih lapang untuk menerima takdir, serta lebih tenang dalam berserah kepada Allah. Semoga Allah lembutkan hati kita dan kuatkan langkah kita. Pelan-pelan, tapi penuh harap.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.
1: Habar Prompat pukul 19 waktu Indonesia Tengah.
2: Pemerintah Kota Banjarbaru terus meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini melalui penguatan peran Bunda PAUD. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi Bunda PAUD Awards 2026 di Aula Widyatama Dinas Pendidikan Kota Banjarbaru Jumat 17 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi wadah gasan memperkuat pemahaman, meningkatkan sinergi lawan mengoptimalkan peran Bunda PAUD di tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan. Sosialisasi diumpati tim kelompok kerja atau Pokja Bunda PAUD Kota Banjarbaru, kecamatan dan kelurahan, serta menghadirkan narasumber dari Pokja Bunda PAUD Provinsi Kalimantan Selatan. Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halabi mengatakan penguatan peran Bunda PAUD merupakan langkah strategis dalam mewujudkan layanan pendidikan usia dini nang berkualitas. Menurut Sidin, pendidikan anak usia dini menjadi fondasi penting dalam membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter. Ia juga menegaskan, setiap Bunda PAUD berisi tanggung jawab memastikan seberatan anak memperoleh layanan pendidikan yang aman, menyenangkan, inklusif, lawan sesuai dengan tahapan perkembangannya. Sidin juga menilai kualitas layanan Bunda PAUD menjadi faktor penting dalam mempersiapkan generasi masa depan. Demikian Habar Prompat bersama Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Terima kasih dan salam hormat masih bersama kami di kesempatan malam hari ini, dan kita akan segera mengikuti siaran ulangan ceramah agama Islam dari Masjid Raya Sabilillah Madani Banjarmasin bersama Tuan Guru Haji Jainuddin Rais.

bila nyaw kada bersyukur terhadap nikmat-nikmat nang unda julungi unda bari'i, maka tunggulah siksa unda terhadap orang-orang nang kada bersyukur tadi. Jadi bersyukur kepada laki, berterima kasih lawan laki itu jalan supaya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Semalam sudah disampaikan bahwa jangan sampai bini itu membebankan laki kepada sesuatu nang laki itu kada sanggup dan kada mampu. Laki membawakan segelas air, kau meminta lautan, tak sanggup, tak sanggup. Yalah. Nah, laki membawakan segelas air, tapi nang bini minta bawakan lautan, dah kawa. Yalah. Yalah. Tapi dirimu minta lautan, tak sanggup, tak sanggup, jarita. Jangan macam itu tah, ya kah? Sanggupnya laki, ya seadanya gitu sudah. Nyaman di jalan ini, sakit di jalan ini. Nah, ini hidup tuh memang kayak itu, nyaman, nyaman, sakit, sakit, sakit, nyaman. Nah, itu ya, ada mau nang nyaman aja. Orang nang pandangan kita nih, palihat kita tuh nyaman. Ya, ada aja sakitnya juga, sakit gigi. Ya Allah, nah, sakit hati berat lagi. Lebih baik sakit gigi bang daripada sakit hati. Ya Allah, lebih baik sakit gigi kah lebih sakit hati kah? Nah, ujar Megijet, lebih baik sakit gigi bang daripada sakit hati biar tak mengapa. Bisa tak? Bisa kalau sakit gigi lah. Nah, sakit gigi itu tangis tuh bang. Dan adab bini jangan bakada lawan laki. Nah, itu aja sudah, jangan bakada. Nah, jangan bakada lawan laki bila artinya laki hendak sesuatu nang sesuatu itu kita kawa aja menggawinya. Kawa aja menggawinya. Nak apakah? Nah, jangan beindah. Nah, ini. Contohnya ujar laki anu kesini pang ikam datangi laki mio kesini pak. Nah, ini urut yakan bang, urut yakan ulun kada bisa berurutan aja namanya kaya pak murut pian picik haja laki. Ya lain-lain tangan orang berurutan dia kalau berurut wadah acil berurutan tapi nah halus di tangan sidin itu tapi micik sakit kan ada tangan kita ini ganal micik mah kada kada sakit. Pernah ulun artinya menyuruh orang tuh anu picik yakan bang gitu melihat tangannya ganal banar kawan nih tangan pina ganal banar picik yakan bang kenapa juan ini lamahnya pada tangan ganal kan? Nah jadi jangan bakada lawan laki tah bila laki hendak apa hendak apakah selama kita kawa selama kita mampu dan sama nang dipinta laki itu boleh. Nah, itu. Lain nang kada boleh. Nah, jadi jangan bakada. Selama nang diminta laki itu boleh. Sekalipun bini itu digambarkan di sini berada di atas pelana unta. Nah ini pelana unta. Orang bawa unta itu ada kalau nenggesan dudukannya itu pelana ngarannya. Nah, pelana kuda nang dudukannya itu nah ya kah. Nah. Jarna laki anu paculakan pang tapi apa paculakan tapi boleh aja kalau macul tapi itu. Ngono nak macul tapi ya. Nah, jangan pokoknya
jangan pindah. Itu intinya bila laki meminta, minta apa? Kasraman atau pita laki itu boleh, kada haram macam itu. Ding, ambil pang entalu ayam murang tu. Ngapa ambil entalu ayam murang bungulan itu haram? Ya Allah tuh. Nah. Ya kebetulan ayam murang tu bintalo di belakang rumah seorang. Kalau nang laki punya ambil ni, jangan terlalu ayam kalau tahu jorangnya diminum oleh nang laki nang bini itu ngambil akan diolah jadi anu lawan madu lawan jamu diminum oleh nang laki pas jadi anak buntat wara anaknya itu asalnya aja daripada barang cuntanan ya kalau nah itu tuh, hati-hati. Nah jadi artinya di sini kada boleh bini itu beindah mun laki itu handak handak apa ya sambat yulah handak bersenang-senang lah lawan bini handak apa lagi handak menyaman-nyaman lah lawan bini apakah nah ini duduk pang di sini jangan bini jangan laki duduk pang di sini nah aku handak berabah di paha ikam kenapa rabahkan ya kenapa garang kada palapah jo laki bayi berabah di batang paha seorang ya sambil mengulai-ngulai nang laki umpamanya nih kan ya Allah ini mahok pian aja nang bini kenapa mahok ya ya kan kulai-kulai wara aja aja nang bini ya nah jadi ujar Abdullah bin Abbas aku mendengar Nabi bersabda kalau seandainya bebinin itu malam tahajud siang puasa lalu dikiau laki supaya beparak lawan laki toh kadahakun dahakun nah maka di hari kiamat bahkan di sini bukan kadahakun bekena aja tuh kada boleh bekena aja tuh kada boleh cilai nah apabila kena hari kiamat maka si bini-bini itu tadi ditarik lawan rantai ditarik lawan rantai gara-gara belambat aja nih

kos pang masalahnya. Ha. Dihimungi tetap. Ngaran sifat laki sudah penyarikan macam itu ya, Bang. Sama nak kayak kuitannya juga bahari, penyarikan juga. Wah, ya kah jadi menurun ke anak nih. Ya kah? Nah, diikat, ditarik lawan rantai, lawan belenggu, dan dikawanakan lawan bubuhan syaitan-syaitan. Dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini. Wala tasuma illa bi'idnih. Dan jangan bebinin itu puasa sunat selain Arafah dan Asyura. Bebinin kada boleh puasa sunat kecuali dengan izin, artinya persetujuan daripada laki. Terkecuali hari Arafah dan hari Asyura. Itu boleh aja kada pada lawan laki. Kan ada pengecualian dua hari itu. Di sinilah. Ban falat ja'at wa'atasat la yuqbalu sawminha. Bilanya puasa juga bini itu tanpa persetujuan laki, walaupun inya lapar, walaupun inya haus, maka tidak diterima puasanya itu, sama dengan kada mendapat pahala. Puasanya itu sah aja, Bang, tapi kada dapat pahala. Wa alla takhruja min baitil labid nih, pen falat lanahan malaikah. Dan bini jangan bakal keluar daripada rumah kecuali dengan diiihakan oleh laki. Kalau seandainya babinan itu keluar daripada rumah tanpa diiihakan lawan laki, nah, apa diiihakan tuh jar? Diiihakan apa? Nah, paham ya lah. Nah, orang Jawa paham ya lah, diiihakan. Maka si bini-bini itu dilaknat malaikat. Malaikat nang di langit dan malaikat di bumi dan malaikat rahmat dan malaikat azab. Artinya seberatan malaikat ni kada katuju lawan bini hatta tatub ai tarji, sampai si bininya itu tadi bulik ka rumahnya. Wa in kana zaliman, sekalipun lakinya itu termasuk orang nang zalim. Walaupun lakinya itu zalim. Bimani khurujiha, pain kharajat bini. Pamukhtafiyatan fi hayati rasatin tatlubul mawadil khaliyah dunas syawari wal aswa muhtarizatan min ayyas ma'agharibun sawataha aw ya'rifaha bisahsiha wala tatarrafu ila sadiqi ba'liha. Menyadap pembinian kalau nya keluar itu pulang nih dinyatakan hendaklah ia dalam keadaan yang jangan sampai menjadikan fitnah. Pertama, jangan sampai membuka aurat. Dan kalau artinya keluar rumah itu sesuai dengan keperluan apa, jangan nang keluyuran bahasa kitanya, keluyuran. Nah, ini jangan suruh ke sana, suruh ke sini, suruh ke situ kemari, berjalanan aja, berjalan, jangan. Tapi ada nang bini itu di rumah, tapi ada. Ya, kasihan enang laki tu ungut-ungut mengulai lintuhut. Kenapa nang bini kata tapi ada di rumah? Namun nang laki mengerti itu jaka bini hendak begawi umpamanya. Apa bang pun artinya gaji laki nih. Gaji laki 3 juta sebulan, sedangkan anak dua nih, mana anak nih sudah masuk pesantren, jadi biayanya baganal nih tambah. Nah, bapak dah itu lawan laki. Nah, kenapa mun ulun handak empat mengambil upah manggani akan orang berjualan lontong nasi kuning di wadah acil ibai. Bayah ibai lo. Nah, ada apa bang? Jangan bini mbah menambah iakan nih supaya kawa jua anak nih.

buatan orangnya baby doll ya, nggak tahu tuh baby doll ya kan. Nah ya kan, wadawa muzinah bihadratih watarkuha ayasinah indak gaibatih, dan hendaklah selalu bini itu berhias diri di waktu laki ada, dan kada usah berhias diri mun laki kada ada. Ada laki berhias diri. Nah, ya kah. Nini enornya aja anak buri maka begincu jar. Woi, si dia ada kaya. Si ada kaya kalau kaya ada mau pang terserah kaya. Biar si dia tua kaya ada. Nah, ya kah. Biar tuha laki itu jelek, ya kah? Tetap baik, seorang harus berhias diri juga. Qala al-Usmu'i ra'aitu fil badiyah imra'atan 'alaiha qamisun ahmar wa hiya muhtadibatun wa yaduha subhatun. Faqultu ma'ab'ad hadha min hadha, faqalat min bahri tawil. Walillahi minni janibun la udayyuhu. Wallahwi minni wal batalati janibun. Demi Allah, ada seseorang melihat perempuan di pedesaan. Perempuan itu memakai pakaian yang berwarna merah dan dia mengenakan pacar pada tangannya, dan pada ketika itu dia memegang tasbih. Maka orang yang melihat tadi berkata, sangatlah jauh dari sini ke sini. Artinya dia melihat pembinian itu pina baksi bandar bahasa kitanya. Baksi bandar jauhnya lagi kemana ini? Ya kah? Nak kemana nih? Baksi bandar nih? Hendak kemana? No. Lalu jawaban pembinian itu nak pajar. Demi Allah, aku ada bi isi laki nang kada ku sia-siakan. Nah, untuk selalu apa namanya bermesraan dengan laki. Palim tu anak emratun solihatun. Maka aku jarang berucap ni tu menyadari bahwa itu ternyata perempuan nang solihah. Lah zaujun. Nah, inya bisi laki. Tata zayyanulahu nang inya waktu itu baksi untuk lakinya. Nah, jadi membaksi itu kesan laki itu memang disuruh, memang bagus ya kan. Wa talqul khiyanati law inda ghaibati fi firasihi wa malihi, dan janganlah bini itu berkhianat kepada laki di ketika laki kadada, baik di tempat tidurnya ataupun tentang masalah harta yang dimiliki lakinya. Oh ini banyak sudah wah ini artinya berkhianat dengan laki. Ya kan. Karena pergaulan, karena kesibukan, terjadilah sambatannya ini orang perselingkuhan itu, ya, perselingkuhan dengan rekan kerja, dengan rekan bisnis, lalu menggugat cerai suaminya. Padahal inya itu menjadi nyaman, jadi orang sukses lah, laki sebabnya. Tapi setelah sukses inya, harus tendangnya lakinya. Diburuk akannya pulang, disambatinya macam-macam lakinya. Padahalnya kada mau kosinya lah, apa-apa lah. Nah, dipitnahnya lakinya. Nah, jadi bahaya jiwa pembinian ikam jabatan, pangkat, kedudukan tu. Bila ikam kurang iman, bah, bisa kurang iman, bah, melayang iman, tahulah. Godaan berat, ya kah? Godaan syaitan, godaan hawa nafsu itu sebenarnya yang dihadapi. Ya kan. Nang lakiannya tu bisi bini, seorang bisi laki. Tapi karena tulak bareng-bareng, terdapat di sini di situ, kenalan ini kenalan itu, dia mau aku ingin, nah ya terjadilah. Ya tak. Ya. Ngalih bang, berat berat. Godaan nafsu dan godaan syaitan itu pang dihadapi. Umpannya ya dunia. Nah, melihat babiniannya lawan lelakian itu, ya kah? Perasaannya bongas lelakian itu, padahal gagah lakinya.
padahal bungas lakinya pada orang itu. Tapi itulah syaitan, nang kada bungas terlihat bungas, nang kada baik terlihat baik. Maka sudah tuha jo umur, nang artinya terjadi perselingkuhan umur nang tuha-tuhaan tu sudah, anak gana-ganaan tu sudah. Jangan anu mana misalnya tu kan masih diterima oleh akal mulanya, pun tu luput juga ya kalau ini yang sudah tuha-tuhaan, ya kan? Sudah tuha-tuhaan terjadi jangan itu. Melihat itu di apa? Di mana macam-macam. Ya kalau beritanya tah, nah terjadinya ada beberapa orang kita. Ini gara-gara asalnya orang biar asalnya bagusnya lelaki besar sayangan benar, bercintaan benar. Lelaki, ya kah? Nah, lalu nang laki juga membuka kesempatan untuk nang bini untuk berkarir, menjadi ini, lalu berhasil. Laki juga nang memperjuangkan ini segalanya, mas sudah berhasil, ya kah? Harap lawan laki, nah, ya kah? Timbul bercerai lawan laki nada nih, ya kah? Laki pulang bahasa. Kalinya belakang yang bahasa ini dilihat balik pindah baik, kali pemukulan menyarikan pulangan hanya merasa. Lalu wah ini jar, ada beberapa orang jar yang menyatakan bercerai dengan suami menjadi menyesal jar. Satu jar, si Anu jar. Dua, si Anu jar. Nah, ya kan? Ya, nah, nah, ya kan? Ini kiranya bagus, kayaknya lakinya itu pemukulannya penyarikannya, apa dia? Terpandang rupa, ya kah? Baik laki awal juga, ya kah? Laki itu nya tu mah baik benar lakinya itu. Apa-apa keperluan bininya disiapakannya, mah. La yahillu la antut imamin bait illa bidnih illa rutab min at'am alladhi yukhafu fasaduhu. Bain at'amat anridahu hanalaha mislu ajri. Jangan sampai ujar Rasulullah bebini itu memberikan makan kepada orang lain terkecuali dengan izin lakinya, kecuali kurma yang dikhawatirkan akan menjadi busuk. Nah, jika seseorang istri itu memberikan makan dengan ridho suaminya, maka ia mendapat pahala sebagaimana suaminya pun mendapat pahala juga. Wa atamat bi ghairi idnihi kana laha ajru wa 'alaihal wisr. Jika seandainya bini itu memberikan makan kemudian lakinya kata ridho, lakinya dapat pahala, inya dapat dosa. Nah, wa ikramu ahli azwaj wa aqaribihi. Dan hendaklah selalu memuliakan keluarga laki, kerabat-kerabat laki, kuitan laki. Nah, jadi masalah memberi makan ini kepada jalan laki dulu. Ini mun mama datanglah kena untuk karakan nasi sop. Ini mun mama datang kena ulun olahkanlah sirin kena rawan. Wapadah, walaupun kuitan kita juga wapadah. Han berat banak lah telah. Han berat banak lah telah. Nanti kasih itu dulu ya Allah. Banyak juga orang terjadi perselingkuhan-perselingkuhan ini. Nah, gara-gara tulak situ kemari, tulak situ kemari. Nah, ya kan. Padahal lakinya ada di Banjaran. Cuma orang pembinaan itu bisnis ke luar negeri, cak luar negeri. Nah, ya kan. Rupanya kecantol hati dengan orang di sana. Nah, Pak. Gelisah nah, kayak cacing punggal. Ujar orang. Nah, tapi kau guring. Keganangan lelakiannya, keganangan jar orang jadi ilmu orangnya ada eh, kata nang ilmunya kada ada dasar inya tu nah digoda setan non hawa nafsu. Jadi istilah di ilmu orang keminumi ampun orangnya itu jauh lu kita mikirkan ke situ, walaupun mungkin bisa lah, tapi jauh. Intinya tu hati ini nah anak ke situ harus ya handal ngecinta. Kalau memang cinta itu picak, ya kan? Picakkanlah hatiku, jadi lagunya itu ya kalau.

Dasana Kurokan, demikian telah kita ikuti bersama siaran ulangan ceramah agama Islam dari Masjid Raya Sabil Muhtadin Banjarmasin bersama Tuan Guru Haji Zainuddin Rais. Ya, semoga kita yang menyimak dari apa yang disampaikan oleh beliau tadi bisa kita ambil makna dan intisarinya untuk bisa kita jadikan pegangan dalam kita menghadapi hidup dan kehidupan ini.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habat Rombak, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat malam, Habat Rombak bersama Ulun Rinda. Dan sana, anak dan lansia menjadi kelompok usia yang paling membutuhkan perhatian dalam menjaga kebahagiaan lawan juga kesehatan mentalnya. Hal ini berdasarkan data dari Pelayanan Kesejahteraan Sosial PPKS yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial tahun 2025. Menurut Helma Nuriani MPD, Akademisi UIN Antasari, menyampaikan bahwa hambatan terhadap penerimaan diri, kasih sayang, lawan jawab pencapaian dapat memberikan dampak berbeda pada setiap kelompok usia. Jika kada ditangani dengan baik, maka kondisi itu dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang dalam jangka panjang. Sementara itu, Helma juga menyampaikan bahwa lansia menghadapi tantangan yang berbeda. Perasaan kesepian, berkurangnya aktivitas, lawan jua merasa kada lagi dibutuhkan, ini nang rancak menjadi penyebab menurunnya kesejahteraan psikologis pada usia lanjut. Helma menambahkan juga bahwa kebahagiaan tidak dapat dibangun oleh individu semata. Kolaborasi keluarga, masyarakat serta pemerintah melalui layanan sosial dan kesehatan ini diperlukan agar setiap kelompok usia memperoleh dukungan sesuai lawan kebutuhannya. Pemerintah memiliki peran penting menghadirkan program yang mendorong lansia tetap aktif, sehat secara mental dan produktif. Dan ketika semua pihak bekerja sama, kualitas hidup masyarakat akan meningkat dan kebahagiaan menjadi lebih mudah diwujudkan. Demikian Habar Propat, Ulun Rinda, Salam Budaya.

jangan kada ingat. Dangar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sarang perempat di manapun pian berada. Senang bahagia sekali pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali di Ragam Budaya Ruhui Barakatan. Kayak apa kabar pian semuanya? Semoga selalu sehat ya, tidak kurang satu apapun juga. Ya, di kesempatan malam hari ini kita bersama tiga narasumber yang sudah hadir di studio. Ya, kita langsung menyapa beliau-beliau ini. Yang pertama ada Ibu Dr. Hajah Mariani SH MAG, dosen Fakultas Syariah UIN Antasari. Assalamualaikum Ibu, apa kabar?
1: Waalaikumsalam, alhamdulillah baik.
0: Ya, malam minggu kita di sini Bu.
1: Iya. Di halaman ramai kan?
0: Iya, betul. Ada juga Rahmaniah, mahasiswa prodi HTN Fakultas UIN Antasari. Assalamualaikum.
2: Iya, waalaikumsalam Ibu.
0: Kabar baik.
2: Alhamdulillah.
0: Ada Ahmad Haris, mahasiswa prodi HKI Fakultas UIN Antasari. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Kabar baik juga lah. Kabar baik, kita sampai sini. Ya, malam hari ini dan sarang perempat, kalaupun pian ingin bergabung nanti boleh di 0511325602 atau melalui WhatsApp di 089534050953 atau juga melalui live chat kita di YouTube Perempat RRI Banjarmasin. Malam hari ini kita bicara tentang membangun ketahanan mental pemuda dalam menghadapi era globalisasi. Ya, kita tahu pemuda adalah aset terbesar bangsa Indonesia, karena di tangan pemuda lah masa depan kita ini ditentukan ya.
1: Betul.
0: Tapi sekarang ini kan di era globalisasi ini banyak sekali persaingan ataupun juga tekanan-tekanan gitu ya dalam berbagai hal, yang kadang-kadang itu membuat mental kita, terutama untuk kaum muda itu, agak sedikit gimana ya, mungkin terganggu ya.
1: Terganggu ya.
0: Iya. Jadi memang dibutuhkan bagaimana kita harus tahu lah caranya nih kayak apa supaya kita punya mental yang bagus di tengah tekanan dan juga banyak persaingan. Nah, kita akan bicarakan ini yang senang perempat lah bersama tiga narasumber kita. Dan yang pertama kita ke Ibu Dr. Hajah Mariani SH. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu Bu, ini apa ketahanan mental ini sebenarnya?
1: Iya, mental ini semacam kemampuan seseorang untuk keluar dari tekanan-tekanan. Dia mampu beradaptasi, dia mampu untuk keluar dari permasalahan yang dihadapi, dia juga mampu bangkit dari persoalan-persoalan yang melanda dirinya. Nah, ini tentu saja memerlukan proses-proses, tahapan yang dilaluinya sehingga dia sampai pada tahapan yang diinginkan. Nah, kita tahu bahwa saat ini tekanan-tekanan terhadap anak-anak muda kita sangat kompleks.
0: Yeah.
1: Ada tekanan akademis nih seperti mahasiswa besar saya, tuntutan-tuntutan untuk sempurna, tuntutan untuk bisa dia menyelesaikan seluruh prosesi dari tugas-tugas kuliah misalnya salah satu, belum lagi dia menghadapi fase-fase keluarga, lingkungan, dan hal-hal yang mempengaruhi lahir dan batinnya, sehingga ini tentu saja menimbulkan kompleks di kalangan anak-anak muda kita. Oleh karena itu, ini kita tidak bisa sendiri dalam menyelesaikan persoalan mereka. Kalau kita tidak peduli dari sekarang, maka kita akan kehilangan aset di masa depan.
0: Apakah dengan demikian bisa dikatakan bahwa anak muda kita ini banyak bangsa stres? Kalau mereka mungkin tidak punya cara yang baik gitu ya Bu ya, untuk bisa memanajemen berbagai tekanan ini ya.
1: Iya,
0: punya trik-trik gitu.
1: Tidak semua.
0: Berarti. Tidak semua ya.
1: Meskipun mungkin kita tidak menutup kemungkinan bahwa ada anak-anak yang seusia seperti usia mahasiswa kami ini, ada juga yang mampu dia melalui tahapan-tahapan tersulit dalam hidupnya. Tetapi ini tidak banyak. Jadi malah lebih banyak yang dia kesulitan dalam memproses kehidupan dia sehingga mencapai pada tahapan yang bangkit dari keterpurukan. Nah, ini tentu saja ada keluarga di dalamnya yang harus mendukung penuh dari proses tahapan perjalanan dia. Lingkungan juga sangat mempengaruhi. Jadi lingkungan yang tidak kondusif ini malah menyebabkan anak-anak kita lebih terpuruk. Di keluarga aman misalnya kan, tetapi lingkungannya tidak tidak mendukung dari proses pendidikan di keluarga. Nah, sekolah juga ini sangat-sangat strategis untuk membentuk mental anak-anak muda dalam menghadapi fase-fase kehidupan yang sulit. Zaman kita sulit-sulit lagi zaman sekarang dan sulit lagi yang akan datang. Oleh karena itu, ini harus kita siapkan dari sekarang, bagaimana mengantisipasi sehingga tidak kita tidak kehilangan aset-aset negara kita.
0: Iya, Rahmadiyani sebagai seorang mahasiswa ya, pastinya juga pernah mengalami berbagai tekanan-tekanan. Kata ibu tadi kan ada di keluarga, ada di lingkungan juga. Nah, kalau di keluarga sendiri gimana?
2: Kalau di keluarga, alhamdulillah cukup aman, masih mengayomi dan masih mendengarkan ibaratnya apa keluh kesah dari anak begitu.
0: Iya. Kalau Ahmad atau Haris yang panggilnya?
3: Haris.
0: Nah, kalau Haris gimana juga, apa yang biasanya dihadapi tekanan-tekanan ini di kampus misalnya, di lingkungan teman-teman?
3: Kalau tekanan yang sering dirasakan itu mungkin lebih ke pergaulan lawan lingkungan yang ada di sekitar mungkin lah. Karena kebiasaan-kebiasaan, apalagi kan ulun sendiri itu kan merantau ke sini kuliah, jadi budaya yang ulun rasakan sih itu sangat berbeda gitu. Nah, lingkungannya ya lumayan lah gitu. Berpengaruh benar.
0: Jadi ketika sampai di sini menempuh pendidikan, terkaget-kaget atau orang banyak terkaget-kaget gitu lah.
1: Iya.
0: Nah, ini kan kira mudah itu untuk bisa menyesuaikan. Ini kayak apa? Apakah umpat larut lawan kekawanan nang kayak itu, ataukah memang kita sudah punya jati diri ini tetap harus di jalan yang benar gitu supaya kesehatan mentalnya itu bagus, tetap terjaga.
3: Gimana? Kalau dari ulun pribadi sendiri itu tuh ulun dibekali dari rumah sendiri, bahkan dari tempat ulun sendiri, bahwasanya khususnya dari mama ulun, beliau kata kalau pian tuh bebas saja, boleh mau gimana aja, yang penting tahu batasan dan larangan yang sudah ibu tetapkan, seperti itu. Jadi ulun selalu menjaga kepercayaan orang tua itu.
0: Ya, kalau mungkin semua anak bisa berpegang teguh Bu ya terhadap apa yang memang sudah ditanamkan sejak kecil mungkin dari rumah, itu mungkin mereka tidak seberapa terpengaruh dengan lingkungan-lingkungan yang mungkin cukup apa mempengaruhi gitu.
1: Lingkungan itu 80% berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Makanya kita orang bahari itu kalau mencalon menjadi rumah, pertama yang dilihat dulu lingkungannya. Ini aman tidak nanti untuk perkembangan dan pertumbuhan anak-anak kita ke depan. Sekitar 20% saja di lingkungan keluarga itu kan, untuk bisa menjamin dia kondusif. Meskipun tidak juga menutup kemungkinan kekuatan yang sudah ditanamkan dalam keluarga bisa bisa dia bertahan. Kita berharap dari pendidikan-pendidikan di lingkungan keluarga itu mampu mempengaruhi teman-teman di lingkungannya ketika di masyarakat. Nah, sayangnya lebih banyak lingkungan yang mempengaruhi dia gitu, sehingga tidak juga dikatakan gagal sih, tapi harapan-harapan kita untuk lebih baik itu sedikit terganggu. Ya, apalagi nanti kalau sebuah lingkungan itu lebih kuat, untuk lebih kuat pengaruhnya dalam menghilangkan sifat-sifat atau pendidikan yang sudah ditanamkan di dalam keluarga. Nah, di sekolah juga kan, apalagi sekarang nih banyak bullying apa itu?
0: Bullying
1: ya. Nah, ini harus disosialisasikan juga bahwa kita bercanda kan, bercanda saja sebenarnya bullying itu, tetapi bercanda yang berlebihan itu sudah ada peraturan perundangan yang mengatur bahwa hal-hal yang bullying ini akan menyebabkan bisa berurusan dengan hukum. Nah, ini yang harus disampaikan kepada anak-anak, dan ini tentu saja guru-guru yang sangat terdekat secara emosional dengan anak-anak harus dipahamkan dulu. Nah, ini salah satu strategi dari pemerintah untuk bagaimana mensosialisasikan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, diatur untuk disosialisasikan kepada sekolah-sekolah agar guru-guru itu sudah mengerti, paham bahwa ada aturan yang mengikat ketika ada terjadi anak-anak yang saling bully-membully, ini akan ada dampak yang sangat berpengaruh terhadap
0: seseorang, ya?
1: Seseorang untuk untuk masa depannya itu akan terganggu.
0: Iya. Bahkan ini akan terbawa sampai ketika mereka dewasa, ya. Kalau mereka tidak bisa menyembuhkan diri sendiri mungkin, ya, atau berdamai dengan diri sendiri, ini kan
1: bisa
0: terbawa.
1: Sangat-sangat terbawa. Jadi kita tuh bagaimana mengharap kepada anak-anak muda agar dia bisa menyelesaikan urusannya, artinya berdamai dengan dirinya, sehingga dia juga mampu akan mendamaikan orang lain, kan? Sebelum bisa mendamaikan orang lain, dia juga harus mendamaikan dirinya sendiri, berdamailah. Nah, ini yang kita kesulitan untuk meyakinkan bahwa anak-anak itu bisa lepas dari dampak-dampak yang pengaruhi sekelilingnya.
0: Iya, satu hal yang memang membutuhkan satu perjuangan, ya, untuk bisa lepas, apalagi dari bullying tadi, ya, terhadap seseorang. Nah, kalau Rahmania sendiri ini pernahkah pian merasakan hal yang kayak ini dari lingkungan atau bahkan teman sebaya nih, di masa lalu atau bahkan yang sekarang?
2: Mungkin dari lingkungan sekitar ya pernah menemukan, tapi kalau ulun sendiri mungkin tidak pernah. Di lingkungan sekitar itu banyak sekali sebenarnya kasus bullying, tapi itu waktu dulu sekolah sih, kan? Karena dulu itu teman sebaya itu membuli dikarenakan dia secara fisik agak berbeda biasanya. Nah, itu kebanyakan terhadap bullyingnya ke orang-orang yang seperti itu, agak yang kekurangan biasanya.
0: Ini kan juga perlu bantuan, ya, Bu, ya, dari teman-teman di sekitarnya gitu, ya. Kan kadang-kadang ada orang, kita melihat seseorang sedang dibully, kadang-kadang kita kan melihatkan aja tuh, karena dia menolongnya atau memberikan satu solusi apa gitu. Ini kan akan sangat mempengaruhi seseorang yang dibully tadi, ya kan, Bu?
1: Betul, betul sekali. Makanya tadi kan kalau kan salah satu tadi fisik, ya.
2: Iya, fisik.
1: Misalnya, "Oh, kamu gemuk sekali." Oh, kamu yang hal-hal yang menyebabkan dia tertekan dengan itu, padahal dia kan berusaha untuk sama dengan teman-teman yang lain, tapi dengan permainan dari teman-temannya ini akan lebih mengganggu tekanan-tekanan yang menyebabkan stres. Nah, oleh karena itu kan peraturan perundangan yang mengatur bahwa hal-hal yang bersifat fisik tadi, ketika dia menyatakan temannya itu seperti seperti ini, seperti itu, itu kena dalam aturan hukumnya. Jadi ada diatur, dapat sanksi dari situ. Nah, ini kalau kita sosialisasikan kepada anak-anak, dia akan mengerti bahwa bermain-main atau bercanda itu ada batas yang harus dibatasi dirinya untuk bercanda. Jadi ada candaan-candaan yang nanti menyebabkan dia harus berurusan dengan hukum. Nah, kalau ini tidak disosialisasikan, dia tidak paham, dikiranya biasa-biasa saja. Dia tidak merasa bahwa ketika dia mencela temannya dengan bercanda, itu akan merusak luar biasa orang yang sudah seperti itu. Ada kekurangan yang tidak bisa dilengkapi karena memang dari lahir seperti itu. Terus teman-temannya bukan membantu, tetapi malah menambah dia tertekan, menambah dia tidak percaya diri, dan menambah dia dalam keterpurukan. Makanya tadi betul, seharusnya teman-temannya itu menegurlah kepada, tapi rata-rata yang melakukan itu memang anak-anak yang juga bermasalah.
0: Ya, itu gua mungkin dari lingkungan pertemanan. Nah, kalau Hari sendiri ini apakah juga pernah mengalami tekanan ini? Kalau itu tadi dari teman-teman, ya. Ini kalau mungkin dari yang lebih tinggi, mungkin dari dosen atau dari guru, itu pernah nggak sih mengalami satu tekanan harus ini gitu, yang kadang-kadang tuh membuat mental kita tuh langsung down?
3: Kalau dari ulun pribadi mungkin kada pernah, ya, karena saya pribadi itu mungkin lulusan pesantren juga gitu. Nah, jadi di pesantren itu merasa aman-aman aja gitu. Nah, dari segi ustadz-ustadznya, mungkin dari segi baik itu para
0: pengajar ya, ya.
3: Pengajar dan lain-lain, para pengurus dan lain-lain itu mungkin sangat humble gitu nah untuk merangkul para santri-santri yang ada. Jadi alhamdulillah selama ini belum pernah merasakan yang kayak itu.
0: Ya, alhamdulillah kalau seperti itu. Karena sekarang kan baru saja kasusnya ya.
1: Betul.
0: Bahkan mereka itu dibakar.
1: Betul. Aduh, Masya Allah. Kekerasan. Tindak kekerasan.
0: Efeknya luar biasa. Ini justru dari orang yang harusnya memberikan satu tauladan gitu, Bu. Nah, ya. Ini kan tekanan yang sangat luar biasa. Mungkin tanggapan Ibu?
1: Iya. Itulah yang kita apa namanya yang harus secara preventif dan kuratif ya, pencegahan dan pengobatannya. Makanya lebih baik kita pencegahan daripada pengobatannya. Kalau sudah terjadi yang seperti ini, ya hanya selain berurusan dengan hukum, penjara dan sebagainya, tapi kan itu tidak akan menutup luka bagi korban yang sedang mengalami itu. Jadi kalau kita dari awal sudah memberikan edukasi kepada tadi mulai dari lingkungan keluarga ya, kemudian juga dari lingkungan sekitarnya. Ya kalau Haris sih alhamdulillah dia di lingkungan yang cukup ramah terhadap perkembangan anak karena lebih banyak spiritualnya. Tapi ini kan tidak bisa kita menutup mata bahwa saudara-saudara, adik-adik yang ada di sekolah-sekolah yang umum tadi termasuk tadi kasus-kasus itu. Nah ini tidak bisa terelakkan kasus ini terjadi. Nah ini tentu saja sangat miris ya kita melihat sampai terjadi seperti ini baru yang terungkap. Mungkin banyak lagi hal-hal yang terungkap. Tidak bisa kita kita jangkau, apalagi dengan data ya. Kadang-kadang orang juga malu untuk melapor. Apalagi anak-anak muda, karena ketika melapor pun memerlukan bukti, memerlukan ini dan itu, sehingga malah kita yang melapor, malah yang kena. Jadi malah korban, jadi tambah korban. Orang sudah jatuh tertimpa tangga. Nah jadi ini salah satu juga hal-hal yang perlu kita pikirkan, bahwa bagaimana keberanian anak-anak itu bisa melaporkan hal-hal yang menimpa dirinya, karena mereka adalah harus kita jaga, dilindungi, dan juga kita pedulikan gitu kan. Karena kalau kita berdiam diri saja hanya melihat saja, ini nanti kita akan rugi dengan sendirinya. Tidak hanya rugi secara internal tetapi juga secara nasional, kita akan kehilangan pemegang estafet-estafet ke depan. Jadi anak-anak yang sudah terganggu secara mental karena sering dilakukan hal-hal yang tidak nyaman, ini akan, apalagi dia tidak bisa berdamai dengan dirinya, bagaimana nanti kita menyerahkan sebuah kepemimpinan ke depan? Sementara ini akan terus terjadi, harus terjadi, harus ada perubahan dari estafet ke estafet itu harus ada pemegang yang memegang baru, kepemimpinan yang terbaru. Nah kalau tidak disiapkan secara lahir dan batin, mentalnya harus kuat, tangguh dan bisa mandiri dalam menyelesaikan masalah. Nah ini berakibat fatal kepada negara kita. Oleh karena itu pemerintah memang berusaha keras untuk bisa menanggulangi persoalan-persoalan yang dihadapi anak-anak muda lewat bagaimana mereka diberikan semacam kalau kita dulu tuh di KNPE kita ada kan yang tempat-tempat wadah Karang Taruna.
0: Nah, ini
1: muncul lagi gaungnya sudah anak-anak mungkin lebih difokuskan pada sekolah sampai seharian ya sehingga dia juga kehilangan waktu untuk bermain kan. Nah, ketika dia keluar pada lingkarannya dia juga kaget sendiri. Kaget itu pun berpengaruh terhadap mentalnya. Jadi mungkin di sekolah-sekolah itu lebih diperkuat juga konseling-konselingnya ya, baik di perguruan juga maupun di sekolah-sekolah tingkat SLP, SLA, karena tidak menutup kemungkinan banyak nanti anak-anak yang stres secara mental karena berhadapan dengan hal-hal di sekitarnya, berhadapan dengan tuntutan akademis, berhadapan dengan tuntutan pekerjaan, berhadapan harus sempurna, berhadapan harus ini dan itu, belum nanti tayangan-tayangan itu cukup masif di media sosial yang mengharuskan dia harus perfect. Nah ini menyebabkan anak-anak kita juga
0: Kebanyakan beban
1: sekarang para guru dan dosen juga 90% beban administrasi. Sehingga para dosen, para guru sedikit sekali dia waktu untuk bisa memperhatikan anak-anak didiknya, yeah, karena tuntutan dari sebuah pekerjaan beban, yeah, ya. Aplikasi, belum lagi aplikasi.
0: Iya, betul.
1: Nah, dari aplikasi-aplikasi belum, karena kita hidup di era digitalisasi, yeah, ya. Jadi para guru, para dosen, dan
0: satu
1: orang-orang
0: tuntutan kita harus bisa
1: dituntut untuk itu. Jadi kita belajar di usia yang sudah berumur harus menghadapi aplikasi. Berapa tenaga kita terkuras untuk menyelesaikan urusan beban itu, sementara anak-anak terus berjalan dengan sendirinya tanpa sempat kita mengontrol secara utuh perkembangan-perkembangan yang dari fase ke fase. Nah, ini yang mengkhawatirkan. Yeah. Jadi anak-anak dia berjalan sendiri, yeah, begitu, dengan pikiran
0: tanpa
1: sendiri.
0: Tanpa pendampingan dari kita seharusnya.
1: Tanpa pengawalan, tanpa pengawasan yang, ya meskipun tadi anak-anak ya memang juga memerlukan kebebasan, yeah, secara, yeah, privasinya ya, tetapi tetap dalam kontrol orang tua, karena kalau dari pesantren misalnya lebih banyak dia diajarkan tentang etika dan karakter. Tapi dari sekolah-sekolah umum ya, pendidikan agama sangat sedikit, yeah, sedikit ya, berapa persen saja, yeah, yang bisa, kecuali nanti para guru-guru atau dosen yang di sekolah umum bisa mengkombinasikan ajaran-ajaran konsep-konsep ilahiyah ke dalam bidang-bidang yang dia geluti sehingga terintegrasi. Nah, misalnya kita bicara tentang biologi misalnya, yeah. Nah, seorang guru atau seorang guru itu harus mengerti bahwa, yeah, di dalam konsep ilahiyah itu ini proses-proses yang mulai hamil kan, yeah, sampai melahirkan, yeah, ada di dalam konsep-konsep ayat Al-Quran yang disampaikan kepada anak-anak betapa sempurnanya, yeah, sebuah konsep ilahiyah yang bisa diintegrasikan dari ilmu-ilmu pengetahuan yang ada. Nah, ini sedikit membantu proses pemikiran anak-anak, dan ada etika di sana, etika atau karakter, sehingga tercipta anak-anak yang terdidik dan anak-anak yang berkarakter.
0: Iya, tapi kan dibutuhkan guru yang memang benar-benar.
1: Nah, ini masalahnya. Jadi
0: punya itu gitu. Punya, apakah semua guru seperti itu?
1: Itu masalahnya. Jadi iya, kalau kita melihat kan Al-Qur'an itu sangat perfect.
0: Iya.
1: Dari A sampai Z, iya, ada di sana, dan seluruh ilmu-ilmu yang ada, ilmu umum kah apalagi ilmu agama, itu terkonteks dengan,
0: iya,
1: isi-isi, yeah, Al-Quran di sana. Nah, jadi yang pertama kita pahami dulu Al-Quran dan terjemah tafsir dan sebagainya. Yeah. Ketika dia mengajar ilmu umum pun akan mudah mengintegrasikan, yeah, gitu kan. Yeah. Fisika apalagi. Nah, hal-hal semuanya itu, yeah, teknologi juga ada di, yeah, seperti di surah Ar-Rahman itu kan, kamu tidak akan bisa mencapai langit kalau tidak, yeah, memiliki sultan kan ilmu.
0: Yeah. Nah, sementara guru sendiri tuh tadi udah dibebani banyak hal gitu.
1: Dengan banyak hal aplikasi
0: dia enggak sempat belajar apa-apa
1: dia gitu. Mempelajari itu.
0: Ya, apalagi memberikan pendampingan gitu ya. Jadi
1: itulah masalahnya. Yeah. Jadi ini juga perlu mendapat perhatian kita, sangat serius ini masalahnya.
0: Iya.
1: Yeah. Saya baru datang sudah ada tuntutan, ini harus dikirim, ini harus dikirim. Kita belum paham lagi dengan, nah, iya, jadi otak kita tuh 90% sudah terkuras untuk hal-hal yang, nah juga ini lembaga-lembaga seperti lembaga sosial kemasyarakatan ini juga harusnya dibumikan. Dia harus membantu juga proses dari anak-anak remaja, ya termasuk lansia juga, yeah, kan, lansia juga bagian, yeah, dari betul, perhatian, karena harapan angka hidup itu sekarang panjang kan,
0: yeah,
1: jadi rata-rata kita usia harapan hidup itu sampai 80 masih kuat dan sehat, dan ini kalau tidak diperhatikan juga cukup mengganggu area, yeah,
0: kan kurang perhatian, kurang kasih sayang. Padahal kalau sudah lanjut gitu kan kayaknya kembali ke,
1: yeah,
0: masa anak-anak.
1: Yeah.
0: Nah, itulah butuhnya perhatian,
1: betul,
0: dan kasih sayang.
1: Betul banget. Nah, sementara yang memperhatikan juga disibukkan dengan keadaan lingkarannya, iya kan?
0: Yeah.
1: Nah, ini juga kompleks masalah, yeah, kita ini. Jadi anak lansia juga memerlukan perhatian kita, anak-anak remaja juga sangat memerlukan karena mereka proses ke atas, proses dalam menghadapi masa depan dia. Anak-anak kecil juga,
0: yeah,
1: nah stunting yeah, kan ini juga perlu perhatian, karena kalau misalnya ini dibiarkan, perkawinan anak dan sebagainya, perceraian tinggi, yeah, karena dia tidak siap dalam perkawinan misalnya, nah ini akan menghasilkan hal-hal yang cukup mengganggu perkembangan negara kita. Yeah.
0: Akhirnya ya mentalnya tuh nggak sehat.
1: Tidak sehat, mental tidak sehat, bagaimana menghadapi,
0: mau sejahtera hidupnya.
1: Nah,
0: apalagi mau melahirkan pemuda-pemuda yang berkualitas gitu ya.
1: Karena betul,
0: sebenarnya seperti kita bahas di awal tadi, semuanya di tangan pemuda kita.
1: Pemuda ya. Kita. Jadi karena mereka nanti akan melahirkan generasi-generasi baru yang berkualitas. Anak-anak yang berkualitas akan menghasilkan anak-anak yang berkualitas. Nah, berkualitas seperti apa? Ya tentu saja tadi dengan pengetahuan, wawasan, keterampilan, sehingga dia ketika menghadapi masa pertumbuhan dan masa nanti menghadapi hidup baru dalam perkawinan, ini dia sudah paham bagaimana sebagai suami, bagaimana sebagai istri, bagaimana sistem pengasuhan anak sehingga anak itu menjadi anak yang sesuai dengan harapan.
0: Wah, ini nanti kalau dikaitkan lagi dengan perkawinan dia.
1: Perkawinan anak, apalagi kan? Banyak karena banget, ini akan semuanya terkait. Sangat terkait. Jadi ketika kita bicara pemuda, itu sudah merangkul semua hal yang
0: banyak sebenarnya. Kompleks ya, Bu ya. Oke. Kita jeda dulu nampaknya sebentar. Setelah ini kita nanti akan lanjut lagi bincang-bincang kita, dan nanti pun kalau ada yang ingin bergabung boleh ya setelah jeda.

0: Bentar, Mi. Nih.
1: Ngapain sih, Pi? Ganggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih, di area di Nino.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-19 udah banyak.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Girls untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Matur nuwun lho, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
3: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Ya, terima kasih Dalsana Perumpat yang masih bersama kami di kesempatan malam hari ini di Ragam Budaya Ruhui Barangkatan. Kita masih bicara tentang bagaimana membangun ketahanan mental pemuda dalam menghadapi era globalisasi. Sudah banyak kali kita bicarakan di kesempatan malam hari ini bersama Ibu Dr. Hajah Mariani SHMAG, dosen Fakultas Syariah Winatasari, dan juga mahasiswa Prodi HTN Fakultas Syariah Winatasari, ada Rahmaniah dan Ahmad Haris, mahasiswa Prodi HKI Syariah Winatasari Banjarmasin. Ya, untuk Tian dan seorang perempat yang mungkin ingin bergabung, ingin bertanya juga boleh ya, silahkan kita tunggu melalui telepon di 0511 3252602, atau juga WhatsApp di 0895340509539, ya, atau boleh di live chat kita di kesempatan malam hari ini. Kalaupun mungkin ada saudara, anak, ataupun orang tua ya, yang sempat mengalami ya
2: tekanan
1: mental ya, yang bikin kesehatan mental kita tuh jadi
2: terganggu
1: ya. Pasti kalau udah kayak gini tuh gak enak makan, gak enak tidur,
2: betul,
1: gak enak apa-apa gitu. Apalagi kalau memang benar-benar stres. Aduh, kada karuan rasa kayaknya.
2: Kada karuan rasa dalam menghadapi tekanan itu ya.
1: Iya, dari banyak hal tadi ya. Bisa dari keluarga, bisa dari lingkungan, utama lingkungan, kata Ibu tadi ya, 80%.
2: 80%.
1: Nah, jadi memang kita tuh sekarang ini harus pintar-pintar mencari lingkungan yang bagus, yang
2: betul,
1: bisa memberikan dampak yang bagus juga buat kita ya. Karena kalau sudah kita terjerumus atau ujar orang tuh tak umpat di lingkungan yang kada baik, nah ini pastinya juga akan
2: sangat berpengaruh
1: terhadap mental kita lah. Jadi jangan orang tuh menghindari apa ngarannya pergaulan yang toksik kah?
2: Iya,
1: itu penting lah.
2: Iya,
1: iya kan Bu ya? Dan mungkin ada hal-hal yang bisa kita lakukan ini untuk menjaga mental kita di tengah tuntutan banyak hal, tekanan. Nah, kalau dari Haris sendiri, apa ya ini bisa dilakukan nih, Haris?
3: Kalau dari saya pribadi ya, mungkin itu lebih ke membangun apa namanya, lebih ke mengenal dari diri sendiri gitu. Nah, apa yang diperlukan untuk menjaga ketahanan mental. Terlebih lagi membahas tentang apa yang diperlukan. Seperti skill-skill mungkin yang perlu diperlukan itu seperti manajemen waktunya, dari apa, baik itu dari segi berteman, main HP, dan juga belajar mungkin. Salah satu tekanan yang sering mungkin ulun dapat itulah itu mungkin dari segi belajar mungkin ya. Karena Ulun merasa sendiri itu tuh, ini mungkin bukan dari siapa-siapa yang mungkin tekanan, tapi lebih ke tuntutan dari diri ulun sendiri untuk menjadi yang lebih baik ke depannya gitu. Nah, makanya itu mungkin biasanya yang merasa dari ulun diri sendiri itu yang menjadi sebuah tekanan kepada diri sendiri gitu. Nah, mungkin bukan dari orang lain, tapi dari sendiri. Seperti itu.
1: Berarti keras terhadap diri sendiri lah ini. Jangan sampai menjolimi diri lah. Tapi memang ada target lah yang memang sudah apa standar kita mungkin yang harus kita capai. Jadi itu mungkin yang membuat kita lebih keras dalam belajar. Betul. Bukan karena tuntutan atau dari kuitan. Kamu harus ini, nakai ini. Nah, kan kadang-kadang ada seperti itu kan orang tua. Ya kadang-kadang tuh kalau kita mungkin kadang bisa menyesuaikan dengan tuntutan orang tua, wah kita tuh stres. Tapi kalau mungkin kita benar-benar bisa mendalami itu, oh maksudnya orang tua tuh ini. Mungkin dengan pikiran positif lah, menerima nasihat ataupun juga ya tuntutan lah, kira-kira lagu lah.
2: Iya.
1: Dari orang tua. Tapi kalau kita tuh apa positif aja, berpikirannya, prasangkanya baik dengan tuntutan orang tua, mungkin kita enjoy aja dalam menghadapi itu. Tapi kalau mungkin kita tuh kadang menerima, itu kadang-kadang yang membuat kita tuh stres. Nah, kan bisa begitu ya, tergantung bagaimana cara kita menerima apa keinginan dari mungkin orang tua yang menginginkan kita tuh menjadi anak yang terbaik gitu. Nah, kalau Rahmania sendiri gimana?
4: Kalau berkenaan dengan ketahanan mental, kalau lu sendirilah caranya itu, yang pertama kan biasanya tantangannya itu di era globalisasi sekarang, banyak platform dari orang-orang sekitar yang memposting hal-hal negatif ataupun positif, branding diri biasanya. Nah itu yang biasanya membuat anak muda tuh sering minder. Oh dia udah sampai sini nih prestasi dan lain sebagainya, sedangkan kita belum. Nah ibaratnya kita tuh harus mengurangi scrolling media sosial, melihat hal-hal seperti itu. Takutnya nanti kita sering membandingkan diri kita dengan orang lain begitu. Kemudian kelola emosi dengan baik. Biasanya saya sering curhat dengan teman-teman sebaya, kemudian teman-teman komunitas, agar kiranya menjaga kesehatan mental ulun pribadi begitu.
1: Tapi juga curhatnya harus pada orang yang tepat ya. Karena kalau kita curhat dapat teman yang gak bagus, itu justru mungkin akan menjerumuskan kita,
2: menambah masalah ya. Baru ya.
1: Tapi ada anak-anak tertentu curhatnya ke ChatGPT. Ada yang seperti itu kan. Karena zaman teknologi sekarang kan, mungkin dia gak harus curhat ke orang lain gitu. Curhatnya ke ChatGPT gitu. Karena lihat ya, anak-anak di sekitar kita tuh ada yang seperti itu. Karena mungkin menjaga privasi dia juga ya kan. Nah, ada yang seperti itu. Nah kalau siapa Rahmania sendiri memilih kemana?
4: Lebih ke teman dekat ya?
1: Atau orang tua ya? Atau orang yang dipercaya? Karena kita harus hati-hati juga dari apa curhatan kita ini. Bisa panjang ceritanya ya. Curhatan kita padahal ABCD aja bisa sampai Z nanti ya kan. Jadi tergantung bagaimana. Kalau teman yang dekat sih alhamdulillah yang baik ya. Nah Ibu gimana nih Ibu? Salah satu hal-hal atau hal-hal yang memang menjadi satu solusi bagi anak-anak ini untuk menjaga kesehatan mentalnya tadi dengan curhat dengan orang-orang yang tepat atau sahabat teman atau bahkan orang tua. Ke dosen sendiri adalah Bu, Pian pernah dari anak-anak ini curhat ke Pian nih.
2: Betul, jadi memang anak-anak itu lebih nyaman dia dengan teman sebayanya. Makanya orang tua juga harus mengontrol kan dengan siapa dia berteman. Karena ini langsung berdampak kepada anak kita. Jadi tadi salah satu teman ya. Kemudian kalau mahasiswa saya sering juga itu kalau dia sambil konsultasi konsultasi akademisnya sekalian dia curhat. Ya alhamdulillah dia bisa terbuka untuk mencoba menyelesaikan diri mungkin dengan teman dekatnya kurang lebih kalau kira-kira lah. Lalu ketika dia berhadapan dengan dosennya sambil dia konsultasi, sambil dia menyampaikan hal-hal yang dia menyebabkan tertekan dalam penyelesaian akademisnya. Nah ini kita dalam hal ini kita melihat dulu apa yang menjadi masalah dasarnya. Nah kemudian kan kita urut, urut di apa istilahnya, dilihat, dirunut, dirunut.

0: tidak banyak gitu kan yang dia mampu untuk menyampaikan ras perasaannya. Dan dosen sendiri juga kesedikitan waktu untuk bisa membersamainya. Nah, apalagi yang orang-orang yang jauh, kecuali niat jauhnya itu jauh dari rumah, dari niatnya memang untuk menuntut ilmu, itu lebih terarah. Tapi kalau dia karena disuruh orang tuanya untuk melanjutkan kuliah, itu beda. Jadi nanti kembali kepada, kata Haris juga, itu kembali kepada individunya masing-masing. Dia untuk apa, tujuannya harus jelas gitu loh. Tujuannya harus jelas. Kalau saya, strategi-strategi yang harus dilakukan itu bagaimana mendorong pemuda, anak-anak itu supaya dia mampu mengembangkan dengan sadar. Dia mengenali emosinya. Rata-rata anak-anak kita ini emosinya itu hampir sulit dikendalikan.
1: Mungkin sekarang suka yang meledak-ledak.
0: Ini karena itu faktor-faktor intern dia, ya, faktor intern dan ekstern yang melingkupi dirinya, diakibatkan karena harapan dia sangat tinggi tapi tidak terpenuhi, sehingga meledak-ledak emosionalnya. Dan ketika dia tidak mampu untuk mengendalikan emosionalnya, ini juga menjadi persoalan baru di dunia kepemudaan.
1: Harus cerdas emosi.
0: Jadi kita bagaimana tidak hanya cerdas intelektualnya yang kita tanamkan, tetapi cerdas emosional dan spiritualnya. Karena kan tadi emosional, intelektual itu kan cuma 20%. Dia tidak bisa berkembang lagi. Seberapa sih IQ-nya? Misalnya 150, 150 aja. Tapi kalau yang bisa berkembang itu emosional dan spiritualnya. Itu yang membuat dia sukses ke depan.
1: Itu penting.
0: Hal penting. Ini yang harus kita tanamkan, bagaimana kekuatan-kekuatan kecerdasan emosional dan spiritual ini harus dimiliki oleh pemuda. Nah, ini yang saya maksudkan, proses-proses tahapan-tahapan itu yang harus dilaluinya. Jadi dia harus terlatih untuk berpikir positif. Terus juga dia bagaimana untuk mampu memecahkan persoalan yang melingkari dirinya. Dan ya, ini tentu saja perlu pelatihan-pelatihan yang yang terus-menerus begitu. Intens ya. Jadi tidak bisa instan.
1: Iya, betul. Tapi ya, prosesnya
0: semuanya
1: proses.
0: Nah, anak-anak itu tidak sabar. Orang tuanya juga tidak sabar yang cepat hasil.
1: Padahal justru
0: proses itulah yang dihargai. Kalau hasil kan nanti sama nanti di, kalau proses sudah dilalui, toga itu akan datang sendiri kan. Nah, jadi kadang-kadang tidak sabar anak-anak karena mungkin tuntutan-tuntutan keadaan yang melingkari itu. Nah, ini juga bagaimana penciptaan lingkungan keluarga yang aman, nyaman, sehingga anak-anak itu dia tidak merasa tertekan. Misalnya gini, orang tuanya berharap anak ini mendapat nilai yang tertinggi. Sementara dia tidak berhasil mendapatkan itu, namun muncullah tekanan seperti itu.
1: Harusnya menghargai tetap ya usaha anaknya.
0: Nah, ini bagaimana orang tua menyikapi keadaan anak yang dirundung kesedihan. Karena dia pun ingin menunjukkan kepada orang tuanya prestasi kan. Tetapi keadaan mungkin tidak mendukung keinginannya itu. Ini juga menyebabkan anak-anak itu. Jadi keluarga ini bagaimana juga menciptakan sebuah keluarga yang aman, nyaman, damai. Nah, ini kembali lagi, kalau kita, anak-anak yang di bawah usia, di bawah anak-anak yang di bawah umur menikah, bagaimana siap untuk menghadapi persoalan yang
1: banyak?
0: Iya, yang kita usia dewasa, usia 25 tahun menikah, itu kan masih
1: banyak.
0: Masih banyak yang kesulitan dalam pencapaian keberhasilan.
1: Padahal sudah matang dia,
0: matang. Sekarang saya kalau saya melihat ya, usia 25 anak-anak itu sama seperti usia 20 kita bahari. Karena lingkaran yang mereka hadapi itu beda dengan kita. Kemudian bagaimana nanti menghadapi anak-anak kan, makanan-makanan juga harus yang bergizi kan, ya sebagainya lah, hal-hal
1: makanya harus yang bekerja, harus bisi duit, harus ya kawin juga. Aja kayak
0: apa gitu.
1: Nah, supaya anak sehat nih, kita kawin
0: sehat, sistem pengasuhan anak supaya anak itu sehat, cerdas, kuat. Dan
1: jadi ibu juga harus pintar kan, jadi seorang ibu ini justru menentukan nanti anaknya itu bagaimana nih.
0: Karena dia madrasah pertama di dalam sebuah keluarga. jadi rumit jadinya.
1: Iya. Rumit. Dan yang terpenting tadi adalah bagaimana kita

0: mendapatkan lingkungan yang bagus, yang sehat ini karena sangat-sangat berpengaruh ya.
1: Sangat.
0: Nah, jadi mungkin kalau dulu jangan usah gini berpilih-pilih kawan. Nah, sekarang ini kayaknya kita harus milih-milih deh kawan yang benar-benar bisa kan memberikan efek yang bagus.
1: Iya.
0: Dampak yang baik untuk kita. Nah, jadi mungkin bisa ada kalau dipakai lagi lah istilah ini.
1: Iya.
0: Bagaimana menurut siapa? Haris?
2: Terkait pemilihan teman mungkin dari Ulun sendiri mungkin karena laki-laki ya, karena menurut Ulun sendiri pertemanan laki-laki itu lumayan masif gitu lah, karena terkait lagi seperti yang dibahas oleh ibu tadi terkait pembulian, kalau laki-laki ini biasanya tuh dibalut dengan candaan mungkin lah ya, karena mungkin sudah terbiasa, bahkan apalagi sampai fisik menghina segala macam itu sudah terbiasa gitu. Nah, jadi anggapan itu sebagai candaan aja. Nah, yang dimana menurut Ulun sendiri itu tuh lebih ke kayak apa ya lah?
0: Ya sebenarnya tingkat sensitivitas orang tuh gak sama. Walaupun mungkin menurut kita candaan, tapi belum tentunya menganggap itu sebuah candaan. Sensitif siapa orang kan gak sama bu ya standarnya.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Jadi jangan dianggap satu hal yang
1: biasa
0: ya, nanti malah terbiasa.
2: Nah.
0: Oke, okay, maaf saya potong dulu nih, ada yang bergabung, ada Ibu Nuraz Miraz Zimbah. Nah, bagaimana caranya membangun ketahanan mental menghadapi pacar atau pasangan yang membuat kita cemburu, membuat hati dan pikiran terganggu? Nah, itu jawabannya ditunggu Ibu.
1: Apa?
0: Ini ada membangun ketahanan mental tadi, menghadapi pacar yang membuat kita tuh selalu cemburu dan buat hati kita, pikiran kita terganggu. Yang
1: iya.
0: Pacaran pula.
1: Kalau kita pacaran ya, pacaran. Memang dalam konsep Islam itu ta'aruf ya, mengenal. Tapi kita jangan juga tidak mengenal pasangan yang akan menjadi teman kita seumur hidup. Tetapi batasan dalam pertemanan kedekatan itu juga harus kita pahami. Jadi jangan sampai itu akan mengganggu rusaknya sebuah
0: mental.
1: Karena kalau kita berani dalam berhubungan dengan lain jenis, itu juga siap-siap akan sakit. Itu pasti sudah. Karena keadaan-keadaan yang melingkari itu akan membentuk sebuah tahapan yang akan mengarahkan pada sakitnya hati.
0: Iya
1: kan? Itu sudah bisa dialami. Nah, oleh karena itu, pertama yang harus dikuatkan adalah percaya diri. Bagaimana bisa kita percaya diri? Tentu kita harus terus meningkatkan kualitas diri. Kualitas, kapasitas kita, kemampuan kita, dengan meningkatnya kualitas kita, mutu kita dengan pendidikan, wawasan, keterampilan, itu sudah membentuk mental kita.
0: Baik.
1: Artinya kalau misalnya dia sewaktu-waktu melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, toh kita sudah memiliki yang tidak dimilikinya.
0: Dan kadang-kadang kalau kita pacaran tuh makanya justru agak sedikit menghambat cita-cita yang kita inginkan ya.
1: Justru itu menghambat. Kalau menurut saya sangat.
0: Tapi ada juga yang berpikir penyemangat ya, boy. Baik.
1: Dilihat dulu pasangan kita seperti apa.
0: Kita sudah berada di penghujung waktu, mungkin singkat Bu kesimpulan dari apa yang sudah kita bicarakan di kesempatan malam hari ini.
1: Iya, jadi kita strategi tadi dalam membangun ketahanan mental kita itu bagaimana kita harus melakukan penguatan kapasitas internal pemuda itu sendiri. Nah, ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Kalau pemuda kita itu tidak didorong untuk mengembangkan dirinya, untuk percaya diri, ini juga akan berdampak ke depan. Nah, kemudian juga lingkungan keluarga yang aman. Nah, ini harus tercipta dari sekarang gitu kan. Nah yang ketiga, ini bagaimana juga pemerintah hadir dengan kebijakan-kebijakan yang dia lakukan sebagai pelindung dari warga negaranya untuk menciptakan sebuah aturan-aturan yang kondusif yang akan menjaga dan melindungi anak-anak kita ke depan. Karena negara kita ini kan negara hukum. Iya. Jadi tidak bisa kita mengeksekusi sesuatu tanpa ada payung hukum yang mengitarinya. Iya. Jadi oleh karena itu pemerintah bagaimana juga memikirkan secara regulasi untuk ada aturan-aturan yang mengikat sehingga orang tidak sembarangan lagi dalam melakukan penghancuran terhadap generasi muda kita.
0: Semoga saja pembahasan kita hari ini akan memberikan inspirasi ya dan motivasi bagi kita semua untuk terus menjaga kesehatan mental kita, membangun karakter yang tangguh di tengah derasnya arus globalisasi. Terima kasih Ibu Dr. Hajah Mariani SH MAG untuk kehadirannya malam hari ini, juga Rahmaniah dan Ahmad Haris ya. Terima kasih juga dan seorang perempuan yang sudah bergabung bersama kami di kesempatan malam hari ini di Raga Budaya Ruhui Barakatan. Saya Rinda Dianti pamit, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian Raga Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: 4 pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat malam, kabar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Dilaksanakan hingga pertengahan Juli 2026, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan DPKP Kota Banjarmasin mencatat sebanyak 49 kejadian kebakaran. 5 diantaranya sudah terjadi sepanjang Juli ini. Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan DPKP Kota Banjarmasin, Mardiansa, menyampaikan bahwa jumlah tersebut menunjukkan tren kebakaran yang masih cukup tinggi. Sebelum memasuki Juli, pihaknya sudah mencatat 44 kejadian. Imbah itu bertambah 5 kasus dalam beberapa pekan terakhir. Rentetan kebakaran yang terjadi termasuk insiden besar di kawasan Pasar 5 beberapa waktu lalu memunculkan anggapan bahwa cuaca panas menjadi penyebab utama meningkatnya kasus kebakaran. Namun Marliansa menegaskan kebakaran sejatinya dapat terjadi kapan saja tanpa bergantung pada musim. Siri menjelaskan musim kemarau hanya memperbesar potensi penyebaran api karena banyak material mudah terbakar berada dalam kondisi kering. Menurutnya, faktor utama tetap berasal dari sumber api dan kelalaian manusia, sementara kondisi cuaca hanya mempercepat kobaran api membesar ketika sudah terjadi kebakaran. Melihat tingginya angka kejadian, DPKP Kota Banjarmasin terus mengintensifkan langkah pencegahan dengan memberikan edukasi kepada masyarakat di berbagai kesempatan, termasuk saat mendampingi kegiatan reses anggota DPRD. Mardiansa menegaskan, membangun kesadaran masyarakat jauh lebih efektif dibandingkan harus melakukan pemadaman setelah api terlanjur membesar. Demikian kabar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

0: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
1: Banjar. Ya, terima kasih dong sana. Anda masih bersama kami di Sumatera malam hari ini dan bisa mendengarkan drama legenda yang berjudul Legenda Batu Benawa.

legenda Batu Benawa ini diilhami dari cerita rakyat Kalimantan Selatan yang bermukim di kaki Pegunungan Meratus, tepatnya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

0: berisiknya kalau lagi dengerin radio. Acara apa sih? Kok serius banget? Sampai-sampai istri datang yang bawakan kopi aja gak ditoleh.
1: Kamu tidak tahu ya, Bu?
0: Acara apa sih ini, Pak? Bikin ibu penasaran aja.
1: RRI sekarang ini telah kembali memproduksi sandiwara radio Butir-butir pasir di laut.
0: Hah? Butir-butir pasir di laut? Masa iya, Pak? Loh, itu kan sandiwara radio kegemaran aku waktu muda dulu. Wah, pasti ceritanya lebih seru dan bikin penasaran lagi, Pak.
1: Makanya, jangan ngomong melulu. Dengerin nih keseruan ceritanya.
0: Iya, Pak. Kalau boleh tahu, pengarang ceritanya masih Bung Edi Basrul Intan, kan?
1: Betul, Bu. Pengarangnya masih Bung Edi Basrul Intan.
0: Hebat sekali ya, Pak. Padahal sandiwara radio ini kan dulunya diproduksi, kalau tidak salah, pada tahun 70-an. Sampai sekarang kok beliau masih bisa berkarya ya?
1: Yang namanya juga seniman, Bu. Sampai akhir hidupnya, ya terus berkarya.
0: Iya ya, Pak. Hebat. Ngomong-ngomong, jadi kita berangkatnya besok pagi, Pak?
1: Jadi, Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu. Aku khawatir kalau tidak jadi lagi. Seperti musim liburan tahun kemarin. Kasian tuh si Dara. Dia kangen sekali ingin berjumpa dengan neneknya.
1: Bilang saja dengannya kalau besok itu pasti, Bu.
0: Pasti apanya, Pak?
1: Pasti berangkatnya, Bu.
0: Syukurlah. Janji ya, Pak?
1: Iya, Bu.
2: Demikian serial drama Butir-butir pasir di laut dengan episode Seikat Matua, Sejawan Musik, dimainkan oleh keluarga teater angkasa Radio Republik Indonesia.
0: Loh, kok habis cerita dramanya, Pak?
1: Kamu sih, Bu. Dari tadi ngomong melulu. Jadinya ya begini nih. Aku jadi gagal fokus mengikuti ceritanya.
0: Maafkan ibu ya, Pak.

0: Iya, itu nenekmu.
1: Nenek!
2: Sepertinya itu suara darah cucuku.
1: Nenek!
2: Hei, cucuku datang. Duh, senangnya. Apa kabarmu, Dara?
1: Baik, Nek.
2: Syukurlah kalau begitu. Ayo, ayo masuk ke rumah nenek. Tadi nenek baru saja memetik buah rambutan. Kamu mau mencicipinya?
1: Mau, Nek.
2: Mana bapak ibumu?
1: Itu tuh, mereka lagi di belakang.

0: silakan Dara nyicipin ya.
1: Rambutan ini manis sekali, Nek.
0: Buah rambutan di kampung Batu Benawa ini terkenal dengan manisnya.
1: Oh, jadi kampung ini namanya Batu Benawa ya, Nek?
0: Iya, betul. Kampung di lereng gunung ini diberi nama dengan nama Kampung Batu Benawa. Itu artinya adalah batu perahu besar.
1: Hah? Batu perahu besar? Kenapa kampung ini diberi nama Batu Perahu Besar, Nek?
0: Begini ceritanya. Dahulu kala ada seorang anak bernama Raden Pengantin. Ia pergi merantau jauh ke daerah seberang, yaitu daerah Martapura. Dahulu daerah itu terkenal dengan kemakmurannya. Disitulah pusat perdagangan dan perekonomian masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan. Selama ia merantau, ia berhasil menjadi seorang pedagang besar yang kaya raya. Hingga pada suatu hari, ia berkeinginan untuk mengunjungi daerah kampung halamannya yang dulu. Didampingi istrinya yang cantik jelita, ia pergi berlayar menggunakan perahu yang sangat besar dan megah. Penduduk kampung di sini gempar melihat kedatangan perahu yang besar dan megah itu. Alangkah terkejutnya, ternyata pemilik perahu itu adalah Raden Pengantin, anak dari seorang penduduk kampung yang bernama Diang Insung. Rupanya kabar kedatangan Raden Pengantin itu sampai ke telinga Diang Insung. Ia pun bergegas menemui anaknya itu.

0: aku yang ingsun ibumu.
1: Siapa wanita tua itu, Kanda? Sedari tadi terus memanggil-manggil namamu.
2: Jangan kau hiraukan wanita tua itu. Biarkan saja dia terus berteriak-teriak seperti itu.
1: Jangan begitu, Kanda. Tidak pantas kita berbuat seperti itu. Coba kamu tanyakan apa yang dia mau.
2: Hei wanita tua, apa maumu? Kenapa kamu terus manggil-manggil namaku? Ada apa denganmu, wanita tua?
0: Raden Pengantin, ini aku ibumu. Turunlah dari benawamu itu. Aku ini rindu sekali ingin memelukmu. Sebagai bukti aku adalah ibumu. Coba kamu lihat ayam jago peliharaanmu si Hirang. Sampai sekarang ia masih hidup, nak. Ayo turunlah, nak, dari benawamu itu.
2: Apa katamu? Aku ini anakmu? Tidak mungkin aku mempunyai orang tua yang renta, yang berpakaian compang-camping seperti kamu itu.
1: Kanda, akuilah kalau ia benar ibumu. Kasihan dia, Kanda.
2: Tidak. Tidak, Dinda. Ia pasti bukan ibuku. Karena ibuku sudah lama mati.
0: Tidak mati, nak. Aku masih hidup. Tega kamu berbuat seperti ini kepada ibumu, yang telah melahirkan dan membesarkanmu.
3: Betapa sakitnya hati Diang Insun ketika anak satu-satunya yang sangat ia sayangi menghardiknya dan tidak mengakuinya sebagai ibunya. Dengan perasaan sakit hati dan sedih, ia kemudian berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar jika benar anaknya si Raden Pengantin yang berdiri di anjungan kapal itu, maka celakakanlah karena ia telah berani mendurhakai ibunya. Tiba-tiba dalam sekejap, langit berubah menjadi gelap dan hujan badai turun dari langit disertai guntur yang menggelegar. Benawa besar milik Raden terbalik. Seisi penumpangnya di dalamnya turut tenggelam.
4: Ibu! Ibu! Maafkan aku, Ibu! Maafkan aku, Ibu!

Karin pengantin terus-menerus memanggil-manggil ibunya dan meminta maaf. Seruan Radin pengantin itu tak dihiraukan Yang Insun, dan dia terus saja pergi meninggalkan pelabuhan. Bencana pun tak terelakkan. Kapal yang megah itu tenggelam ke dasar laut, dan ketika air laut surut, timbullah potongan-potongan kapal yang sudah berwujud batu. Potongan kapal yang berisi istri Radin pengantin berubah menjadi gunung batu, yang kemudian disebut Gunung Batu Biru.

Sedangkan potongan kapal yang berisi Raden Pengantin setelah menjadi batu disebut Gunung Batu Laki. Tiang layarnya mencuat dan kemudian tumbuh menjadi pohon yang tinggi di puncak Gunung Batu Laki.

Sun menjelma menjadi burung elang berwarna hitam yang sering menginap di Gunung Batu Laki. Dan apabila musim panas tiba, penduduk di sini sering melihat burung elang bersuara parau yang berkeliling di atas Gunung Batu Laki. Elang itu adalah jelmaan Diam Insum yang menyesali sumpahnya.

0: Aduh, begitu ya, Nek. Ganjaran bagi orang yang berbuat durhaka kepada orang tuanya.
1: Betul, cucu nenek yang cantik. Maka dari itu, berbuat baik dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu agar tidak disebut sebagai anak yang durhaka.

0: sedang ngobrol apa sih kalian berdua?
1: Eh, Ibu. Tadi itu, Bu, Nenek baru saja bercerita tentang asal-usul nama kampung Batu Benawa.
0: Oh, cerita itu juga pernah Nenekmu ceritakan pada Ibu waktu Ibu masih kecil dulu. Eh, Ibu dengar? Katanya tadi ada buah rambutan ya. Mana sini, Ibu ingin ikut mencicipinya.

Demikian tadi persembahan mini drama legenda dengan judul Batu Benawa, dimainkan oleh keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Penanggung jawab produksi, Kepala RRI Banjarmasin, Ngatno. Dengan pendukung cerita, Raden Penganten diperankan oleh Ari Fajrian. Diang Ingsun diperankan oleh Aulia. Istri Raden Penganten diperankan oleh Karlinda. Nenek diperankan oleh Vera. Dara diperankan oleh Helda. Bapak diperankan oleh Heri Purwanto. Dan ibu diperankan oleh Putri Diana Savitri. Narator Rinda Rianti. Teknik rekaman dan montase Zainal Abidin. Ilustrasi musik Sahrul Ramadhani dan Lutfi. Karya dan sutradara Ronald Rick.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Ya Kanu, sebuah lagu dari daerah Kalimantan Tengah ya, yang memang wilayah Kalimantan Tengah ini merupakan wilayah terbesar kedua di Indonesia ya. Itu luasnya mencapai 153.564,50 km². Nah, beribu kota Palangkaraya, provinsi ini dihuni lebih dari 2,7 juta jiwa dan dijuluki sebagai bumi tambun bungai ya. Didominasi juga oleh kekayaan hutan tropis serta budaya suku Dayaknya ya dan sedang merompat ya. Nah, populasi masyarakat Palangkaraya sendiri atau Kalimantan Tengah ini tercatat ada 2.784.971 jiwa ya. Ini berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri ya beberapa waktu lalu dan untuk masyarakatnya itu didominasi oleh suku Dayak dengan beragam subsuku ya, ada Ngaju, ada Otdanum, kemudian ada Maanyan, kemudian juga ada suku Dayak Lawangan ya, serta suku pendatang di sana ada suku Banjar, suku Jawa, suku Bugis ya, dan banyak juga suku-suku lainnya. Dan bahasa yang menjadi pengantar di daerah Kalimantan Tengah ini, bahasa pengantarnya adalah pasti bahasa Indonesia ya, dan sarang perompak. Semboyannya isen mulang, itu artinya pantang mundur ya. Kalau untuk adat budaya rumah adatnya itu ada rumah betang namanya ya. Taman Nasional. Nah, ini menjadi rumah juga bagi Taman Nasional Tanjung Puting yang memang terkenal di dunia itu sebagai pusat konservasi dan juga rehabilitasi orang hutan ya. Terdapat juga berbagai kawasan pelestarian alam dan kebudayaan Dayak yang tersebar di wilayah Kota Waringin Barat, ada Kapuas sampai dengan pedalaman Barito. Yaitu seputar atau sekilas tentang Kalimantan Tengah.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah, menjadikan Indonesia berada di posisi 9 sebagai hutan terluas di dunia dengan luas wilayah 133 juta hektar lebih. Berdasarkan data statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada 5 daerah dengan hutan terluas di Indonesia. Pertama adalah Papua, sebagai daerah di Indonesia dengan hutan terluas mencapai 40 ribu hektar lebih. Kemudian Kalimantan Tengah menempati urutan kedua sebagai hutan terluas di Indonesia. Luas hutan di Kalimantan Tengah mencapai 15 juta hektar lebih. Daerah dengan hutan terluas ketiga di Indonesia ialah Kalimantan Timur yang memiliki luas wilayah hutan 14 juta hektar lebih. Selanjutnya adalah Riau. Ini adalah daerah keempat dengan hutan terluas di Indonesia mencapai 9 juta hektar lebih. Dan yang terakhir yaitu Kalimantan Barat dengan luas wilayah hutan mencapai 9 juta hektar lebih. Dengan luasnya hutan-hutan di Indonesia, tidak terlepas dari berbagai hal yang merugikan bagi hutan tersebut, seperti kebakaran hutan dan pembalakan liar. Menjaga hutan menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga Indonesia sebagai paru

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: 64 Alo Galing atau Alok Galing ya, ini lagu dari daerah Sambas, Kalimantan Barat, yang menceritakan tentang kebiasaan masyarakat Melayu Sambas yang bergotong royong menumbuk padi sambil mereka bernyanyi bersama ya pada saat musim panen tiba. Ya, dasar perempat Kalimantan Barat sendiri ini adalah provinsi terluas keempat di Indonesia dengan ibu kota Pontianak yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia ya. Kalimantan Barat ini dijuluki provinsi 1000 sungai ya, karena juga dialiri sungai Kapuas terpanjang di Indonesia. Wilayah ini memiliki kekayaan budaya dan juga keanekaragaman hayati, termasuk Taman Nasional Danau Sentarum ya. Dan Sarang Perompat untuk kawasan ini sendiri itu dikenal sangat multikultural ya, karena kelompok etnis terbesar itu adalah Dayak dan juga Melayu, diikuti oleh suku Jawa, Tionghoa dan Madura. Jadi keberagaman ini juga menciptakan akulturasi budaya yang kuat, yang terlihat jelas dari kuliner yang ada di sana dan juga festival tradisionalnya ya. Untuk destinasi wisata dan alam dari Kalimantan Barat sendiri ini ada Taman Nasional ya, yang memiliki taman nasional dengan ekosistem unik seperti Gunung Palung, kemudian juga ada Danau Sentarum dan Betung Kerihun. Kota Singkawang terkenal ini dengan julukan Kota 1000 Kelenteng dan juga perayaan Cap Gomehnya yang sangat meriah. Ada Istana Kadriah, ini yang merupakan Kesultanan Pontianak yang juga menjadi pusat peninggalan sejarah dan budaya di Pontianak.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. Tiga, tetap aktif secara fisik. Empat, memprioritaskan kebahagiaan. 5. Tidak merokok. 6. Mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7. Tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM... ...Pro 4, Suara Budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Oh, lo tahu lah.
1: Kenapa Bang Amat?
0: Katanya nih lo lah, seminggu lagi utak kita nih kebanjiran pulang lo hai.
1: Nah, kebanjiran pulang? Dari mana pulang dapat berita nih?
0: Dari WhatsApp group lo hai, lawan dari media sosial.
1: Nah, dari media sosial pula.
0: Iya lo hai.
1: Tahulah siapa yang menyabarakan tuh.
0: Karena tahu pasti Bang siapa nama membagikan beritanya nih lo hai. Tapi beritanya ini sudah tersebar banyak lo hai, dan banyak nang percaya juga nang sudah membagikan beritanya nih.
1: Nah, pian umpatlah juga men-share tuh.
0: Kade Bang, makanya nih aku nih betakun non dirimu lo hai.
1: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
2: Saring sebelum sharing.
3: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Adit, Adit, ih gak sopan ih.
1: Emang kenapa sih?
0: Virus, Dit, virus, tutup mulut kalau batuk.
1: Duh, mulut-mulut gua, virus-virus gua. Kenapa kamu yang repot?
0: Iya tahu, tapi virus kamu tuh bukan untuk aku.
1: Emang kamu dokter? Tahu apa kamu tentang virus?
0: Ya memang bukan sih, tapi kalau batuk tuh ada etikanya nih, coba baca.
1: Males, baca aja sendiri.
0: Ih, ya udah, aku aja deh yang baca, tapi dengerin ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, etika batuk dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat batuk atau bersin, maka kita dapat menyebarkan kuman dalam jumlah ribuan hingga jutaan ke udara, Adit.
1: Ya.
0: Dengerin dulu.
1: Ya, oke, lanjut, lanjut.
0: Nah, juga di saat yang sama, orang yang berada di sekitar kita menghirup udara yang sudah mengandung kuman akibat dari batuk maupun bersin.
1: Mm-mm.
0: Oleh sebab itu, Dit, untuk menghindari hal ini, etika batuk ataupun bersin merupakan hal yang harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari.
1: Oh, gitu.
0: Nah, paham kan?
1: Enggak.
0: Ih, apaan sih, Adit?
1: Ya.
0: Nah, cukup Adit aja yang kayak gitu. Kamu jangan ya. Berbagilah dengan kebaikan, bukan dengan virus.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: masyarakat Banjar, madam itu artinya merujuk pada tradisi pergi ya, pergi merantau atau bermigrasi ke daerah lain. Nah, budaya madam ini telah berakar sudah sejak lama ya, di mana orang Banjar itu terkenal aktif melakukan berpindah lintas wilayah untuk memperbaiki ekonomi ya. Kemudian untuk menuntut ilmu, ada yang berdagang atau bahkan berdakwah ya. Jadi Dang Sarang Perompak, kegiatan ini biasanya itu dilakukan dalam waktu jangka panjang ya, lama, atau bahkan menetap di daerah tujuan, baik itu di pulau lain di Nusantara ataupun juga sampai ke luar negeri ya. Nah, ada seperti mungkin Anda banyak tahu ya, ada komunitas Banjar misalnya yang sudah lama terbentuk di Malaysia, kemudian ada yang di Singapura atau Madagaskar ya. Jadi tempat tujuan perantauan ini itu sering disebut pemadaman. Nah, bukan pemadaman lampu lah. Itu artinya madam lah. Ini memang menjadi satu budaya masyarakat Banjar itu sudah sejak lama sekali. Nah, lagu yang kita dengarin ini juga judulnya Madam lah. Semoga bisa menghibur dan Sarang Berataan yang malam hari ini sedang menikmati suasana malam minggu, malam bahagia, malam panjang biar urang lah, padahal kada panjang, sama aja malamnya lah. Ya, semoga selalu membawa kebahagiaan, kegembiraan dan juga kedamaian di hati Anda ya.
1: Suara

Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkembang.

0: Terkadang kita berpikir menjaga budaya itu harus dengan cara besar, harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal, itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Ya, alhamdulillah benar. Pastinya kalau kita menjadi orang satu-satunya yang paling dicintai oleh pasangan kita ya. Ya, itu ulun kira harapan seberataan lah. Jangan sampai diduakan cintanya. Kada karuan rasa lah. Kalau orang tuh lagi jatuh cinta, makan keingatan, deguring keingatan, mau apa aja keingatan. Jadi kada karuan rasa lah, kecuali makannya beimbai. Atau selalu ada di samping ya. Nah, gasan pian yang hari ini lagi jatuh cinta, lagi dekat dengan seseorang, ya biasanya bawaannya happy, seneng, terus bahagia, bisa senyum-senyum sendiri. Dan hanya untuk bisa suat lah, sudah keganangan, kangen, jadi orang rindu. Ayo jalah, pokoknya semoga cintanya tuh sampai kemana?

0: Yang lagi duduk-duduk santai sambil menikmati makan karena banyak kuliner yang hadir ya di halaman RRI, apalagi nanti ada nonton bareng nih bola ya. Siapa yang suka bola boleh datang ke sini ya nanti ya. Baik, kita sekarang perempat kita masih bersama tentunya malam hari ini dengan lagu-lagu dari daerah kita Banjar.
1: Jangan kada ingat, Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: batasan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Titik tertinggi di rangkaian Pegunungan Meratus adalah Gunung Halau-Halau yang memiliki ketinggian 1.901 meter dari permukaan laut. Pegunungan Meratus di Provinsi Kalimantan Selatan menyimpan banyak kekayaan alam, keanekaragaman hayati, serta potensi wisata alam yang sangat menawan. Ibarat sekeping surga tersembunyi di tengah belantara hutan tropis yang merupakan paru-paru dunia.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: selesai belum, Mang?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
3: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: biasalah perjuangan orang tua kita, kuitan kita, mengasuh kita sejak dalam kandungan hingga sekarang ya, kita sudah menjadi orang yang dewasa. Ya, mereka lah yang membesarkan, mendidik, mengasuh, membentuk karakter kita, memenuhi kebutuhan fisik kita, emosional kita. Ya, orang tua juga menjadi satu teladan nih, teladan pendidik pertama bagi kita anak-anaknya dalam menjalani kehidupan kita. Ya, jadi selagi mereka masih ada, sayangi, kasihi mereka ya dengan setulus hati, dengan seikhlas hati kita. Ya, walaupun sudah kita maksimal berusaha untuk membalas budi mereka, itu tidak akan pernah bisa terbalas ya, karena saking besarnya perjalanan waktu yang mereka berikan untuk memelihara dan mengasuh kita ya. Tapi walaupun begitu, hendaknya kita tetap harus lebih keras lagi, lebih maksimal lagi untuk bisa membahagiakan mereka ya.
1: Mama bagamat mengatuk lawan.
0: Ya, mudah-mudahan orang tua kita selalu sehat, diberikan kebahagiaan, kesejahteraan dan umur yang panjang ya. Dan apabila orang tua kita sudah meninggal, tentunya kita pun di dunia ini harus melakukan banyak hal kebaikan ya, agar pahalanya juga mengalir kepada mereka. Ya, baik kita salam perempat di barapun berada yang masih bersama kami di kesempatan malam hari ini di suasana malam minggu, malam panjang Anda bersama orang-orang terkasih. Semoga juga suasananya tetap menyenangkan ya. Sebentar sudah pukul 23 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, kami akan masih hadirkan lagu-lagu daerah Banjar yang bisa Anda nikmati di suasana malam hari ini di Zero Talk ya.

Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen Dang lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kali, Mat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Jangan kada ingat, Dangar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Rumah sakit adalah tempat orang-orang berjuang untuk sembuh. Di sini, setiap detik sangat berarti. Setiap suara bisa membawa ketenangan atau justru mengganggu proses pemulihan. Saat kita berkunjung, ingatlah, pasien membutuhkan istirahat yang cukup. Silakan aktifkan mode senyap pada ponsel Anda. Hindari berbicara terlalu keras, tertawa berlebihan, atau berkerumun di ruang perawatan. Datanglah sesuai jam besuk yang telah ditentukan. Jangan memaksakan diri masuk jika kondisi pasien belum memungkinkan untuk dijenguk. Jaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah menjenguk. Jangan membawa makanan atau barang tanpa izin petugas medis. Dan jika sedang kurang sehat, sebaiknya tunda kunjungan Anda. Karena kepedulian bukan hanya tentang hadir, tetapi juga tentang menjaga. Mari bersama kita ciptakan suasana rumah sakit yang tenang, nyaman, dan mendukung kesembuhan. Berkunjunglah dengan empati, berada dengan etika, demi kesehatan kita semua. Iklan layanan masyarakat yang dipersembahkan Pro 4 RRI Banjarmasin ini mengajak Anda untuk bijak dan santun saat berkunjung ke rumah sakit.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Tradisi Malabuh adalah mencerminkan keinginan kuat masyarakat untuk hidup selaras dengan alam, hidup berdampingan, serta saling menjaga satu dengan yang lainnya. Ritual Malabuh memberikan penghormatan kepada makhluk penghuni sungai dalam menjaga hubungan baik antara manusia dan makhluk gaib atau yang dikenal dengan sebutan bubuhan banyu, semacam makhluk halus yang berwujud buaya. Malabuh merupakan sebuah proses yang dilakukan dengan melabuhkan sesajian ke atas sungai. Sesajian yang sudah tersaji berupa nasi ketan kuning dan pisang diletakkan dalam sebuah wadah nampan besar yang dilabuhkan ke sungai. Kemudian diputar 3 kali sambil mengucapkan salam. Setelah selesai, angkat nampan yang berisi sesajian tersebut dan letakkan di tempat yang aman. Selanjutnya putar air sungai sebanyak 3 kali, kemudian diambil tepat di tengah pusaran air menggunakan wadah berupa botol atau cerek yang sudah diisi dengan kembang setaman, yaitu bunga mawar, melati, kenanga, dan cempaka, untuk mengambil air sambil mengucapkan solawat. Mengakhiri ritual Malabuh dengan mengambil sedikit nasi ketan kuning serta 1 biji pisang yang kemudian dilabuhkan ke sungai.

0: Di era digital, jari kita lebih cepat dari pikiran. Satu unggahan, satu komentar bisa tersebar dalam hitungan detik.
1: Ah, postingannya jelek banget sih.
2: Maaf kalau tidak sesuai harapan.
0: Tanpa kita sadari, kata-kata sederhana bisa melukai. Dunia maya memang tak mempertemukan tatap muka, tapi tetap ada hati yang membaca. Sebelum mengetik, berhenti sejenak. Tanyakan pada diri kita, apakah ini benar? Apakah ini perlu? Apakah ini menyakiti?
3: Terima kasih sudah berbagi. Semangat terus ya.
0: Bijak bermedia sosial adalah cermin budaya kita. Sopan santun tak hanya di dunia nyata, tapi juga di dunia maya. Bijak di ujung jari, santun sampai ke hati. Mari jaga etika digital karena karakter bangsa terlihat dari cara kita berkomentar.
4: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Objek wisata yang memiliki khasanah budaya masyarakat Banjar yang tinggal pada pinggiran sungai berupa lanting masih dapat kita jumpai di Mantuil, Banjarmasin Selatan, Kalimantan Selatan. Dalam bahasa Banjar, warung terapung disebut warung lanting atau pelantingan. Di ujung Pulau Bromo, saat ini terdapat beberapa warung lanting yang berjejer. Biasanya, pengunjung yang naik kelotok ke Pulau Bromo bisa singgah di warung lanting. Kalau jalan kaki dari jembatan Antasan Bromo, kita menyusuri titian kayu yang lumayan jauh untuk sampai ke warung lanting yang berada di ujung pulau. Warung lanting yang berada di ujung Pulau Bromo Mantuil ini, panoramanya sangat bagus dan indah. Pengunjung bisa membeli makanan dan minuman, kemudian bersantai di pinggir sungai yang luas, sambil menikmati matahari terbenam di ujung pulau.

Wahai saudaraku, ketika lahir ke dunia ini, sesungguhnya kita sedang dipersiapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggantikan posisi orang tua. Sekarang kita sudah menjadi orang tua, sementara anak-anak pun sudah dipersiapkan pula menggantikan posisi kita di dunia ini. Kalau begitu keadaannya, masihkah kita mau berleha-leha membuang waktu tiada guna? Renungkanlah.

Suara Perubahan, Suara Budaya Nusantara. Sampai di sini kami menemani dan mengantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4:55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan dan Suara Perubahan. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Prompat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Prompat untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, Minggu 19 Juli 2026, melalui Manyar FM 87,7 MHz dan 105,9 MHz. Dang Sanak Prompat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Promot FM Suara Budaya Banjar dan Sanang Promot, kita jumpa lagi di Benua Bayi Sukan edisi hari ini, hari Minggu tepatnya di 19 Juli 2026. Ya, dan Sanang Promot, untuk mengawali kebersamaan kita pada hari ini, bersama-sama kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran, yaitu Surah Ar-Rum ayat 41 hingga 47 yang dibacakan oleh Jamaah Dinur dan terjemah oleh Tri Nur Mulyaningsih.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, adakanlah perjalanan di muka bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang dahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama Islam sebelum datang dari Allah suatu hari yang tak dapat ditolak kedatangannya. Pada hari itu mereka terpisah-pisah. Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibatnya. Dan barang siapa yang beramal soleh, maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan tempat yang menyenangkan, agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmatnya, dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintahnya, dan supaya kamu dapat mencari karunia-Nya. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Dan sesungguhnya kami telah mengutus sebelum kamu beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan kami selalu berkewajiban menolong orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencatat segala hasanat atau kebaikan dan sayiat atau kejahatan, kemudian menjelaskan keduanya, maka barang siapa yang berniat akan melakukan kebaikan lalu dikerjakannya, maka akan dicatat untuknya 10 hasanat, mungkin ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila ia berniat akan melakukan sayiat atau kejahatan lalu tidak dikerjakannya, maka Allah mencatat baginya 1 hasanat, dan jika niat itu dilaksanakannya, maka ditulis baginya 1 sayiat. Riwayat Bukhari Muslim.

jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berrekreasi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM... Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 FM, suara budaya Banjar. Dan sana Pro 4, kita jumpa lagi di Hikmah Subuh edisi hari ini, hari Minggu, tepatnya di 19 Juli 2026. Dan pada pagi hari ini di Hikmah Subuh, kita akan membahas topik yaitu ketika wajahmu mengingatkanku padanya. Dan tentunya Rangsana Pro 4, pada pagi hari ini kita sudah kedatangan ustazah kita pada hari ini bersama Ustazah Ratna Dewi SHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya Ustazah pada pagi hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik. Semoga Rangsana Pro 4 yang mendengarkan kita juga dalam keadaan baik-baik saja ya Ustazah ya.
2: Ya,
1: dan pada pagi hari ini topik kita yaitu ketika wajahmu mengingatkanku padanya. Nah, bagaimana nih Ustaz? Mengingatkan seperti apa nih? Dan tentunya kita juga ingin mengajak dalam sanak perompat, kalau ada yang ingin bertakun atau hendak untuk bergabung di Hikmah Subuh pada pagi hari ini, bisa juga di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3450-9539. Baik, langsung saja nih Ustazah. Tapi kita hari ini ketika wajahmu mengingatkanku padanya. Silakan Ustazah.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin, amma ba'du. Pendengar sekalian yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah, Zat yang maha indah dan mencintai keindahan. Dialah yang telah membentuk rupa kita sebaik-baik ciptaan dan menghiasi hati manusia dengan keimanan. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik yang wajahnya memancarkan cahaya keteduhan bagi siapa saja yang memandangnya. Baik, pada kesempatan yang penuh berkah ini, mari kita sejenak merenungkan sebuah tema yang menyentuh relung batin kita, yaitu ketika wajahmu mengingatkanku padanya. Yang pertama, karunia wajah yang membawa ketenangan. Setiap hari kita ketemu wajah-wajah yang berbeda-beda, cuma ada wajah-wajah yang membawa kita ketenangan. Pendengar yang dirahmati Allah, pernahkah kita bertemu dengan seseorang yang mungkin bukan seorang tokoh besar atau selebritas dunia, namun saat kita memandang wajahnya, tiba-tiba hati kita tenang. Awalnya rasa gelisah yang berkecamuk di hati seolah-olah luruh seketika. Garis senyumnya yang tulus dan tatapan matanya yang teduh tidak membangkitkan syahwat atau hasrat dunia kita, melainkan justru memercikkan rasa rindu akan kesucian. Pertemuan dengan pribadi seperti ini bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah isyarat spiritual yang halus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajah-wajah mereka adalah cerminan dari sebagian kecil sifat keindahan Allah yang dititipkan kepada hamba-hamba yang soleh. Yang kedua, ciri sahabat terbaik dan makom tafakkur. Pendengar yang dimuliakan Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, siapakah teman duduk yang terbaiknya ya Rasulullah? Rasulullah menjawabnya melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, yaitu orang yang ketika kamu melihatnya mengingatkanmu kepada Allah, dan perkataannya menambah ilmumu, dan amalnya mengingatkanmu akan akhirat. Mengapa melihat wajah seseorang bisa mengingatkan kita kepada Allah? Karena kesolehannya, ya, karena kesolehan batin yang tidak bisa disembunyikan. Jadi batinnya yang soleh itu keluar lewat wajahnya. Seseorang yang malam-malamnya dihiasi dengan sujud yang panjang, itu yang siangnya dihiasi dengan keikhlasan dan lisan yang tidak putus berzikir, akan memancarkan asar atau bekas sujud dalam bentuk aura ketuduhan yang tak kasat mata. Saat kita memandang wajah mereka, jiwa kita seolah ditarik untuk bertafakur. Kita dibawa pada kesadaran, jika ciptaannya saja bisa menenteramkan dan seindah ini, maka betapa maha indah dan maha agungnya Allah, zat yang menciptakan rupa tersebut. Yang ketiga, cinta yang kudus atau suci dan membebaskan. Pendengar sekalian, kekaguman yang muncul dari pandangan mata seperti ini adalah kekaguman yang suci. Ia tidak melahirkan obsesi duniawi untuk menguasai dan memiliki demi kepuasan ego. Sebaliknya, rasa ini membebaskan jiwa kita dari belenggu makhluk dan mengantarkannya langsung kepada Sang Khalik. Inilah cara pandang yang benar terhadap keindahan dunia. Wajah yang teduh berfungsi sebagai alarm bagi hati kita yang mulai lalai, atau bertindak sebagai penunjuk arah pulang bagi jiwa kita yang sempat tersesat di tengah hiruk pikuk urusan dunia. Sebagai kesimpulan, mari kita selalu berdoa agar Allah senantiasa mengelilingi hidup kita dengan orang-orang yang soleh, yang wajah dan perilakunya mendekatkan kita kepada surga. Dan yang tidak kalah penting, semoga Allah membersihkan hati kita agar kelak wajah kita juga bisa menjadi wasilah perantara bagi orang lain untuk mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah. Demikian yang dapat ulun sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya ustazah. Tentunya tadi yang ustazah sampaikan tadi kan disebutkan wajah-wajah yang menenteramkan ini adalah cermin dari sifat jamal atau keindahan. Dan bagaimana nih ustazah seseorang nih bisa meraih anugerah agar wajah atau keindahan ini memancarkan sifat keindahan Allah tersebut nih ustazah?
2: Iya, dengan kesolehannya orang tersebut ya. Dan salah satunya tadi kan sepanjang malam dihiasi dengan sujud, yaitu sholat tahajud, membaca Al-Quran, dan itu auranya akan memancar keluar. Kita ada kadang ketemu dengan orang-orang ketika kita walaupun sedang emosi lah, kita nih emosi lagi sari lawan orang lagi kesah, pas bertemu lawan orang yang muhanya tuh teduh. Walaupun si Din belum bepandir lagi, belum bepandir apa-apa, hanya melihat muhanya merasa tenang banar tuh pang. Jadi yang dimaksud ketampanan atau kecantikan fisik tuh, tetapi cahaya keimanan. Jadi yang dari dalam dirinya itu yang memancar, loh, kayak seakan-akan orang ini kelihatan di mata kita itu cantik, tampan. Sementara kan orang yang terlihat secara fisiknya itu cantik atau tampan, belum tentu dia mengeluarkan aura atau cahaya kecantikan dan ketampanan tadi. Nah, cahaya ini keluar dari akhlaknya. Nah, jadi akhlak dulu. Seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau kan begitu pemaaf terhadap umatnya. Walaupun dia umatnya membuat dia kesal, membuat berbagai macam tingkah laku yang istilahnya membuat beliau kesal, beliau memaafkan. Nah, begitu juga seperti kita kan dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita dalam pergaulan ada sesuatu hal, baik itu sikapnya ataupun kata-kata kakawanan atau ya orang-orang yang ada di lingkungan kita ini, menyinggung perasaan kita, bahkan mungkin sampai menyakitkan hati kita. Nah, di sini kita belajar untuk ikhlas, untuk memaafkan, walaupun kalau dipraktekakan sangat ngalih, jurang tola ngalih, ya sulit nenggih. Ngalih, tapi seperti kita bercermin kepada Nabi Muhammad, kok bisa beliau memaafkan? Bahkan kan ada sebagian kaum kafir sampai melempar kotoran, masih beliau maafkan. Nah, kemudian dia dari ibadahnya orang ini sholat fardunya tidak pernah ketinggalan, terus juga mengerjakan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat tahajud, sholat duha, membaca Al-Quran, dan ibadah-ibadah yang ada dalam syariat Islam itu. Dan yang paling penting itu jaga kebersihan hati. Paling sulit itu menjaga kebersihan hati. Ya, salah satunya kita jangan selalu berprasangka buruk, berpikiran hal-hal negatif baik itu kepada orang lain ataupun pada keadaan diri kita sendiri. Terkadang kan di saat kita itu sering kena musibah, sudah sakit, kena musibah, macam-macam gitu. Kalaunya kita merasa sangat terpuruk, itu akhirnya kita menimbulkan pikiran buruk gitu kan, berpikir bahwa kenapa Allah ini selalu memberikan ujian seperti ini. Padahal di balik ujian yang kita hadapi itu semakin berat, itu berarti tingkat keimanannya itu semakin kuat. Ya, jadi kita harus sabar aja dan berpikirlah negatif, berpikirlah positif. Kalau kita berpikiran positif pada sesuatu, Allah akan memberikan hal-hal yang baik kepada kita. Tapi apabila kita selalu memikirkan hal-hal negatif, itulah yang akan terjadi pada diri kita. Jadi seperti itu.
1: Iya, jadi kita harus berpikiran positif, sekiranya positif juga kita nyus saja ya.
2: Iya.
1: Jangan sampai berpikiran negatif ya saja.
2: Iya.
1: Ya saja ini kan Rasulullah SAW ini menyebutkan bahwa teman duduk yang baik ini adalah yang mengingatkan kita kepada Allah saat dilihat secara nyata nih Ustazah. Di zaman sekarang nih mungkin ciri-ciri atau keseharian orang yang memiliki bekas kesalehan batin ini seperti apa? Kalau di zaman sekarang ya Ustazah ya, bagaimana nih?
2: Iya. Di zaman sekarang, walaupun istilahnya zaman yang sudah modern, ada aja tuh kita bisik kawan yang baik gitu. Contohnya aja kita kadu saya jauh-jauh. Ketika sampai waktu sholat, ada kawannya mengingatkan, yuk kita sholat, jar kita. Nah, kita sembahyangan, jar. Nah, itu salah satu ciri kawan yang soleh, yang selalu mengingatkan kita pada kebaikan. Atau mungkin kita lagi berjalanan, terus tetamu orang yang tiba-tiba mahamuk kita, lalu kita nih emosi bangkit. Nah, kawan ini bisa meredakan emosi kita, menyabari. Itu ciri-ciri orang yang soleh. Amun yang sebaliknya istilahnya mengompori, ayo lawan-lawan, nah itu bukan yang soleh.
1: Iya.
2: Jadi solehnya seseorang tuh bukan dilihat dari baju luarnya kan gitu. Misalnya orang ini ketujuh pakaian yang muslimah atau muslim benar, nah tetapi hatinya tidak soleh ini. Jadi kadang lah orang biasa aja, penampilannya biasa-biasa aja, ternyata dia soleh.
1: Iya, jadi kita tidak bisa menilai orang hanya dari penampilannya saja.
2: Iya.
1: Kadang penampilannya seperti itu, kalau kulitnya tidak seperti itu. Kadang sebaliknya, nih Ustazah, kita kan tidak tahu juga nih bagaimana kan di dalamnya orang tersebut ya Ustazah ya.
2: Iya.
1: Baik, kita juga ingin mengajak nih dan sanak perempuan seberataan Ustazah, kalau ada yang ingin bergabung pada pagi hari ini bersama kita di Hikmah Subuh dengan topik kita di pagi hari ini, yaitu ketika wajahmu mengingatkanku padanya. Silakan dengan sanak perempuan di nomor telepon kita di 0511 3252602 atau di 0895 3405 0959. Silakan nih. Sambil menunggu sanak perawat ini bergabung, kita dengarkan yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di Promot FM, Suara Budaya Banjar.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.
3: partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-19 ya. Ini
1: udah
5: jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elok-elok Bu Yuang, banyak panik Bu.
4: Ah, indah lah Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Promo TFM, Suara Budaya Banjar, Nusantara 4 masih di Hikmah Subuh pagi hari ini dengan topik kita ketika wajahmu mengingatkanku padanya, ya Ustazah.
2: Iya.
1: Nah, ini ada telepon yang masuk nih Ustazah. Ustazah, kita terima telepon dulu ya Ustazah ya. Oke, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Abah Sofyan.
3: Iya.
1: Silahkan Abah Sofyan.
3: Jadi selesai ya.
2: Iya, silahkan.
3: Kan kalau teman yang baik itu kan mengingatkan kita. Cuma kan kadang-kadang kalau kita berbuat salah, ada kekeliruan, kita sebagai teman kan kadang-kadang perlu jadi mengingatkan. Cuma kadang-kadang yang diingatkan itu kadang-kadang salah paham, tersinggung lah. Nah, kita kalau menjaga supaya jangan tersinggung tuh, apa yang kita lakukan Ustaz ya? Kata-kata yang baik, memberi nasihat agar orang-orang itu tidak tersinggung dengan apa yang kita ingatkan atas kesalahannya itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Abah Sofyan. Nah, bisa langsung nih saja diingatkan. Kalau mungkin punya teman atau mengingatkan nih waktu ada salah, tapi kan kadang ada orang juga merasa tersinggung karena diingatkan nih. Nah, jadi bagaimana nih mungkin merangkai kata-katanya supaya kawan ini tidak tersinggung tadi lain dengan ibaratnya kita menegurnya bagaimana ini saja. Nah, silahkan. Ada telepon lagi nih saja. Kita terima lagi nih saja ya. Oke, halo, Assalamualaikum.
4: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana?
4: Ibu Nana di Martapura.
1: Ibu Nana, silahkan Ibu
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah dan presenter.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tadi dijelaskan oleh Ustazah, misalkan pancaran iman dari seseorang itu karena dia sholat tahajud, karena dia membaca Al-Quran, lain-lain lagi, misalnya berzikir atau menjaga persangkal hati, hatinya baik ya. Nah, misalnya kita berkawan, berkawan itu kita nyaman lawan orang tuh, nah, karena tingkah lakunya jujur, karena dia misalnya kan berpandir, pada bisa nang tinggi, nang kelihatan arah mengarah ke sombong tuh. Nah, nah ini apakah termasuk juga Ustazah? Nah, ulun mohon pemaparan pian. Terima kasih, mohon maaf jahin batin. Presenter juga makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, silakan Ustazah. Mungkin bisa ditanggapi dulu dari Abah Sofyan tadi ya, Ustazah. Yang pertama tadi, silakan Ustazah.
2: Iya, okay, terima kasih Abah Sofyan. Ini bujur benar. Ini posisinya kita nih lah yang memberi nasihat.
1: Nasihat nih orang kawan. Oh, tapi takut salah nih kalaunya meraju atau tersinggung mungkin lah. Padahal niat kita baik nih Ustazah.
2: Kita lihat dulu karakter kawan kita tuh. Orangnya nih penyinggungan kah atau kada kah? Nya ada juga kan kawan tuh istilahnya biar kita bergaya kayak apa kada mau tersinggung. Ada juga nang pina perasaan benar sedikit aja halus benar perasaannya tersinggung. Kalau menghadapi orang yang halus kayak ini perasaannya kita harus merangkai kata bujur-bujur tuh Bang. Nah,
1: tapi ini kita jeda sebentar, ada yang telepon lagi nih Ustazah di WhatsApp. Kita terima dulu ya. Oke, halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustazah dan Mbak siapa?
1: Helda. Dengan siapa di mana? Inggi Helda.
5: Mama Rizki.
1: Mama Rizki, silahkan Mama Rizki.
5: Mama Rizki.
1: Mama Rizki, oh
5: ini Ustazah. Ulun Ustaz pada bisa kawan tetangga. Kalau pandir tuh kada pak ulun enggak senyamannya kalau pandir orang ini selalu mengisahkan keadaannya keluarganya. Tapi banyak yang baiknya. Jadi seakan-akan kalau pepanderan tuh karena dia menyebut orang. Lu rasa nyaman. Tuh kayak pendapat. Karena dia mengisah orang apa kok keluarganya jadi kisahnya anaknya lakinya tapi banyak yang baiknya kisahnya mungkin akan mengeluarkan yang aib keluarganya. Tapi itu rasa nyaman Ustazah ulun Bapak. Pepander lu nya kalau berdapat di mana duduk di majelis di mana kalau ketemu. Ya apa kabar? Baik alhamdulillah. Lu cerita-cerita kalau di mana di jalan apa. Nah itu pendapat Ustazah tiap teman siap selamat ya. Assalamualaikum, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita lanjutkan lagi nih Ustazah. Abah Sofyan tadi Ustazah.
2: Iya, kembali ke Abah Sofyan tadi. Kalau kita menghadapi kawan yang tadi halus perasaan ini, biar karena kawan lah keluarga kita kah. Jadi itu istilahnya harus merangkai kata bujur-bujur. Misalnya kawan ini, kita hal yang kecil aja gin dulu lah. Orangnya ketujuh bana menggosipakan orang, di mana inya duduk, tatamu siapakah, dikit-dikit memandirakan orang. Nah, ini kita paraki juga lah, itu kita pandiri. Tapi memandirinya ini supaya jangan inya tersinggung, jangan inya supan, jangan di padang orang banyak. Enggi baduaan aja. Pas baduaan kita pandiri. Tapi kita kisahnya mau empat tujuan nih lawan kisahnya. Apa yang kamu kisahkan tadi tuh bujur kah, kedak kah gitu. Bujuran jar kawannya nih. Kada apa-apa pang gitu. Tapi apa itu kan istilahnya memang bujur, tapi itu aib orang, kasihan orang. Nah, misalnya ikam aku kisahkan juga kayak itu nah ke orang lain, supan kah kada? Supan jarnya. Namun ikam merasa supan, nang ikam kisahkan tuh gin kena mun inya tahu pasti supan. Sedikit banyaknya di antara kekawanan yang ikam kisahi tadi itu pasti ada seikung kena yang menyampaikan. Nah, jadi amun ikam hendak berkisah nang baik-baik aja lawan orang, tapi jangan mengisahkan aib orang, kasihan orang. Mungkin dengan cara kayak itu istilahnya akan tersinggung gitu. Soalnya kan kita ada lain halnya dengan kawan yang biasa blak-blakan gitu, kita biasa bergaya walaupun di hadapan orang banyak kita memadahinya kada bakalan tersinggung. Tapi kalau orang yang biasa nang apa sedikit aja halus perasaannya tuh harus berpandir berduaan. Jadi inya kada merasa supannya lawan kawan kita aja, cuman kita itu pulang lah. Aku nih memadahi ikam aja, ikam jangan anggap gitu, jangan supan, kita berkawan. Nah, karena aku nih sayang lawan ikam, makanya aku memadahi. Insyaallah aman aja nang kayak itu.
1: Iya, jadi kita melihat kondisi orangnya dulu lah nih, nang kayak apa nih cara menanganinya ya kada. Sebaik-baiknya bagi lo orang yang ibaratnya nang karena kalau salah sedikit peracu jadi kita lah. Ya kalau jadi harus bisa teknik khusus lah.
2: Teknik khusus tuh biasanya itu dari
1: seperti
2: hati.
1: Seperti apa nih ya menanganinya orang seperti itu? Kita lihat dulu nih orangnya seperti apa, baiknya nang kayak apa ya kan menanganinya ya. Baik, nih pertanyaan berikutnya nih Ustazah dari Ibu Nana.
2: Ibu Nana. Besi kawan jasidina baik jar akhlaknya. Kada tinggi hatinya, mah alhamdulillah benar nang kayak itu. Ulun gen bisi kawan nang kayak itu, bah tenang benar tuh pang.
1: Rajin tahajud, sembahyang ibadahnya bagus, jasidin kan. Berasa ibaratnya nyaman kalau dilihat jasidin juga. Nah, ini kapan mungkin tanggapannya dari Ibu Nana tadi tuh Ustazah?
2: Silakan. Nah, kebetulan ulun ada juga bisi kawan nang kayak itu juga. Ibaratnya tulak nih dari rumah lagi perasaan gundah gulana, hanya melihat muhasidin sudah tenang. Nah, itu ada jauh lebih sih. Ini karena sidin tadi itu kan rajin ibadah. Nah, kebetulan akhlaknya. Nah, selain rajin ibadah nih, akhlak juga yang paling penting juga kayak itu kan. Jadinya itulah yang memancarkan auranya keluar. Nah, kalau kita mendapatkan kawan yang seperti itu, bagus sudah kan kita belajar darinya. Nah, jadi kita kawan mau ambil ilmu dari sidin. Apa amalan pian? Pian tuh ibadahnya apa aja? Selain sholat fardu apa nang kayak itu? Supaya kita ini juga bisa ketularan kayak itu. Nah, istilahnya kita kan basic kawan yang kawan maulah kita nyaman. Nah, kita juga harus kawa maulah orang nyaman. Jadi kalau kita beisi kawan nang kayak itu, yang akhlaknya bagus, ibadahnya bagus, hatinya bersih sampai mengeluarkan cahaya keimanan tadi, kita belajar dari sidin. dari sini belajar, dan kita kita telanu, kita tularakan lagi ke orang lain. Jadi kita tuh istilahnya bukan hanya berisi kawan nyaman, tapi orang lain bisa nyaman lawan kita. Itu.
1: Buat menjadi contoh.
2: Jadi kan? Contoh, iya, kita menyontoh orang, kita juga menjadi contoh untuk orang lain.
1: Iya.
2: Lanjut ke Mama Rifki.
1: Mama Rifki, iya, dari Banjarmasin.
2: Inggih.
1: Si tetangga, ya, si Dianto kawan ini kan selalu bercerita mungkin mengenai kebaikan, tapi mengenai keluarganya aja, dan yang mau juga didengar kan dia si Dian tadi kelok. Nah, kayak apa tuh rasanya kalau bisi kawan seperti itu? Dan kalau bertamu mungkin nyaman juga di sini upandirnya tadi kan.
2: Iya.
1: Bertamu dimanapun ibaratnya nyaman lah komunikasinya upandiran lawan si tetangga atau kawan tadi tuh. Nah, silakan nih Ustazah, bagaimana nih?
2: Ini kurang lebih aja lawan yang si Ibu Nana tadi. Ini keluar anu pulang lah. Tetangga pulang, wah nyaman bener sih Dini juga. Ingginya kalaunya ada orang yang curhat lawan kita, bagi sakit lawan kita nih tentang keluarganya, tapi hal-hal yang baik itu juga alhamdulillah bagus gitu. Kita memang diharuskan kalau kita hendak berkisah lawan orang lain tuh hal-hal baik, biar kita kada usah lawan orang lain, kepada keluarga kita pun kita kisahkan yang baik. Misalnya kita dalam rumah tangga itu antara suami istri itu rancak berkelahi juga nih. Tapi kalau kita bertamu mama abah kita, bertamu mintuha kita, kita berkisah bahwa kita tuh baik-baik aja. Kenapa jadi nangka itu supaya orang yang mendengarkan kisah kita tuh merasa nyaman, tenang gitu nah. Jadinya kada kepikiran nangka ini juga yang Mama Rifki. Makanya si Din bila bertamu lawan tetangga si Din tuh nyaman karena pandirannya nang baik-baik terus. Nah, coba munnya si Din tetangga tadi berkisah nang kada baiknya, wah Mama Rifki ini umpatan juga kena gudah gulana. Jadi
1: kita
2: umpat juga memikirkan. Tapi anu bolehlah aja berkisah nang misalnya ada masalah nih. Kada kawa jua manahan sorangan hendak berkisah lawan kawan, bisa. Nah, ini kawan yang soleh, sebagai kawan yang soleh tuh baik, dia akan memberikan nasihat yang kawa menyejukkan hatinya. Itu inggih.
1: Juga lah kawannya bagaimana
2: ya, kan? Inggi, jadi kita melihat juga
1: yang bisa memberikan solusi lah Ustazah lah.
2: Iya.
1: Mungkin Ustazah, bagi kita yang mungkin ini merasa belum bisa menjadi pengingat kepada Allah bagi orang lain, langkah awal apa nih Ustazah yang paling mudah gasan kita untuk menata batin agar bisa memberikan ketenangan gasan orang lain yang ada di sekitar kita? Nah, ini apa Ustazah? Mungkin kita belum sempurna lagi Ustazah lah seperti itu. Langkah awal apa nih yang bisa kita lakukan, setidaknya kita bisa membawa kebaikan lah untuk orang lain Ustazah. Silakan Ustazah.
2: Iya. Ini kalau kita ini hendak menjadi orang yang bisa membawa ketenangan buat orang lain nih, pertama kita baiki dulu akhlak kita dulu. Akhlak kita nih kita baiki.
1: Oke, saja kita terima telepon dulu ya saja ya. Oke, halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
6: Dari Jakarta Bintang, nah, penggemar Pro 4 tentang budaya. Temanya apa nih, Bu?
1: Tema hari ini kita Bapak Cakrawala itu ketika wajahmu mengingatkanku padanya.
6: Wah. Kisah percintaan kan ya.
1: Ini mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan Bapak Cakrawala Bintang.
6: Iya itu. Tapi kalau lagu Ebit G Ade itu nya, walaupun wajahmu dalam arti orang kecil lah mu-nya sana. Kalau mau besar kan pasti kepada Tuhan ya. Kalau kalau nya lagu Ebet ini bersifatnya ganda, kalau bisa mau kecil bisa mau besar gitu nah. Ya artinya bertingkat-tingkat. Jadi dalam hal mengingatkan kepadamu wajah tadi, jadi seperti alam ini seperti berwajah. Nah, itu ada peribahasa itu pernah lah. Anu apa nih? Siapa karena pian dia tuh, Bu?
1: Ustazah Ratna.
6: Ustazah Ratna dan penyiarnya nih si anu Mbak siapa?
1: Helda.
6: Helda ya. Wajah alam. Jadi alam ini berwajah kan. Wajah alam ini akan mengingatkan wajah Allah. Justru ini yang menjadi misteri mungkin banyak manusia lah tentang wajah Allah Subhanahu wa taala. Namun kita hidup di dunia ini dari awal sampai akhir mungkin enggak ada bisa Bang melihatkan wajah Allah. Cuma kita merasakan gitu nah. Dan perasaan itu sulit Bang ditulis atau diceritakan kepada orang lain, merasakan saja. Nah, itulah tingkatan yang tidak terlihat. Jadi seumur hidup kita kalau kita bisa merasakan wajah Allah, kita puas hidup di dunia ini. Mati kan lagi kita apa kan terserah aja. Kalau perlu masuk neraka lah. Tapi masuk neraka itu ibaratnya orang yang tahan menderita namun ada sesuatu yang menyenangkan. Sehingga menyenangkan itu menghilangkan rasa derita. Nah apa itu? Seperti cerita Terminator Salvation, harapan yang menghilangkan penderitaan. Jadi bagus Bang ini tentang mencari wajah, mencari Allah lah dalam wajah-wajah. Dan itu tugas kita seumur hidup gitu nah. Dalam rasa itu sendiri, rasa rambutan, rasa durian, rasa nangka, karena kamu diceritakan, coba dirasakan. Termasuk kalau rasa sakit hati ini mirip-mirip aja Bang lah. Rasa cemburu kayaknya mirip-mirip aja. Tapi menceritakannya ngalih ya Bang.
1: Iya.
6: Jadi rasa ini begitu banyak. Dari segi tumbuh-tumbuhan saja itu tidak bisa diceritakan. Tapi rasa senang bahagia ya, tingkatannya kan ada kalau juga diceritakan. Nah ini yang merupakan misteri roh. Roh karena wa ma'ut itu minal ini illa qalila. Artinya bahwa ilmu itu hanya sedikit kita diberikan Allah. Jadi mudah-mudahan kita terus meningkatkan niat mencari Allah, melihat wajah-wajah manusia ini. Makanya kalau di Jepang itulah kalau nya kita ini ada berwajah burung menghadapi orang ini nah, itu sama menampar orang dong. Jadi di Jepang itu kita bisa berusaha gembira aja terus walaupun kita sedih gitu nah. Termasuk Romai Rama itu penyanyi. Jadi Romai Rama kisah seorang penyanyi, kalau penyanyi itu buat gembira terus seakan-akan tidak pernah sedih gitu nah. Tapi sebenarnya setiap manusia itu mempunyai kesamaan, ada gembira, sedih dan duka dan sebagainya, segala problem. Jadi mudah-mudahan artinya kita bisa membaca wajah yang sebenarnya, wajah yang sebenarnya, wajah artinya wajah Tuhan lah yang sebenarnya dalam hati kita, sehingga kita bila mati kita puas. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari Bapak Cakrawala Bintang ini Sidin menambahkan ada juga nih yang pertanyaan masuk dari channel YouTube kita nih Ustazah.
2: Oh, iya.
1: Iya. Yaitu dari Nurazmi Radzimah nih. Bagaimana caranya menghadapi orang yang memandang kita sebelah mata saja, Bu Ustazah? Terima kasih jawabannya ya. Silakan nih, bagaimana cara kita menanggapi orang yang memandang kita sebelah mata nih? Silakan Ustazah.
2: Baik. Sebelumnya kita tanggapi dulu dengan Bapak Cakrawala Bintang. Sidin ini bukan memberi pertanyaan, tapi Sidin menambahkan Sidin ini menambahkan pengetahuan kita yang kita luar biasa. Terima kasih Bapak Cakrawala ini. Ibaratnya menambahkan ilmu kita, ilmu ulun lah khususnya pribadi. Memang wujur pang jersidin tadi tuh kayak apa tadi kita ini kan ada rasa sakit. Mm-mm. Yang ulun tangkap tadi rasa sakit, rasa cemburu, rasa senang, rasa bahagia. Dalam kehidupan kita ini sebagai manusia biasa memang kita berbagai rasa itu pasti ada, walaupun orang soleh pun dia pasti ada punya rasa sedih. Dikala beliau mendapatkan musibah, ada rasa sedih. Tapi kesedihan itu jangan terlalu ditampakkan, apalagi yang berlarut.

0: kita sayangi. Kemudian tadi dari Nur Azmi tadi apa ya tadi?
1: Bagaimana cara kita menghadapi orang yang memandang kita sebelah mata?
0: Oh iya, Inge. Nah tadi ini berlawanan lagi nih. Inge, kadang kita di kehidupan ini ada orang yang meremehkan, belum tahu lagi lawan kita. Nah Inge, ya pernah nih menghadapi kayak itu juga. Jadi ketika orang itu meremehkan, kalau ulun dulu tuh diremehkan orang tuh bini peja dahulu. Ya pernah melihat di sambati kawan. Anu ikam tuh kadada bisi apa-apa, kadada bisi keahlian apa-apa, kadu sih ginjar. Ba anu kasu tampil gen. Nggih, bini peja. Nah, tapi kan di antara orang-orang yang meremehkan tuh pasti ada nang sidin tahu-tahu. Nah, ya ada kawan lagi nang membela. Oh, kada inya ni bisa coba dulu beri kesempatan. Nah, nggih. Kita minta kesempatan untuk kita memperlihatkan bahwa kita itu baik, kita itu bisa. Nah, setelah kita perlihatkan bahwa kita itu bisa baik, yang asalnya meremehkan kita tadi itu ampihnya supan sorangan. Itu pang pernah mengalami juga kayak itu. Nah, menyambati habis-habisan, betu ada kawan yang lain menyuruh memberi kesempatan di anu kesempatan itu di apa jurang?
1: Digunakan
0: sebaik-baiknya. Nggih.
1: Kita membuktikan bahwa kita juga bisa.
0: Iya, kita juga bisa.
1: Kita mungkin membalasnya dengan cara pembuktian itu.
0: Iya, ya, dengan cara pembuktian. Ya. Jadi jangan istilahnya imbah di sambat itu kita kecil hati, sedih. Lalu kada hakun lagi nih kisahnya nih. Jangan kita itu sama aja kita membiarkan inya tetap meremehkan kita ya.
1: Jadi
0: kalau
1: sebaliknya ya saja ya, kita harus membuktikan bahwa kita juga bisa nih. Dan menarik sekali nih Ustazah Hikmah Subuh pada pagi hari, namun kada berasa sudah di 54 menit dari pukul 6.
0: Kada terasa
1: anak. Jumpaan kita di Hikmah Subuh pada pagi hari ini dengan topik kita, ketika wajahmu mengingatkanku padanya. Mungkin nih sebelum kita akhiri Hikmah Subuh pada pagi hari ini, kesimpulannya nih dari topik kita pada hari ini, silakan Ustazah.
0: Baik, kesimpulannya. Nah ini kesimpulannya, ini mengambil dari sebuah hadis yang tadi, melihat wajah orang alim atau orang soleh adalah ibadah. Nah jadi ini kesimpulannya bukan kita imbah melihat orang tuh jadi soleh ibadah, tapi kada. Karena itu lebih aman menggunakan hadis yang terlihat, naskah ceramah. Ketika dilihat mengingatkan kepada Allah, perkataannya menambah ilmu. Jadi ketika kita melihat orang-orang soleh itu mengingatkan kita kepada Allah, perkataannya menambah ilmu, dan amalnya mengingatkan kepada akhirat. Jadi pada kesimpulannya, kita itu harus memperbaiki akhlak, ibadah, dan jaga kebersihan hati. Karena dari akhlak yang baik, ibadah yang baik, dan kebersihan hati itu akan memancarkan aura keimanan atau nur Muhammad lah, yaitunya cahaya keimanan. Dan cahaya keimanan itu terpancar di wajah kita, sehingga orang lain kalau melihat kita itu menjadi tenang, nyaman. Begitu juga kalau kita ketemu orang yang sudah memancarkan kesolehannya itu, terasa tenang, nyaman. Nah ini yang terlihat kesolehannya itu bukan berarti orang yang ada tanda sujudnya. Kan ini orang, katanya kan tadi orangnya itu rajin sholat sepanjang malam, sholat tahajud, tapi bukan berarti tanda sujudnya. Tapi itu cahaya mukmin lebih banyak tampak dari keteduhan wajahnya. Jadi kalau kita melihat orang itu terasa teduh, itulah yang namanya tadi cahaya kesolehannya. Tampak keteduhan, kelembutan tutur katanya. Jadi tutur katanya tuh lembut, walaupun orangnya tuh kelihatan kasar, tapi kata-katanya lembut. Nabi, kalau yang sudah terbiasa istilahnya kata-katanya blak-blakan sedikit dihalusi. Terus kesabaran. Kalau kita menghadapi orang

0: orang yang istilahnya berlawanan nih, bukan yang memberikan ketuduhan tapi memberikan aura negatif pada kita, kita tuh sabar, doakan semoga dia bisa berubah. Nah, dan yang paling penting tuh akhlaknya juga. Mungkin itu aja yang dapat disimpulkan dari paparan pada hari ini. Terima kasih.
1: Sekali lagi terima kasih Ustazah untuk masuk subuh pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk anak-anak perompak yang sudah bergabung tentunya di hikmah subuh pada pagi hari ini. Semoga hikmah subuh pada pagi hari ini dapat bermanfaat gasan kita seberataan. Ulun Helda berserta rekan yang bertugas di hikmah subuh pagi hari ini undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kabar Pramut bersama Ulun Helda, pemerintah kota Banjarmasin terus memperkuat peran anak gasan agen perubahan. Salah satunya melalui kegiatan capacity building dan temu forum anak daerah kota Banjarmasin tahun 2026 dengan tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan yang digelar di Aula Banjarmasin Creative Hub pada Sabtu semalam. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini mulai tanggal 18 hingga 19 Juli 2026 dibuka oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ihrob Mubtezar mewakili Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR. Sekitar 100% yang terdiri atas Forum Anak Kota Banjarmasin, Forum Anak Kecamatan dan perwakilan pelajar dari berbagai sekolah turut hadir. Usai membuka, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ihrob Mubtezar memadahkan kegiatan yang ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah Kota Banjarmasin dalam meningkatkan kapasitas generasi muda, khususnya anggota Forum Anak, agar mampu menjadi pelopor lawan jua pelapor dalam menghadapi berbagai persoalan yang dihadapi kekanakan di era digital. Di mana? Atas instruksi Bapak Wali Kota Banjarmasin, DPPPA melaksanakan kegiatan capacity building Forum Anak Kota Banjarmasin tahun 2026 yang diselenggarakan selama 2 hari, tanggal 18 hingga 19 Juli di Banjarmasin Creative Hub. Kegiatan yang ini bertujuan gasan kekanakan khususnya forum anak mendapatkan informasi lawan jua insight terkait isu-isu terkini nang dihadapi kekanakan, salah satunya mengenai perundungan cyber dan berbagai tantangan lainnya. Menurutnya, pembekalan nang ini diharapkan kadang hanya meningkatkan pemahaman peserta tetapi juga dapat diterusakan kepada kekawanan sebab di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Harapan Bubuan Sidin pengetahuan nang didapat selama pelatihan yang ini dapat disampaikan kembali kepada kekawanannya di sekolah sehingga mampu mengantisipasi berbagai dampak nang negatif nang dapat mengganggu tumbuh kembang kekanakan. Sementara itu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Banjarmasin M. Ramadan menjelaskan kegiatan yang itu merupakan bagian dari upaya pemerintah Kota Banjarmasin dalam mendukung terwujudnya kota layak anak sekaligus menjalankan amanah wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin. Demikian kabar perompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar perompat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

Promot FM, suara budaya Banjar, dan Sanang Perompat. Kita jumpa lagi di Serambi Banua edisi pagi hari ini di hari Minggu, tepatnya 19 Juli 2026. Bersama Helda, kali ini yang akan menemani atau mengawani bubuhan pian sabarataan hingga pukul 10 nanti. Kali ini di Serambi Banua nih, dan Sanang Perompat hingga pukul 8 dengan sajian lagu-lagu Senusantara yang menarik dan informasi-informasi menarik seputaran Kalimantan Selatan yang kami habarkan di pagi hari ini menemani seberatan aktivitas bubuhan pian di pagi hari ini. Tetap bersama kami di 87,7 dan 105,9 MHz di Promot FM, suara budaya Banjar.

kita udara untuk bernafas, air untuk kehidupan, dan lingkungan yang menjadi tempat kita tumbuh. Karena itu, sudah saatnya kita menjaga keseimbangan dengan alam. Mulailah dari hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan menghemat air serta listrik. Ketika manusia hidup selaras dengan lingkungan, alam akan tetap lestari dan kehidupan menjadi lebih nyaman. Mari jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.

0: Duit.
1: Promo FM, suara budaya Banjar. Yang senang perompat, masih di Serambi Banua pagi hari ini. Ya, Rosana, komunitas Red All Out Kalimantan Selatan ini menggelar kegiatan Banyaring Goes to School di SDN 1 Barabai Barat, Kabupaten Hulu Sungai Tengah nih. Ya, rencana kegiatan ini menjadi bagian dari program literasi yang menyasar 5 sekolah di 5 kabupaten kota kota berbeda di Kalimantan Selatan. Mengusung konsep kolaborasi Read All Out, ini membaca nyaring. Dan kegiatan Bookies Play, kegiatan yang dirancang agar siswa ini dapat menikmati pengalaman membaca yang menyenangkan sekaligus mengasah kreativitas dan imajinasi jua nih yang sana. Selain itu nih, koordinator divisi hubungan masyarakat komunitas Retail Out Kalimantan Selatan ini juga memadahkan Banyaring Goes to School. Ini merupakan upaya menghadirkan kegiatan literasi yang merata hingga ke daerah kabupaten. Melalui kegiatan ini, Bu Buan Sidin hendak menumbuhkan budaya membaca sejak dini atau sejak wahini ini, meningkatkan minat baca buhan kekanakan sekaligus juga memotivasi kekanakan nih agar bubuhannya semangat belajar lawan juga wani meraih cita-citanya nih. Di mana nih dang sana dikatakan juga komunitas Sidin ini juga hendak membuktikan nih bahwa kegiatan literasi ini kada hanya terpusat di kota Banjarmasin maupun Banjarbaru aja nih, tetapi ini dapat menjangkau sekolah-sekolah di berbagai daerah di Kalimantan Selatan. Di mana Bu Buan Sidin juga berharap kekanakan di daerah kabupaten ini juga memperoleh kesempatan gesan mengumpati kegiatan literasi yang variatif, interaktif, lawan juga menyenangkan. Dalam pelaksanaannya, para siswa juga mengumpati sesi membaca nyaring yang dipandu bubuhan relawan juga. Dan juga nih, dan sanak perempat, kegiatan ini juga mendapat dukungan dari dosen program studi ilmu perpustakaan Universitas Terbuka yang datang langsung nih dari Depok, Jawa Barat. Kehadiran Bu Buan Sidin ini sekaligus gesan melakukan observasi penelitian mengenai praktik reading all out dalam konteks literasi komunitas nih. Sebagai bentuk apresiasi, seluruh siswa SDN 1 Barabai ini dapat menerima souvenir yang dibagikan oleh para dosen Universitas Terbuka tersebut juga nih, dan sana. Dimana melalui Banyaring Goes to School, Bu Buan Sidin berharap nih semakin banyak lagi anak-anak nang menjadikan membaca nih sebagai kebiasaan sehari-hari sekaligus membangun ekosistem literasi yang tumbuh hingga ke daerah-daerah yang ada di Kalimantan Selatan.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Suara Buda Banjar. Rosana Prompat masih di Serambi Banua pagi hari ini. Ya, Rosana, gelaran Banjar bernyanyi bareng vol kedua ini sukses diselenggarakan dengan meriah dan penuh antusiasme di salah satu hotel di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan nih. Acara yang diinisiasi oleh Nananggalu Banjar, Kota Banjarmasin bersama Gekrab Kota Banjarmasin ini berhasil menarik kehadiran ratusan peserta nih dari berbagai kalangan usia, mulai dari pemuda, orang tua hingga anak-anak, memadati lokasi kegiatan bernyanyi bersama. Selama kegiatan ini sejak sore hingga malam, semangat kebersamaan ini sangat terasa benar nih, di mana berbagai kalangan ini bersatu dalam satu nada dan satu irama nih, Dang Samak. Di mana panitia Banjar bernyanyi bareng ini juga mewadahkan kegiatan ini merupakan nang kedua kali ini digelar oleh pawadahan Nananggalu Banjar dan Gekrab Kota Banjarmasin. Banjar bernyanyi bareng nah ini juga berkolaborasi dengan Purna Gita Bahana Nusantara Kota Banjarbaru nih. Di mana di padahakan acara nang ini menjadi tempat rekreasi atau healing nang hanyar nih gesan masyarakat Kalimantan Selatan berbagai usia tentunya. Di mana para peserta ini kada hanya sekedar bernyanyi bersama, tetapi juga mendapatkan edukasi mengenai teknik bernyanyi, manner, gestur melalui insight dari Purna GBN nih nang sana. Di mana Banjar bernyanyi bareng. Nah ini juga dipadahkan terbuka gesan siapa saja dari berbagai kalangan usia, terlepas dari kemampuan vokal mereka nih nang sana. Di mana nih acara nang ini kada hanya gesan nang beisi suara nang bagus saja. Nah kalau misalkan nih bubuhan pian beisi hobi bernyanyi di kamar mandi aja atau nyanyi di perjalanan aja mungkin, nah itu juga bubuhan sidin terima nih, karena dengan slogan Banjar bernyanyi bareng ini adalah semua suara adalah semua suara dan rasa ini diterima nih nang sana. Kada lupa juga nih bubuhan sidin juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada peserta lawan juga semua pihak yang berpartisipasi mensukseskan acara Banjar bernyanyi bareng volume kedua di Kota Banjarbaru ini. Dengan suksesnya kegiatan Banjar bernyanyi bareng volume kedua ini, ke depan kegiatan yang sama juga nih bakal kembali digelar dengan harapan semakin meriah dan lebih baik lagi ini. Sekali lagi tentunya harapannya semoga Banjar bernyanyi bareng nih akan selalu hadir menjadi tempat hiburan, menjadi tempat healing nang hanyar kesan masyarakat di Kalimantan Selatan, dan juga Bubuhan Sidin juga akan membuka untuk kolaborasi berikutnya untuk kita sama-sama menyuarakan nih, memberikan harmoni nang indah atau nang bagus gasan banua kita.

ini tidak hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita saling bahu-membahu. Gotong royong adalah nafas kehidupan, cara sederhana tapi luar biasa untuk membangun kebersamaan. Dalam keseharian, gotong royong bisa dimulai dari hal-hal kecil. Tindakan sederhana yang menumbuhkan rasa peduli, saling percaya, dan memperkuat ikatan antar sesama. Bahkan, dari kebersamaan ini, kita belajar banyak nilai, kesabaran, keikhlasan, dan empati. Mari hidup bergotong royong dalam keseharian kita. Dengan saling membantu, kita tidak hanya membangun lingkungan yang harmonis, tapi juga hati yang penuh kebaikan dan keberkahan.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
4: This is my style. I'm Andre Solas. Remix.

4, Suara Budaya Banjar. Habar Prombat pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

sama Ulun Helda, kegiatan Mental Healthy Community Festival atau Menkopes 2026 turut memeriahkan rangkaian peringatan hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin. Acara yang diinisiasi oleh mahasiswa angkatan 2023 Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Yang ini berfokus pada edukasi lawan juga penguatan kesehatan mental masyarakat berbasis kearifan lokal. Di mana Menkopes tahun ini memasuki penyelenggaraan yang ketiga dan mengusung tema utama hidup beradab diri tabaik psikologis dalam kehidupan budaya Banua untuk masyarakat Banjarmasin maju sejahtera. Ketua Pelaksana M. Zaidan Hibatullah menjelaskan bahwa agenda besar nang ini telah dipersiapkan matang sejak 3 bulan yang lalu dengan melibatkan 80 personel panitia. Kegiatan nang ini dirancang khusus gesan memberikan kontribusi nyata gesan warga Kota Seribu Sungai di usia sejarahnya nang ke-500 tahun. Sementara nang itu, Dekan Fakultas Psikologi UMB menegaskan bahwa isu kesehatan mental merupakan pilar penting dalam membangun kualitas hidup masyarakat perkotaan. Sebab menurutnya, kota nang maju kada hanya dibangun dengan infrastruktur fisik tetapi juga dengan masyarakat nang sehat psikologisnya dan memiliki ketahanan mental. Melalui pasipon nang ini, Bubuan Sidin menghadirkan ruang edukasi nang parak dengan warga melalui talk show pengembangan diri, pameran kreativitas komunitas hingga layanan konseling psikologis gratis. Sidin juga menambahkan, Menkopes 2026 juga merupakan implementasi langsung dari mata kuliah psikologis komunitas.